Yes, tahun 22 masih balik lagi sama aku Rama GMZ di Spada. Ada Dewa Ayu dan Daniel Hucape yang jadi flag bearer tim Indonesia di Asian Games 2026, teman 22. Membanggakan sekali, teman 22. Oke, ini aku baca dari rri.co.id, teman 22. Nah, di sini ada atlet basket Dewa Ayu, Made Sri Arta, Kusuma Dewi, dan karateka Daniel Hucape yang dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakilnya tersebut memimpin Devil Team Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Upacara pembukaan Asian Games 2026 ini bakal berlangsung di Paloma Mizuo Stadium, Nagoya, Jepang pada Sabtu 19 September 2026. Dan momen ini sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga 4 Oktober. Bagi Dewa Ayu, penunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Atlet basket 5x5 itu mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer, teman 22. Wah, keren banget ya. Dan juga di sana juga ada Daniel yang telah menyampaikan kabar tersebut kepada orang tuanya. Dia sebagai flag bearer, teman 22. Dan Daniel akan mengenakan busana khas Batak Toba yang menjadi bagian dari Apparel Team Indonesia. Dan ia mengaku bangga karena busana tersebut menampilkan unsur budaya Batak yang merupakan identitasnya, teman 22. Keren banget, ini memperkenalkan juga budaya-budaya bangsa di luar negeri loh, teman 22.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Masuk lagi masih di Sepada Teman Pro 2. Ada yang request lagu, katanya mau lagunya Ahmad Dhani, Dewa 19. Dewa 19 ada kok. Mau lagunya Mistikus Cinta. Oke, aku siapin dulu ya Mistikus Cinta. Dan ada lagi yang mau request Pamungkas, beberapa kali kita akan sering maafkan. Oke, langsung aku siapin ya. Aku putarin dulu Dewa 19, Mistikus Cinta, dan Pamungkas, beberapa kali kita akan sering maafkan.

0: 102 FM.
1: Informasi cuaca pagi ini.
2: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku Sabtu 19 September 2026 pukul 7 pagi hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Surakarta pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam secara umum berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan wilayah sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan selamat pagi.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja.

Masih di Spada Taman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. Nah, di WhatsApp udah ada yang masuk, katanya mau ada mau request lagu One Republic I Am Worried. Oke, aku siapin. Dan juga dari Kak Yoyo mau lagu Eminem. Eminem ada nih, Eminem. Coba ya aku cari dulu Eminem. Eminem. Ada nih. Aku siapin ya, ada Eminem Juice WRLD, Godzilla abis ini. Yes, teman pro 2, langsung aja abis ini, abis India, langsung aja One Republic, I and Word, dan Eminem, Godzilla, let's go.

0: ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Info di Snaker pagi ini teman Pro 2 bareng di Snaker Kota Surakarta. Ada dari Saka Group teman Pro 2 yang meng-hiring Digital Marketing, Staff Bank Development atau BD atau Staff Drafter teman Pro 2. Apply bisa ke edmhr.sam@gmail.com teman Pro 2. Subjeknya lamaran, posisi dan nama kamu teman Pro 2. Lanjut lagi dari mana nih? Dari Apoteker Klinik Enggal Waras Semanggi. Pendidikan minimal S1 profesi apoteker, memiliki surat tanda tangan registrasi apoteker STRA yang masih aktif, memiliki sertifikat kompetensi yang berlaku, jujur, disiplin, komunikatif, dan memiliki orientasi pelayanan pasien yang baik. Mampu bekerja sama dalam tim maupun secara mandiri, fresh graduate dipersilakan melamar, pengalaman di apotek klinik lebih disukai. Bersedia mengurus SIPA. Dan bisa kirim CV lengkap ke Klinik Enggal Waras, Jalan K. Mojo, nomor 70, Semanggi, Surakarta, teman 22. Lanjut lagi ke JIH, Karis JIH Solo. Staf ahli gizi, pria dan wanita diutamakan usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal profesi gizi, memiliki STR aktif, memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai ahli gizi di rumah sakit, memiliki sertifikasi NCP dan HACCP, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ada staf tenaga teknis kefarmasian, pria wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal di 3 farmasi, memiliki STR aktif, memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di rumah sakit, dan sehat jasmani rohani, teman Pro 2. Bisa kirim lamaran via Google Form atau scan barcode teman Pro 2 di rekrutmen RSJIH Solo, teman Pro 2. Semoga apa yang kalian cari bisa ketemu di sini ya.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

with probably just no need. Resident Evil 2026 tayang di Indonesia, teman berdua. Wow, Resident Evil akhirnya tayang di bioskop setelah di Indonesia mulai 16 September 2026 dengan membawa kisah baru di semesta horror. Film ke-8 sekaligus reboot kedua dari sutradara oleh Zack Cregger menghadirkan karakter utama berbeda dari tokoh game ikonik. Alih-alih ini menampilkan Leon S. Kennedy atau Ada Wong, film ini mengikuti warga biasa yang berusaha bertahan hidup. Cerita berpusat pada Brian, kurir medis yang mendapat tugas mengantarkan sebuah paket menuju rumah sakit di Raccoon City. Tapi di perjalanan mengubah menjadi mimpi buruknya katanya. Ketika ada wabah virus T-Virus yang mulai menyebar dan mengubah keadaan kota secara drastis. Di sini, Resident Evil terinspirasi dari Resident Evil 2, tetapi ceritanya mengadaptasi langsung dari alur permainan tersebut secara langsung. Pendekatan baru membawa sudut pandang orang biasa sehingga penonton mengikuti perjuangan Brian menghadapi situasi penuh ancaman tersebut. Bagi

Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini. Nah, aduh aku dapat laporan dari teman-teman aku yang lagi dengerin Pro 2. Katanya aku lagi dengerin Pro 2 loh ini lewat apa disambungin lewat RR digital katanya di mobil. Wah, katanya lagi perjalanan keluar kota nih, minta lagunya yang relate dong buat perjalanan keluar kota katanya. Oke, aku udah siapin juga kalau ada lagu nih buat teman-teman aku yang lagi road trip, lagi ngetrip, ini lagi mau jalan-jalan kemana, terserah kayaknya. Semoga aman, selamat sampai tujuan. Lagunya aku puterin biar semakin seru dan makin asik pastinya. Ada lagunya Shaggy Dog buat teman-teman aku yang lagi road trip. Ada Shaggy Dog, jalan-jalan. Let's go.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Setengah abad peringatan Enterprise cikal bakal pesawat ulang-alik, teman Bro 2. Wah, ini ada dokumentasinya loh, teman Bro 2, pesawat ulang-alik pertama NASA, OV-101, teman Bro 2. Nah, NASA memperkenalkan Enterprise, pesawat ulang-alik pertama 50 tahun lalu. Enterprise ini menjadi cikal bakal sistem penerbangan antariksa yang dapat digunakan kembali. Enterprise dengan kode OV-101 diperkenalkan kepada publik pada 17 September tahun 76 di Palmetto, California. Dan meski tidak pernah terbang ke orbit, Enterprise membuktikan konsep pesawat ini dapat diluncurkan seperti roket. Nah, mengutip dari space.com, teman Bro 2, pada Jumat kemarin, pesawat ini kemudian kembali ke bumi dengan mendarat layaknya pesawat luncur. Konsep ini kemudian membuka jalan bagi pengembang pesawat ulang-alik yang menjadi platform orbital yang dapat digunakan kembali. Nama Enterprise juga sebelumnya punya kisah tersendiri karena sebelumnya NASA juga berencana menamainya sebagai Constitution. Kampanye penulisan surat dari masyarakat yang terinspirasi dari serial Star Trek kemudian mendorong pemerintah memilih nama Enterprise. Nah, waktu diperkenalkan nih, Enterprise disambut dengan pertunjukan musik bertema Star Trek dan dihadiri sejumlah pemeran utama serial ini. Pesawat ini kemudian menjadi bagian dari koleksi museum pada 1985 setelah menyelesaikan rangkaian pengujiannya. Dan dari warisan Enterprise ini masih dirahasiakan hingga kini, termasuk oleh astronot NASA Jack Hathaway yang sedang menjalankan misi di ISS. Hathaway mengatakan Enterprise jadi salah satu yang menginspirasinya untuk mengejar mimpi, impian menerbangkan kendaraan antariksa bersayap, teman Pro 2. Dan ia juga menyebut nih, teknologi pesawat ulang-alik berperan dalam pembangunan stasiun luar angkasa yang kini telah dihuni sekitar lebih dari 25 tahun. Hathaway bilang juga apresiasi kepada para astronot yang menerbangkan pesawat ulang-alik sebelum generasinya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi aku temenin dari jam 5 pagi subuh sampai sekarang mau jam 10 siang. Teman Pro 2, aku nemenin Teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, dan saatnya aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Spada, dan abis ini bakal digantiin oleh Sylvia Z yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore Teman Pro 2. So, saatnya Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara dari Spada. See you, Rama GMZ out.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Game Call of Duty diadaptasi menjadi film layar lebar, teman Pro 2. Film ini bakal menjadi film yang pertama mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan dan action yang populer sejak tahun 2003. Film ini bakal berkolaborasi antara game maker Activision dan Paramount Pictures selaku produser film terkenal di Amerika Serikat.
5: Info Pro 2.
6: Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia DCVMI dan Daimler Commercial Vehicles Indonesia DCVI meluncurkan bus Mercedes-Benz buatan pabrik Cikarang untuk dikirim ke Thailand. Pengiriman ini menandai ekspor pertama bus Mercedes-Benz yang sepenuhnya dirakit dari Indonesia ke Thailand. Dan kehadirannya ini juga menandai buah kolaborasi antara DCVMI dan industri karoseri bus Indonesia untuk menyuguhkan moda transportasi siap ekspor bagi pasar ASEAN.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hari bukan minggu tapi hari Sabtu ya. Bersua lagi setelah sekian lama tidak menemani kamu karena ada satu dan lain hal kegiatan teman pro 2 ya. Jadi mau enggak mau aku harus izin enggak tuh ya kan. Nah, teman pro 2 gimana hari kamu di hari Sabtu ini? Semoga Sabtu kamu makin seru apalagi ditemani sama aku dan juga teman-teman aku tentunya dari pagi sampai dengan nanti malam ya teman pro 2. Oke, di hari Sabtu ini yang luar biasa serunya ya, aku bakal ajak kamu gabung untuk kasih tahu lagu apa yang mau diputerin siang hari ini tentunya di Santai Siang.
1: Siang.
0: Nah, di Santai Siang tentunya banyak banget segmen ya teman pro 2 ya, mulai dari apa? Mulai dari apa ya? Dari pro 2 hitlist. Terus ada apa lagi? Oh, pokoknya banyak banget ya teman pro 2 ya yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Terus langsung aja ya aku ajak kamu gabung di pro 2 hitlist.
1: Pro 2 hitlist. 5 4

Oke, okay, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini aku bakal ajak kamu tentunya untuk gabung. Kasih tahu aja kira-kira lagu apa sih yang mau diputerin siang. Ya benar kan siang kan? Siang hari ini ya. Jadi kamu langsung aja tinggal WhatsApp, judul lagunya siapa, penyanyinya apa, enggak salah kebalik. Judul lagunya apa, penyanyinya siapa, terus WhatsApp aja langsung ke 081327866966. Sil, boleh lagu Indo enggak? Boleh banget. Sil, boleh lagu manca enggak? Boleh juga. Terus Sil, boleh 1, 2, 3, boleh, banyak-banyak boleh, gak apa-apa ya. Pokoknya langsung aja kasih tahu aku ya.

0: kena macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, kamu masih bareng aku teman Pro 2 tentunya ya di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Dan langsung aja kali ya aku nyapa, ada Kak siapa ini yang sudah WhatsApp? Kak, oh Kak Mines. Hai Kakak, aku Mines nih, mau request lagunya Sumpah Mighty lagi. Sumpah Mighty by Selena Grace ya Kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Kembali kasih. Terus ada juga Mbak Rizky di Pacitan ya. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku Rizky nih di Pacitan Jawa Timur, mau request lagunya Padi yang judulnya Sang Penghibur. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, beraktivitas juga, selamat beraktivitas. Dan semoga dimudahkan dalam segala urusannya buat yang bertugas siaran, semangat siarannya ya. Jangan lupa makan siang, semoga harinya selalu menyenangkan. Terima kasih. Kembali kasih tentunya. Ada Kak Libet juga yang menyapa, terima kasih ya Kak Libet sudah WhatsApp untuk menyapa siang hari ini. Terus ada siapa? Ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari. Wah, lagi ngebahas tentang siapa ini kalau enggak salah? Abang None Jakarta kah? Oh, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Ninda ya udah gabung. Nah, teman produk bagi kamu yang baru gabung ya di Produ FM Solo, kamu gampang banget kok. Jadi sekarang tuh kamu lagi ikutin Produ FM Solo. Lagi ngikutin Produ Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu hits pilihan kamu. Cara gabungnya gampang banget. Kamu tinggal aja WhatsApp aku di 081327866966. Kasih tahu lagu apa yang mau diputerin sama penyanyinya siapa ya. Langsung cus deh.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z yang bakal muterin lagu-lagu bagus banget pilihan kamu. Cewek bagus banget. Terus kalau enggak bagus enggak diputerin ke Sisil gitu. Enggak. Mau bagus, bagus banget, bagus aja, bagus bagus dan cantik gitu ya. Semuanya bakal aku puterin buat kamu. Pokoknya ya, teman Pro 2. Aku bergeser dulu ke WhatsApp yang udah masuk. Ini ada dari Kak siapa ya? Shalom ke penyiar, aku David Siburiani di Pontianak, Kalimantan Barat. Aku mau request lagunya Dere yang berisik. Oke, nanti aku bakal puterin. Kirim salamnya untuk semua pendengar radio dimanapun berada tanpa terkecuali. Dan ini khusus buat Pak Tapson Manik yang tetap semangat tentunya dalam pelayanan. Puterin ya Kak, iya nanti diputerin. Tenang aja diputerin ya. Terus ada Kak Catur. Ada Kak Catur absen ke Game Z pagi. Lama gak kelihatan kemana Kak Sisil. Iya abis ngelayat soalnya apa ada om aku meninggal. Sedih ya. Ya gitu deh pokoknya ya namanya umur ya gak ada yang tahu teman Pro 2 ya. Pokoknya kita berdoa aja saling mendoakan yang sehat-sehat. Mendoakan yang baik-baik tentunya ya pokoknya apapun itu teman Pro 2. Yang penting yang kamu rasakan, misalnya kamu lagi gundah gulana, sedih segala macam kayak dunia itu runtuh, tenang aja. Ada kita, Pro 2 FM Solo yang bakal nemenin kamu. Cie. Terus saya mau puter lagu apa nih? Kak Catur, kasih tahu mau lagunya apa ya? Kasih tahu aja udah langsung cus WhatsApp ke 081327866966. Dan teman Pro 2, tentu aja kamu masih bisa gabung karena masih kurang lebih 1 jaman gitu ya. Aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai dengan nanti jam 12. Jangan ragu-ragu kasih tahu lagu apa yang mau diputerin ya. So, langsung aja WhatsApp ke 081327866966.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh?
0: Iya tahu. Kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu enggak paham otomotif. Udah buruan kerjain.
1: Siap, salah dan mbak.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Pro 2 Hit List.
1: Oke, balik lagi nih teman Pro 2 buat muterin lagu-lagu hits pilihan kamu ya. Ini aku mau nyapa dulu, ada Kak Anang di siang hari ini. Kak Anang katanya, Kak Sisil, siang Kak Sisil. Iya, Kak Sisil, aku minta lagunya dong. Abracadabranya Mbak Lady Gaga. Enggak Lady Gaga enggak tuh, Lady Gaga ya kan. Tadi aku mau Lady Gogo. Oke deh, siap, nanti aku bakal puterin ya. Terus masih ada kan lagunya Kak, masih tenang aja, bakal diputerin kok abis ini. Kak Sisil, kok di studio kayaknya sepi ya, mana yang lainnya? Matugas ya Kak Sisil, thanks. Kita lagi sendirian aja memang, jadi ya gitu deh gitu ya. Wah, berani banget nih katanya siarannya sendirian di sebuah gedung yang cukup tua. Terima kasih ya kakak ya. Untuk siang, kalau sore sih aku gak berani ke toilet ya. Oke, lanjut lagi, ada Kak siapa ini di sana? Ada Kak Shadow. Oke, Kak Shadow katanya, Kak aku minta lagunya Ibu Pertiwi dong dari Teguh Nuryanto Kak, untuk semua teman-teman pejuang rupiah. Wih, mantep banget, termasuk aku, kita, kamu dan semuanya ya. Terus ini lagunya ini ya, lagunya Bumi Manusia ya, nanti bakal aku puterin. Iya kak, tolong diputerin setiap hari, bisa kak? Bisa, yang penting kamu request aja setiap jam 10 sampai jam 12 itu bakal diputerin. Tenang aja, oke? Jadi yang ragu-ragu ya bagi kamu teman Pro 2, kalau misalkan mau diputerin lagu-lagu bagusnya, pantengin terus aja Pro 2 FM Solo, terus jangan lupa WhatsApp gitu ya, kasih tahu kalau misalnya aku mau dengerin lagu ini, mau dengerin lagu ini, mau dengerin lagu ini gitu, nanti bakal diputerin terus. Next ada Kaninda Tiara Harum Sekarwani ya, katanya ada lagunya, ada gak lagunya Keiko yang Cinta Tak Bisa Memaksa? Ada, udah aku siapin. Terus katanya gini, Des kalau ajang pigeon kayak gitu yang kalah gak menang ngapain ya? Oh gitu ya, kalau misalkan ada kontes-kontes kecantikan gitu, kalau misalkan yang kalah ya biasa aja, gak gimana-gimana. Mungkin mereka punya kontrak tersendiri kali ya, maksudnya kayak misalkan kan pasti udah dilirik tuh, oh yang ini kayaknya bagus buat majalah ini misalnya. Nah mereka udah punya kontraknya sendiri atau kegiatan mereka sendiri gitu. Kalau misalkan gak menang jadi juara satu loh ya. Abis itu, Desva siaran apa hari ini? Desva kayaknya sore deh, kayaknya ya kalau gak salah gitu. Oke, gitu dulu teman Pro 2 ya, lagu-lagunya udah bakal aku siapin. Udah bakal aku siapin ya, udah disiapin lah, tenang aja. Yang pertama ini udah ada, dari siapa ya? Kakak Lady Gaga, Kakak Lady Gaga gak tuh? Dengan Abracadabranya teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mbok balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iyo, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, lagu-lagunya udah aku puterin ya teman Pro 2, tentunya di Pro 2 Hitlist. Dan selain ini kita bakal beralih dari Pro 2 Hitlist untuk ngebahas tentang makanan. Makanan apa kira-kira? Ya udah pantengin terus aja ya 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu tentunya.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Oke, teman Pro 2, kamu masih bareng aku Sylvia Z, tentunya di Santai Siang yang kita bakal bahas sesuatu tentang kuliner. Tapi sebelum kita bahas tentang makanan-makanan, kayaknya seru karena belakangan ini lagi rame. Kamu tahu gak, teman Pro 2, berita tentang adanya tindakan kekerasan terhadap wanita ya di salah satu food court yang ada di Jakarta. Iya, Jakarta. Aku sampai kayak gak habis pikir gitu ya, ini bisa terjadi. Tapi ternyata, oh ternyata, ini aku lagi ngumpulin beberapa kejadian viral di food court ya, yang apa ya, menurut aku kayak di luar Nurul ya kakak ya. Mohon maaf bagi kamu yang namanya Nurul gitu. Karena kita tahu dong kalau misalkan food court itu pusatnya tempat makanan. Benar gak sih? Ya kan? Yang seharusnya ini tuh jadi tempat untuk pelanggan makan santai lah, ngecil bareng lah, terus apalagi ngobrol-ngobrol. Bahkan aku pernah dengan mata kepalaku sendiri, teman Pro 2, itu melihat di food court loh ya, di food court, bukan yang misalnya kayak di cafe yang tertutup memang khusus untuk tempat itu, enggak, ini di food court mereka arisan. Tapi menurut aku ya santuy-santuy aja, karena namanya juga food court kan ya, tempat makan. Kecuali kalau kamu tuh sadar bahwa oh yang ngantri itu banyak gitu kan, terus karena ngantri banyak ya udah kalau udah selesai makan gantian gitu. Tapi pada saat itu sih aku melihat sepi ya, kalau nggak salah dekat bulan puasa kalau nggak salah, di Solo kok waktu itu aku ke situnya. Nah terus udah gitu sayangnya, yes sayang gitu, sayangnya nih beberapa kali tuh banyak aja terjadi insiden mengerikan yang terjadi di food court, teman Pro 2. Kasus terbaru yaitu yang lagi rame-ramenya nih di Jakarta. Di mana baru-baru ini ada kejadian viral banget ya, terjadi di food court Mall Senayan City, Sensi ya, disebutnya Sensi. Sensi Jakarta, teman Pro 2. Nah, jadi dalam rekaman CCTV-nya itu terlihat seorang wanita tuh berbaju putih lagi ngantre sebenarnya di depan gerai makan bakso yang gede lah gitulah ya. Terus enggak ngerti itu kenapa, memang karena ngantri sih posisinya. Aku juga lihat posisi itu, apa namanya, ceweknya ngantri gitu loh, ngantri, bener-bener ngantri, dan kayaknya enggak mengganggu, teman Pro 2. Terus tiba-tiba dari si belakang wanita itu ada cowok lah yang berkaus hitam lagi duduk ya kan, lagi nyantap makanannya sama teman-temannya di kursi tinggi. Nah kalau misalkan dilihat dari rekamannya, antara kursi dan meja, gini, kan meja tinggi kan ya, terus kursi, nah kan dia duduk tuh. Nah, jadi antara meja, kursi dan si wanita putih ini tuh masih ada ruang sebenarnya. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba si cowok itu nendang sekencang-kencangnya sampai jatuh gitu ya. Sampai itu kaget banget loh, aku kaget. Ah, pertanyaanku, kenapa yang lain kan di situ banyak ya, kenapa nggak ada yang ngapa-ngapain gitu loh. Nggak ada yang ngapa-ngapain, maksudnya setidaknya tanya, eh kenapa kok kayak gitu gitu loh. Dan aku kayak melihat rekamannya tuh kayak temen-temen yang semejanya juga diem juga, tapi nggak tahu juga ya kelanjutannya seperti apa, teman Pro 2, karena kan terpotong, takutnya nanti kan ada satu dan lain hal yang terjadi gitu ya, satu dan lain hal terjadi, mungkin terpotongnya pas teman-temannya belum ngomong. Nah padahal kalau versi CCTV panjangnya teman-temannya sudah melerai atau apa mungkin gitu ya, karena yang sejauh ini Sisi lihat ya cuma sampai situ aja tok gitu loh. Oke, kayak miris sih gitu. Katanya menurut informasi yang dikutip dari berita yang beredar, teman Pro 2 ya, katanya tuh si cowok tuh katanya terasa mengganggu, terganggu katanya. Hah? Gimana kakak? Terasa, jadi katanya sih si cowoknya ini merasa terganggu dengan kehadiran antrean si cewek ini. Yang mana kalau dilihat di video itu tuh masih ada space-nya, teman Pro 2. Gitu ya, terbukti dari tendangan kakinya. Aku melihat tendangan kakinya tuh berjarak. Jadi kalau misalkan deket kan gak mungkin bisa space itu kakinya sespace gak tuh. Maksudnya bisa sepanjang itu gitu loh untuk menendang si wanita ini gitu. Maksudnya aku kayak, ya udahlah, tinggal ngomong baik-baik, Mbak, misi, Mbak, maaf nanti kena mangkok saya. Emang kata maaf tuh semahal itu kah, gitu ya, teman Pro 2 ya. Mengucap kayaknya kata-kata keramat banget sih, maaf, terima kasih tuh kayak sulit banget apa ya. Oke, ini pokoknya lagi ramai banget. Pokoknya kalau itu
terjadi di keluargaku nampaknya. Bagaimana ya? Ya begitulah pokoknya lah ya. Panjang ceritanya. Pokoknya tuh orang dari shuffle aja intinya. Oke, lanjut. Ada lagi kalau tadi ya di Jakarta yang ramai dengan food court-nya, ini juga ada lagi nih, teman Pro 2 ya. Jadi katanya di Singapura ada salah satu pelanggan anonim lah, sebut aja namanya Bunga, atau jangan-jangan takutnya ada namanya Bunga juga ya, temanku juga Bunga. Mawar, ada juga namanya Mawar, ya sebut saja anonim lah ya, di Singapura, yang sempat curhat karena merasa gak puas dengan makanan yang dia beli, teman Pro 2. Dia tuh membayar harga Rp60.000 untuk semangkuk sup ikan. Nah, pas mau dimakan, dia tuh cuma nemuin 3 iris ikan di dalamnya, teman Pro 2. Dan kecil-kecil lagi kan. Baginya tuh sup berisi ikan tipis ini tuh gak layak banget dibanderol dengan harga itu gitu loh. Nah, pelanggan ini gak terima terus langsung melaporkan kekecewaan ini melalui unggahan di media sosial. Tapi pihak kedai tuh gak diam. Mereka ngaku sudah mengonfirmasikan kepada pelanggan tentang porsi sup yang disajiin. Nah, lebih lanjut pihak kedai juga mengungkapkan alasannya karena kenaikan harga makanan sehingga mereka itu harus menekan biaya produksi besar-besaran gitu, teman Pro 2. Nah, kalau kamu ngerasa gimana? Ya udahlah ya gitu ya, kalau misalkan emang gak sesuai ya langsung aja komplain. Tapi terkadang sekarang tuh yang viral yang lebih ditanggapi ya gak sih, daripada kita ngomong langsung itu. Terkadang ya ada aja yang kayak gitu ya, teman Pro 2. Tapi gak melulu seperti itu, enggak. Bukan berarti keadilan kita cari melalui media sosial, enggak juga gitu ya. Masih ada yang benar juga kok, teman Pro 2 gitu. Nah, lanjut lagi masih tentang food court. Yes, food court, kamu enggak salah dengar. Di mana itu tuh pusatnya, kalau kita bilang tuh apa? Pujasera ya? Pusat jajanan serba ada. Pujasera apa sih? Ya itulah pokoknya ya. Nah, jadi ada masalah tentang kebersihan kali ini. Kalau tadi tentang porsi dan tentang kekerasan kepada wanita gitu ya. Sekarang tentang kebersihan dan keamanan di food court. Ini yang memang sangat krusial ya menurut aku ya. Nah, jadi ada pelanggan bernama tuh Sarah Liana yang menemukan hal mengerikan banget di restoran teppanyaki yang ada di area food court mall mewah di Kuala Lumpur, Malaysia sana. Maksudnya tetanggaan kita lah ya. Nah, menurut ceritanya ketika dia mau makan itu, teman Pro 2, dia tuh melihat seekor tikus keluar dari dapur restoran. Wow. Dan sontak aja hal itu tuh membuat nafsu makannya langsung menghilang, teman Pro 2. Jadi dia tuh kayak nggak percaya para pegawai restoran itu nggak melakukan apapun gitu loh. Setelah dia melaporkan ada beberapa tikus di area restoran. Jadi dia kayak disappointed gitu loh, kayak kecewa gitu loh. Ih, kenapa sih gitu. Nah, parahnya lagi nggak ada satupun pegawai restoran loh yang minta maaf ke dia setelah melakukan laporan itu. Bahkan pegawai restoran ini justru menertawakan pengunjung ini. Wah, parah sih. Ini sih parah sih menurut aku, parah sih ini. Tapi salah satu, aku pernah punya pengalaman pribadi juga, teman Pro 2, saat lagi makan steak gitu ya. Di makan-makan steak ayam gitu, yang jual steak ayam, steak sapi dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam sausnya itu ternyata ada salah satu hewan gitu ya, tapi masih kecil gitu, masih kayak anakan. Ya udah, akhirnya saya coba panggil orangnya, "Mas, coba dicek dulu deh." Terus tak buka, "Oh iya, maaf mbak." Dia maaf dan dia bilang, "Kami ganti ya mbak." Itu kayak wow, messy. Walaupun kita gak berharap diganti, maksudnya karena mungkin cita rasa kita gitu ya udah hilang untuk makan gitu ya. Ya tapi apa boleh buat, akhirnya kita bilang udah gak usah mas gitu ya. Buat yang apa, maksudnya intinya buat yang lain aja, maksudnya digantinya gitu loh. Terus aku kayak wow, amazed, maksudnya takut gimana ya, mereka tuh yang langsung gercep gitu ya. Aku sih acungi jempol juga, karena tidak malah ditertawakan seperti kisahnya Sarah tadi, atau tidak juga. Ada kan kadang-kadang kita ngelihat pegawai, karyawan atau apapun itu, oknum dalam tanda kutip ya, itu yang kadang-kadang angkuh. Oh iya, saya angkat ya gitu, cuma gitu doang. Atau ya saya ganti ya gitu, gak ada maaf, gak ada ini, gak ada itu gitu. Kayak kalimat keramat itu sulit sekali gitu, tapi enggak. Ini tempatnya itu ya langsung kayak, "Oh, maaf mbak, langsung kami ganti ya, gini. Aku gak ngebayang loh kalau misalkan yang kesana tuh lagi orang-orang temperamen tinggi, bisa mentak-mentaknya minta ampun gitu ya. Oke,
Aku bergeser dulu nih ke WhatsApp. Apa nih katanya? Dari Kak Catur, belinya di Pik nanti. Hmm, tuh kan Asbun apa? Coba Asbun. Oke. Nah, teman Pro 2, habis ini kita masih bakal bahas sedikit lagi ya tentang food court, kejadian-kejadian yang viral di food court ya, di mana lagi? Ya nanti ditungguin aja teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

kita semua punya kenangan-kenangan yang terindah ya sama Pro 2, sampai kayaknya untuk dilupain tuh sayang banget gitu kan ya. Eits. Apa tuh sih, apa aja kenangan yang terindah bersama dengan ayah, ibu, atau apapun gitu ya teman Pro 2. Oke, lanjut lagi, kita bakal bahas tentang food court. Dimana food court, bukan food court sih, tapi lebih kejadian-kejadian viral yang ada di food court. Kalau tadi kita udah bahas yang ada di Sensi, Senayan City ya, yang wanita ditendang itu sama laki-laki tidak bertanggung jawab. Terus ada yang ngerasa porsinya tuh terlalu sedikit untuk harga 60 ribu gitu. Terus ada juga yang sampai diketawain karena ngelapor bahwa, eh di tokomu tuh ada tikus loh tadi gitu, tapi malah diketawain. Lanjut, ada kisah tentang apa lagi teman Pro 2? Dimana ada ya kurang lebih sama lah sama yang tadi yang kedua ya, dimana beli harga berapa tapi ngerasa porsinya lebih kecil. Lagi-lagi ini seorang pengunjung dibuat kecewa setelah dia makan di food court yang ada di Singapura. Jadi pengunjung ini bernama Grace, kalau tadi anonim, kalau sekarang Grace. Grace, jangan-jangan Grace juga nih yang tadi. Enggak, bukan ya, bukan. Grace mengungkapkan kalau dia itu sempat beli hidangan nasi dengan satu ekor ikan, satu buah fish cake, dan tiga buah bola-bola ikan olahan. Jadi awalnya si Grace ini gak punya kecurigaan sama sekali teman Pro 2 sama porsi dan kualitas makanan yang dia terima. Tapi setelah makanannya diterima nih, si Grace langsung kecewa banget. Karena menurutnya makanan yang disajikan itu tidak sesuai dengan harga tagihan sebesar 100 ribu rupiah. Bola-bola ikannya tuh punya ukuran yang kecil-kecil dan tidak apa ya, mengugah selera gitu loh. Nah, fish cake-nya juga punya rasa yang biasa aja. Nasinya pun katanya cuma mendapat siraman kuah tanpa ada pelengkap lainnya. Jadi kayak nasi dikuahin aja gitu, teman Pro 2. Nah, kejadian ini sampai membuat Grace enggan membeli makanan lagi di kedai yang sama di food court-nya itu. Jadi buat pelajaran kali ya, teman Pro 2 ya. Nah, terus ada lagi yang terakhir nih. Jadi kalau kita tahu ya, kalau udah di food court kan pasti bakal rame ya. Jadi bakal banyak bunyi-bunyi dan lain sebagainya. Nah, jadi rame juga nih di TikTok, ada seorang pengunjung yang menyampaikan kekesalannya kepada pengunjung food court yang masih nongkrong lama. Padahal dia tuh udah selesai makan dan cuma ngobrol aja sama suara-suara yang keras gitu. Nah, menurutnya sesama pengunjung tuh harus saling menghargai. Jangan sampai nih ya, buat suasana makan tuh jadi gak nyaman karena terganggu. Nah, dia juga ngomong, komplain lah gitu ya. Dia kasih tahu kalau misalkan penting loh buat menjaga etika dan menghargai sesama pengunjung sekalipun lagi berada di warung semacam kaki lima atau food court gitu teman Pro 2. Dan dia juga menegaskan kepada netizen untuk tidak terlalu lama nongkrong kalau misalkan udah selesai makan. Karena kenapa? Mungkin ada pengunjung lain yang baru yang belum dapat tempat gitu loh, tempat buat makan, sehingga tuh mereka harusnya ya bisa bergantian gitu. Nah, unggahan videonya pun rame loh dibanjirin beragam komentar netizen. Banyak netizen yang pro, tapi gak sedikit juga sih yang kontra dengan pendapatnya. Salah satu netizen pun ya, netizen tuh kan, berkomentar kalau setuju karena walau ini cuma kaki lima, tapi nyaman itu perlu. Maksudnya paling enggak tuh jangan terlalu berisik lah ya, yang sampai ganggu gitu loh. Nah, terus ada lagi yang komentar ya, kalau mau sunyi dan nyaman pergi aja ke restoran fine dining. Food court itu emang tempatnya berisik, jadi gak bisa kalau cuma mentingin perasaan kamu aja. Nah, kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Kamu tim yang ya udah kalau di food court bebas, maksudnya bebas dalam artian ada etikanya juga, misalnya kayak jangan sampai mengganggu, jangan sampai ngerusuh gitulah ya, jangan sampai ganggu-ganggu gimana. Terus juga lihat juga di sekeliling kita apakah kondisinya lagi rame atau enggak. Kalau lagi rame ya gantian gitu enggak sih ya kan. Kalau aku sih selagi dia di food court ya, ini beda case. Kalau aku lebih kalau misalnya kamu di food court ya boleh rame, apalagi kadang-kadang food court kan kegabung sama ambience yang lain ya, suara-suara live music maybe, terus ada apa lagi, iya it's okay, fine-fine aja gitu loh untuk kamu rame-rame gitu ya. Yang penting gak buat huru-hara aja di situ, jangan ya kakak ya, gak boleh. Ya menurut aku sih gak apa-apa, kecuali kalau kamu misalkan masuk ke dalam resto yang benar-benar bukan private sih, tapi ya ketutup dia khusus bagian kamu aja gitu loh. Misalkan kayak kita kemana ya, kayak lagi makan
ke suatu tempat, tempat makan ayam lah. Ayamnya tuh ya khusus punya tempatnya tersendiri dan tertutup gitu ya. Kalau di situ ya please kamu enggak usah teriak gimana-gimana, karena kan di situ kan lebih tertutup, bukannya kayak food court yang bebas sana sini gitu ya teman pro 2. Jadi disesuaikan aja di mana kamu tempat makannya gitu lah ya kan. Harga aja menyesuaikan. Kalau kamu nih minum teh aja kalau di tempat kaki lima murah kan, tapi kalau di restoran mahal yang fine dining gitu kan pasti jauh lebih mahal kan, 25.000, 30.000. Ya udah menyesuaikan aja gitu teman-teman. Kalau aku ya nggak tahu kalau kamu timnya apakah bebas-bebas aja atau apa gitu ya. Ya tapi yang pasti sih harus ada etikanya juga, bener teman pro 2. Jangan sampai mentang-mentang kamu udah belanja, udah jajan di situ, terus dari pagi sampai malam gak bagi-bagi sama yang lain tempat duduknya. Kasian juga ya kakak ya. Oke, ada Kak Catur nih. Kak, maaf banget ya, kenapa kalau aku minta diputerin lagunya Gigi 11 Januari boleh gak? Gak boleh. Kamu harus puter apa ya, September tuh Wake Me Up When September Ends atau apa gitu ya, pokoknya kayak gitu deh. Enggak. Oke, bakal aku langsung puterin buat kamu ya Kak Catur ya, ditunggu banget. Oke, dan teman pro 2 setelah ini tentunya kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli ya di Sportlisnya sepekan dari jam 1 sampai jam 2. Terus dilanjutin lagi dari jam 2 ke jam 3 bakal ada aku yang nemenin kamu buat Indonesia Top 20. Dan di jam 3 ke jam 4 bakal ada teman aku juga. Ada siapa namanya? Aku seketika lupa. Oh, Jeje Magenta dan juga Altika Raharja. So jangan kemana-mana ya, di sini aja teman pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan...

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola teman Pro 2, sekarang saatnya aku menemani kamu di Sportlicious pekan ini. Informasinya olahraga aja deh buat teman Pro 2 satu jam ke depan. Kita ke ASEAN Games terlebih dahulu ya teman Pro 2. Jadi Indonesia ternyata juga menjadi salah satu negara yang terpilih untuk mengikuti Torch Relay Asian Games IC Nagoya 2026 hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Rangkaian Torch Relay itu mempertemukan perwakilan chef de mission dari sejumlah negara peserta Asian Games. Agenda itu berlangsung di Hisaya Odori Park, pusat kota Nagoya, mulai jam 15 waktu setempat gitu deh. Nah, CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mendapatkan kesempatan untuk membawa obor dalam rangkaian Torch Relay itu. Jadi Todo Tua tuh lari lah sejauh 100 meter sebelum menyerahkan api kepada pelari berikutnya. Kehadiran Indonesia dalam rangkaian ini menjadi bagian dari simbol persatuan negara-negara Asia ya, lewat satu api obor. Torch Relay ini juga menjadi penanda semakin dekatnya pelaksanaan Asian Games IC Nagoya 2026, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang membawa obor ikut berkomitmen mengobarkan semangat untuk menyatukan Asia. Todo Tua

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. Informasi selanjutnya masih dari Asian Games, IG Nagoya 2026. Tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games IG Nagoya tahun ini dengan kemenangan luar biasa. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 61-52 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di IG International Arena hari Kamis 17 September 2026 terasa sangat istimewa bagi tim Indonesia karena Thailand menjadi tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia di SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia Gita Utas Kivinas juga bilang kalau pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat karena menurutnya Thailand itu punya perlawanan yang kuat dengan materi pemain dan pelatih yang juga berkualitas. Kalau dari pemain tim Indonesia, Dewa Ayu Sriharta Kusuma, dia juga mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas kemenangan itu. Karena hasil yang didapat menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya. Ayu juga mengatakan pertandingan melawan Thailand ini menjadi salah satu target yang sudah dibangun sejak persiapan menghadapi Asian Games. Karena itu, seluruh pemain berusaha memberikan penampilan terbaik dari awal pertandingan. Ya, membalas kekalahan waktu itu di SEA Games ya, teman Pro 2. Dan akhirnya, semangat dan target itu benar-benar tercapai sama Timnas Basket Putri Indonesia. Keren!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Sportlicious, informasi olahraga.
4: Fansnya MU mana fansnya MU? Merapat, gak apa-apa ya. Ya ampun, berasa kayak mau ngejek aja ya. Iya gimana ya, ini ada Real Madrid yang dikabarkan menjadi tim terdepan gitulah dalam persaingan untuk mendapatkan pemain muda berbakatnya MU alias Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Gigi Gabriel? Pemain yang usianya 15 tahun itu sudah menyampaikan keinginannya untuk membatalkan registrasi kontraknya sebagai pemain MU. Gabriel menjadi incaran sejumlah klub top Eropa loh ya, setelah tampil mengesankan bersama dengan Akademi Manchester United. Barcelona tuh juga tertarik padahal untuk merekrut winger itu. Sementara Bayern Munchen ya memantau perkembangannya lah. Widih, seneng banget ya diperebutkan berbagai klub-klub top mantap terbaik ya. Nah, Gigi Gabriel disebut itu lebih memilih melanjutkan karir di Eropa dan punya paspor Uni Eropa Irlandia lewat ayahnya. Manchester United jujur terkejut ya dengan keputusannya Gabriel. Tetapi sebagian pihak di klub sebelumnya itu sudah memperkirakan kemungkinan itu mengingat banyak klub yang mulai mendekati Gigi Gabriel. Ya, meski begitu MU masih berharap bisa mempertahankan pemain yang mereka bina sejak Gabriel bergabung di usia 11 tahun. Nah, Gabriel nih yang usianya 16 tahun bulan depan dan setelah itu dia berhak menandatangani kontrak sebagai pemain akademi. Setahun kemudian dia baru memenuhi syarat untuk menaikkan kontrak profesional. Kalau bergabung dengan Real Madrid nih, Gigi Gabriel berpeluang mendapatkan jalur lebih cepat menuju sepak bola senior. Dia bisa aja bermain barengan sama Real Madrid Castilla, tim B Los Blancos yang berkompetisi di kasta ketiga sepak bola Spanyol. Karena emang sebelumnya si Gigi Gabriel ini tuh berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain termuda Manchester United kalau diturunkan Michael Carrick dalam pertandingan Carabao Cup melawan Brighton di hari Rabu lalu. Tapi kesempatan itu batal setelah Gigi Gabriel menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan klub. Carrick meminta semua pihak untuk berhati-hatilah dalam menangani situasi Gabriel karena mengingat usianya masih sangatlah muda. Begitu. Tuh. Ya soalnya jujur namanya aku juga sudah gak asing. Dan dari pengalaman dia bermain di lapangan juga udah oke ya. Karena sempat mendapat kesempatan lah berlatih bersama tim utama Manchester United. Bahkan dia juga tampil dalam laga uji coba pramusim melawan Atletico Madrid di Stockholm. Dan belakangan itu cukup rutin lah mengikuti sesi latihan bersama skuad senior. Keren. Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Gigi Gabriel? Apakah Real Madrid yang ada di barisan depan atau Barca atau Bayern Munchen? Gak ngerti sih. Ditunggu aja ya. Gimana MU? Kamu gak apa-apa kan?
5: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo. Though I always lose, 'cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to, but there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain or in a house I painted blue, but there's nothing light doing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi Enhum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Sportlicious, informasi olahraga. Let's go, lanjut informasi olahraga buat kamu di Sportlicious. Ada PSSI yang resmi merilis daftar harga tiket nonton Timnas Indonesia di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada tanggal 24 September sampai 5 Oktober nanti. FIFA ASEAN Cup edisi perdana di Indonesia ini akan digelar di dua tempat, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk grup A dan Stadion Sijalak Harupat Bandung untuk grup B. Nah, di grup A yang terdiri dari tuan rumah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Terus grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan. Saat dirilis hari Kamis 17 September kemarin, PSSI memberikan harga yang berbeda untuk menonton FIFA ASEAN Cup di GBK dan Sijalak Harupat. Untuk pertandingan Timnas Indonesia di grup A, tiket yang dijual itu mulai dari Rp100.000 sebagai yang paling murah, sampai ada juga Rp500.000 untuk yang paling mahal. Bandrol tiket di grup A ini juga berbeda untuk sejumlah match day ya. PSSI memberlakukan harga tiket yang sama untuk match day 1 dan 3. Terus match day 2, harga yang paling murah itu Rp150.000, yang paling mahal Rp600.000. Kalau di match day 4 harganya Rp200.000. Nah, kalau untuk pertandingan grup B yang di Stadion Sijalak Harupat Bandung, harga tiketnya tuh mulai Rp100.000 untuk match day 1 dan 2, lalu Rp200.000 untuk match day 3 dan 4. Begitu teman Pro 2. PSSI mulai ngejual tiket itu hari Jumat kemarin 18 September. Dan pembelian tiket FIFA ASEAN Cup bisa dilakukan lewat situs kitagaruda.id. Dan yang jelas sih cuma pemilik Garuda ID yang terverifikasi yang bisa ngebeli tiket FIFA ASEAN Cup 2026. Kamu mau gak? Kalau aku sih sebenarnya mau banget teman Pro 2. Cuman kalau good luck Indonesia, apalagi jadi tuan rumah, semoga bisa berhasil di FIFA ASEAN Cup tahun ini. Ya udah, barusan jadi informasi terakhir dari aku yang menemani kamu, Sherry Angeli di Sportlicious. Stay tune di Pro FM Solo, jangan dipindah frekuensinya di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Have a nice day. Sudah kamu simak Sportlicious sepekan. See ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Indonesia Top 20 minggu ini.

Pro 2 jumpa lagi tentunya di Indonesia Top 20. Kali ini cuma aku sendirian. Oke, aku sendirian yang bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20. Tenang aja, karena Despa lagi, kita lagi bagi-bagi tugas gitu ya bun ya. Jadi ada aku nanti once gitu, akan ada Despa sendiri. Kalau misalnya lagi gak apa ya, kalau lagi gak kebentur gitu jadwalnya ya sama Pro 2. Tapi gak apa-apa, Deswa tadi titipin salam, katanya, Sil, salam ya buat teman Pro 2, sorry banget nih gak bisa nemenin, soalnya aku lagi sibuk banget. Enggak, bohong. Enggak. Ini memang akal-akalan bulu sisil aja nampaknya ya. Oke, apa kabar kamu teman Pro 2 di hari Sabtu ini? Semoga Sabtu ini makin seru karena ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin kamu siang ini. Jadi, apakah lagu kamu masuk? Kita lihat saja ya. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke Indonesia Top 20 di urutan yang newcomers-nya, kita harus say goodbye dulu nih sama yang harus keluar dari chart kita. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, teman Pro 2 yang harus keluar. Bye-bye Nuka, bye. Oke, kalau sudah ada yang keluar, berarti ada yang masuk sebagai newcomers kita minggu ini, teman Pro 2 ya. Ada siapa lagi kalau bukan Ungu ya. Ada Ungu nih teman Pro 2 dengan Utara ke Selatan. Utara ke Selatan, Timur ke Barat, ini tuh bukan? Bukan dong teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini tuh baru banget dirilis ya, single terbarunya Ungu yang dirilis tanggal 31 Juli 2026. Dan lagu ini tuh untuk menandai perayaan 30 tahun berjalan nya karya mereka di industri musik Indonesia. Musik gak tuh? Sisil sok barat-baratan deh ah. Oke, langsung aja kalau gitu deh. Gak usah lama-lama lagi, kita dengerin aja lagu pendatang baru kita, ada Ungu dengan Utara ke Selatan, Selatan ke Barat. Gak gitu ya, kayak gini nih lagunya.

punya makna dalam banget sama Pro 2 karena lagu ini tuh diciptakan oleh sang gitarisnya si Enda ya, dan ini tuh kayak menceritakan dua orang insan yang beda arah, kisah cinta beda arah ya, tapi masih saling cinta. Jadi gimana dong? Ah, berat banget sih. Yaudah deh, daripada berat-berat dari utara ke selatan. Iya enggak? Aku langsung lihat ini benar enggak? Oh, ternyata benar judulnya. Asbun ya kalau kata Kak Catur ya. Sisil terlalu asbun sekali. Oke, kita beralih aja yuk daripada cinta yang berat-berat, udah dihindung. Jangan terlalu berat gitu loh cinta-cintaannya. Aduh, kenapa sih harus berat-berat ya kan? Lanjut dari yang berat kita ke yang ringan-ringan. Yang terlalu pede banget yaitu ada NPD teman Pro 2 di posisi ke-19 dengan Sempurnanya Aku.

0: Adit, sorry.
1: Oke, itu Wahyu Ibnu Adit, sorry. Sorry semuanya ya, sorry banget nih. Karena dia ngerasa dia sempurna banget sama Pro 2, oke? Oke, kalau gitu kita naik ke satu peringkat lagi di posisi ke-18 ya. Setelah ada sempurnanya aku NPD. Lanjut, ini lagu agak-agak mellow gimana gitu ya, dengan sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
2: Hijabah

Oke, itu dia dari Enau dan juga Ariel Lesmana ya, teman Pro 2 di posisi 18. Dan kita lanjut ke posisi berikutnya, dari posisi 17 diisi dengan siapa? Ada Mbak Bernadiani dengan Rabun Jauh, teman Pro 2.

0: Purna.
1: Oke, itu dia di posisi ke-17 ada Rabun jauh Bernadia tentunya. Nah, kita naik nih ke berapa ya? Ke posisi 16 Teman Pro 2. Yang mana lagu ini tuh harus turun 2 peringkat karena minggu lalu dia di posisi ke-14. Nah, minggu ini di posisi ke-16 ada Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan apa ya? Takkan Terulang Teman Pro 2.

0: Oke, lagu I Miss You Every Brand New Day teman Produa ya, lagu original ya, ciptaan band asal Bandung ada For Revenge tentunya yang dirilis tanggal 28 Juli 2026 dan lagu ini sebagai lagu tema resminya atau soundtracknya dari film versi Indonesianya ya untuk film Spider-Man Brand New Day nih teman Produa. Gimana, bangga gak? Aku sih bangga banget teman Produa ya. Lagu dari For Revenge tadi dengan I Miss You Every Brand New Day itu menempati posisi ke-15 di Indonesia Top 20 minggu ini. Produa. Kita bergeser lanjut lagi teman Produa untuk ke posisi 14 ya, atau di ya di tanggal lagu nomor 14. Ada siapa lagi kalau bukan Liodra dengan pura-puranya dia teman Produa. Tapi serius, Liodra enggak pura-pura, aku enggak pura-pura, kamu juga pastinya enggak pura-pura dong.
1: Kata mereka, sikap manismu semua.

Okay, setelah dari posisi 14 kita naik ke posisi 13 yang juga nih teman Pro 2 ya, harus turun satu peringkat karena di minggu lalu lagu Shalom Seven dengan Sederhana ini itu menduduki posisi 12, tapi sayangnya setelah 15 minggu lamanya di chart kita, dia harus turun sampai ke posisi 13 untuk minggu ini.

Oke, yang penting sederhana, yang penting kuncinya satu lagi, bahagia ya teman pro 2 ya. Pokoknya oke, baiklah, yang penting bahagia, itu udah penting banget. Kita move dulu yuk ke posisi 12 teman pro 2 ya. Di sini ada siapa? Ada Juicy Luicy gitu ya, dengan lagunya Gurun Hujan, walaupun belakangan ini dia lagi rame banget nih.

edisi Teman Pro 2 di posisi ke-12 minggu ini ya, dengan gurun hujannya. Oke, setelah gurun hujan gimana? Biasanya kalau hujan-hujan tuh kita suka banget loncat-loncat kan? Nah, dilanjutin nih sama si lomba sihir dengan melompat lebih tinggi, Teman Pro 2. Jadi, di posisi ke-11, tepatnya di atasnya Juicy Luis ini, ada si lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Yuk, kita lompat bareng-bareng, Teman Pro 2, yuk.

Okay, itu dia ya lagu Bara Suara nih teman Pro 2 ya, dengan Sementara, di mana lagunya juga dirilis itu tahun 2026 bulan Juli tepatnya. Dan di mana lagu ini tuh punya tema, bukan tema sih, tapi lebih ke makna gitu ya, di mana kayak menerima kenyataan lah kalau misalnya rencana kita atau harapan kita tuh enggak berjalan sesuai keinginan. Setelah ada Bara Suara di posisi ke-10, teman Pro 2 kita bergeser sedikit satu tingkat, di atasnya ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Jadi kalau misalkan berantem atau marahan, ya udah, maafin terus sampai berapa? 2001 kali. Berarti kalau 2002 kali enggak dong. Okay.

kan, mau 2000 kali bertengkar tetap 2000 satu kali dimaafin gitu kan ya, maksudnya ya maknanya. Oke, lanjut deh, kita ke posisi selanjutnya teman pro 2. Di atasnya Adrian Khalif ini ada Nona, yes, dengan Rollerblade. Udah siap belum? Di posisi berapa ya mereka ya? Oh, di posisi ke-8 nih teman pro 2.

Okay, itu dia lagu di posisi di posisi ke-8 teman pro 2 ya, dengan Nona ada Rollerblade. Dan kita maju lagi ke satu posisi di atasnya, ada di posisi 7. Ini ada It Get Tough teman pro 2 ya. It Get Tough dengan judulnya Berusaha di Bawah Hujan.

lagunya Itgitaf yang ada di posisi ke-7 teman pro 2 dengan berusaha di bawah hujan. Kalau udah ada di posisi 6 kita naik lagi di kalau udah di posisi 7 kita naik lagi dong ke posisi 6 teman pro 2. Dan ada siapa di posisi 6? Yaps, ada Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Jadi aku pulang dulu ya teman pro 2. Dadah.

Itu dia lagu Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, teman Pro 2 dengan Aku Harus Pergi, yang harus turun 2 peringkat juga ya. Karena dia harus pergi, jadi dia turun tuh 2 peringkat. Sebelumnya minggu lalu itu dia di posisi keempat dan minggu ini di posisi keenam, teman Pro 2 dengan Lama di chart kita. Itu sudah 9 minggu lamanya. Kita bergeser yuk ke lagu yang berikutnya. Udah masuk ke top 5 aja nih teman Pro 2 ya. Di posisi kelima minggu ini tuh ada lagunya Perunggu dengan Ini Abadi, teman Pro 2. Dimana lagunya ini tuh kayak menggambarkan realitas kehidupan manusia dewasa ya, yang harus lelah bekerja, mengejar rutinitas lagi kan, bolak deh tuh. Sama menerjang jarak demi mencari kehidupan. Bukan kehidupan, penghidupan.

0: Iya, itu dia ya teman Produa ya, lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi yang ada di posisi kelima minggu ini. Lagu ini dalam ya, karena juga punya makna yang dalam juga teman Produa. Jadi secara lebih luas tuh lagu ini kayak bentuk seruan lah untuk berdamai dan menerima kondisi saat ruang serta jarak harus memisahkan seseorang dengan keluarga tercinta. Gitu teman Produa.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Produa Solo, teman terbaik kamu.
0: Oke, kita langsung ke posisi berikutnya. Ada di posisi berapa kalau bukan berapa? Yang pasti di posisi tadi udah 5, sekarang di posisi keempat sama Produa ya. Di mana ada lagu yang sering banget kamu request, sering banget di request banget dan banyak banget yang request lagu ini. Karena memang lagunya secandu itu, secandu itu enggak tuh ya. Jadi di posisi keempat ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

lagunya tuh kayaknya bikin menitiskan air mata sama Pro 2, tapi it's okay kayak. Aku tuh kalau denger lagu ini tuh terkadang mau nangis, terkadang enggak gitu ya, terkadang ketawa sendiri gitu ya. Oke, nah teman Pro 2 lanjut aja yuk. Tadi udah di posisi keempat, sekarang kita masuk ke top 3 kali ya, boleh dong. Lanjut teman Pro 2 di posisi ketiga, ini ada Teh Hijau yang kayaknya tuh belakangan tuh lagi hype banget untuk dijadiin dance di TikTok. Benar gak sih? Katanya sih kalau gak pakai lagu ini tuh gak FYP. Ya gitulah pokoknya teman Pro 2 ya.

kayak gimana? Kamu udah pernah dance belum di TikTok pakai lagu ini? Harus cobain. Katanya sih FYP, katanya. Ya, kita lihat aja ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin ada lagu-lagu lain ya yang mungkin bisa FYP gitu teman Pro 2. Ya udah, let's go deh. Kita bergeser lagi ke posisi selanjutnya. Ini kalau tadi udah di posisi 3, top 3-nya ada Tulus dengan Teh Hijau. Ada Teh Hitam di posisi kedua. Enggak dong. Di posisi kedua teman Pro 2 ini ada Angie Carvalho dengan Remuk, yang mana dia ini mempertahankan luar biasa. Karena minggu lalu, karena yang sulit itu mempertahankan bukan mencapai, benar enggak sih? Jadi minggu lalu dia di posisi kedua dan minggu ini juga di posisi kedua teman Pro 2 ya. Dua dan Pro 2. Ya gitulah pokoknya ya. Ini dia lagunya Angie Carvalho dengan Remuk.

Itu dia yang ada di posisi 2 dan bisa mempertahankan di posisi kedua teman Pro 2 selama 6 minggu. Ada Inci Carvalho dengan Remuk. Karena udah di posisi kedua, kayaknya sekarang kita langsung bergeser enggak sih untuk recap dulu dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2. Sebelum kita kasih tahu siapa juaranya di Indonesia Top 20 minggu ini.

Oke, teman Pro 2 kita langsung aja recap dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2 di Indonesia Top 20 minggu ini. Posisi 20 ada Ungu dengan Utara Selatan. Posisi 19 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Disusul posisi ke-18 ada Enau dan juga Ariel Semana dengan Sesi Potret. Masuk ke posisi 17 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 16 ada Vanessa Z, Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Naik lagi di posisi ke-15 ada For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day. Posisi 14 ada Liodra dengan Pura-Pura. Posisi 13 ada Shalon Seven dengan Sederhana. Posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 11 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Posisi 10 teman Pro 2 ada Bara Suara dengan Sementara. Posisi 9 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Posisi ke-8 ada Nona dengan Rollerblade. Selanjutnya posisi 7 ada Itgitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Posisi 6 ada Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Posisi 5 ada Perunggu, Ini Abadi. Di posisi 4 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Lanjut lagi masuk ke top 3, di posisi ketiga ada Tulus dengan Teh Hijau. Posisi kedua ada Angie Carvalho dengan Remuk. Nah itu dia teman Pro 2, posisi dari 20 sampai ke posisi 2 gitu ya. Nah cepat sekali ya, ya cepat sekali. Sampai tadi dikasih tahu ini live, iya live kata Kak Catur gitu ya. Oke, teman Pro 2 untuk itu ya, sebelumnya kita mau ngucapin makasih dulu tentunya untuk music director kita ada Brother Rido Wicaksono dan Get Well Soon ya. Pokoknya brother cepat, cepat masuk. Pro 2 sangat sepi sekali nampaknya ya, tidak ada Anda. Terus juga kita mau ngucapin makasih untuk seluruh label pendukung pastinya dan seluruh teman Pro 2 yang selalu senantiasa request lagu di 081327866966. Jadi bagi kamu yang lagu bagusnya mau masuk ke Indonesia Top 20 setiap minggu, kamu jangan lupa untuk vote juga teman Pro 2. Caranya gampang banget. Kamu tinggal WhatsApp aja ya. Tadi nomornya Sisil udah sebutin di 081327866966. Dan kita langsung aja ke posisi pertama teman Pro 2. Ada siapa ya? Jadi di posisi pertama minggu ini ada Enau dan juga Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda teman Pro 2 ya, di mana lagu ini tuh berceritakan tentang dua insan yang saling mencintai tapi terhalang tembok yang tinggi banget alias perbedaan keyakinan atau agama teman Pro 2. Duh, dalam banget enggak tuh? Padahal saling mencinta. Ya terus gimana dong? Ya udah. Percaya deh nanti akan ada jalannya. Cie, ileh, so bijak banget.

banget sisil, nggak keluar, nggak ada jalan keluarnya, nggak ada. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku Sylvia Zee, makasih banget ya kamu udah gabung sama aku di Indonesia Top 20 minggu ini, dan jangan lupa tiap Sabtu dengerin terus Indonesia Top 20 jam 2 sampai dengan jam 3, biasanya bareng aku sama Despa Fitra. Benar gak sih namanya ya? Iya benar-benar. Despa tentunya tiap hari Sabtu. Jadi pantengin terus aja, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Oke, kita langsung puterin aja lagunya Enau dan juga Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda di posisi pertama minggu ini di Indonesia Top 20. Aku Sylvia Zee pamit ya, bye.

Hari Purnomo, staf ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81. Semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produk Hits International.
1: 105,5 Produk FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Produk 2, hari Sabtu lagi nih ya.
1: Yeay, teman Produk 2 bareng JJ and Tika. Di mana, Jay?
2: Di International Top 20. Ada bakalan, 20 lagu. Betul. Itu Tik, apa ya? 20 lagu mancanegara terbaik minggu ini ya, teman Produk 2. Akan aku sama Tika kasih buat kamu.
1: Let's go. Langsung aja teman Pro 2, sebelum kita menyambut yang baru, kita tinggalkan satu ini dulu ya teman Pro 2. Aduh sedih banget, Sienna Spiro lagunya The Visitor harus cabut dari chart kita di pekan ini, Ce.
2: Betul.

0: New entry-nya The Miley Cyrus, teman Prodia. Nah, habis itu di atasnya lagi nih ya, dijemput sama Harry Styles yang lagunya udah 20 pekan di chart kita. Udah cukup lama ya, Jay?
1: Lumayan.
0: Lagunya American Girl.

18 minggu ini ada Dracula dari Tame Impala featuring sama Jenny yang 19 pekan sudah ada di International Top 20 minggu lalu di posisi ke-18.

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot.
1: Posisi 17 Suman Pro 2 dihadirin oleh Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead. Kali ini dia turun satu peringkat sih dari minggu lalu, teman Pro 2.

0: Posisi 15 ada Carol G dan Bruno Mars, teman pro 2 lagunya Still. Kamu udah dengerin belum, Jay?
1: Belum nih, kebetulan.
0: Belum ya, baru 2 pekan di chart kita ya, Jay. Oh, berarti kemarin new entry ya?
1: Kemarin new entry. Okay.

0: coming from Brazil, Abravanel, typo dikit.
1: Apa tematik? Enggak kok. Oh iya iya iya iya.
0: Coming from Gracie Abrams, teman Pro 2, kali ini di posisi 13. Udah 15 pekan di chart kita nih, siapa yang sering request juga?

Di posisi 12 ada Shayna Spiro yang sudah keluar, tapi ternyata material lovernya masih ada ya Tik ya. Minggu lalu ada di posisi ke-11, minggu ini turun satu peringkat di peringkat ke-12.

Dilanjut lagi sama posisi 11 ada Ariana Grande, teman Pro 2. Lagunya Head Till I Met You Love Me yang udah 13 pekan di chart kita.

0: I Know You kali ini ada di posisi 9. Gitu aja sih. Singkat banget ya,
1: Jay. Ya, enggak apa-apa. Mau diputar enggak nih? Putar aja ya. Putar aja.

Lagi lagi aku bacain penyanyi ini teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Olivia Rodrigo. Lagunya Stupid Song, semua album dia yang ini bagus-bagus banget sih menurut aku. Dan kali ini ada di posisi 7.

6 besar minggu ini sebelum ke 5 besar habis ini ya Tik ya. Somber, My Body Isn't Ready ada di posisi ke-6. Sebelumnya minggu lalu ada di posisi ke-4.

0: Udah di top 5 aja teman Pro 2 didutuki sama Temper City, lagunya Self Aware. Kamu kira-kira sama diri kamu aware enggak, Ci?
1: Nah, itu lumayan sih, harus ya. Kamu gimana, Tik?
0: Harusnya sih iya ya. Kalau enggak gimana dong?
1: Nah, kalau enggak gimana? Kita sudah kedatangan tamu.
0: Enggak usah. Kita bukan podcast ya. Di posisi 5 ya, teman Pro 2.

Di posisi 4 ada Madonna dengan Dansteria yang minggu lalu ada di posisi ketiga. Sayang banget turun satu peringkat ya di posisi keempat di minggu ini.

0: On the top 3 ada Beyonce, teman Pro 2, lagunya Morning Dew. Dew atau Dew ya? Dew.
1: Itu bisa tuh. Yeah, di Dew, Abah Dew Dew.
0: Itu bukan, itu konten kreator.
1: Konten kreator.
0: Atau Dong ya?

0: Udah kita bacain 19 lagu Teman Pro 2 sebelum kita menuju ke Jawara di minggu ini. Kali ini kita mau ngapain nih, Jeng?
1: Kita mau beres-beres dulu.
0: Iya, terus pulang.
1: Yang udah rapi boleh pulang.
0: Betul, ya. anak sekolah banget.
1: Ya, ya, ya. Kita mau recap dulu Teman Pro 2 dari posisi 20 ke runner-up di minggu ini.
2: Pro 2 Hits International.
1: Di posisi 20, Miley Cyrus, Best Persuades.
0: Posisi 19, Harry Styles, American Girls.
1: 18, Tame Impala featuring Jenny Dracula.
0: 17, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Doors, Noah Kahan ada di posisi ke-16.
0: Posisi 15, Karol G, Bruno Mars, Steel.
1: 14, Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
0: Gracie Abrams, Hit The Wall di posisi 13.
1: 12, Sienna Spiro, Material Lover.
0: Posisi 11, Ariana Grande, Hey Did I Make You Love Me.
1: Posisi 10, Tame Impala, Loser.
0: I Know It, I Know You Coming From Taylor Swift di posisi 9.
1: Dai Dai, Shakira featuring Burna Boy di posisi ke-8.
0: Posisi 7, Olivia Rodrigo lagi, Stupid Song.
1: My Body Isn't Ready Coming From Somber di posisi ke-6.
0: Posisi 5, Timber City, Self Aware.
1: Dansteria, Madonna di posisi ke-4. Runner-up minggu ini, Another featuring 54 Ultra, Talk To You.
0: Siapakah jawaranya, Jerry?
1: Siapakah? Langsung aja kita kasih tick cuts A dengan
0: Animal.
1: Animal.

0: Sudah hampir satu jam teman Pro 2 ya, sudah terlihat siapakah jawara internasional top 20 di minggu ini. Ada animal ya Tik ya?
1: Betul, dari Cat's Eye pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu yang misalnya belum request lagu atau pengen lagu favorit kamu ada di chart kita, langsung request terus di Pro 2 FM Solo pastinya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Oke deh kalau gitu ya Jay. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman Pro 2 yang sudah mendengarkan. Dan juga makasih buat Bredido SM Music Director beserta
0: seluruh label yang sudah mensupport International Top 20 pastinya.
1: Kalau gitu Jay, Tik, Kapit undur diri. See you in the next week, Papa.
0: Happy weekend.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Film Merah Putih Teman Pro 2 One for All dikabarkan akan dibuat dalam format live action. Rencana ini disampaikan oleh produser sekaligus sutradaranya, Andy Arto, setelah versi animasinya tayang terbatas di bioskop pada bulan Agustus 2025 dan mengumpulkan sebanyak 2.276 penonton hingga 18 Agustus. Versi live action Teman Pro 2 ditargetkan tayang pada tanggal 17 Agustus 2027. Dan proses casting rencananya dibuka di Yogyakarta, sementara pihak produksi juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak lain.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, album perdana Nona, Island Girl, resmi dirilis pada tanggal 18 September 2026 pukul 00. Bersamaan dengan itu Teman Pro 2, Nona menghadirkan music video untuk track Star yang menampilkan Bayla, Esther, Christy, dan Sasva dengan visual glowing di tengah suasana hutan gelap sebelum ditutup dengan latar kembang api. Lagu Star Teman Pro 2 juga menyelipkan sejumlah referensi Indonesia seperti Jakarta, Terang Bulan, dan Gamelan yang mengusung tema confidence dengan nuansa yang dekat dengan pendengar Indonesia. Dan Teman Pro 2, lagu ini menjadi salah satu track yang menarik perhatian netizen.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: kuningan.
1: Okay. Kan jadi P jadinya.
0: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduks sebuah original soundtrack berarti om ya. Oke.
2: Trilonya oke, dan musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini, oh oke sih musiknya.
0: Oke.
2: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
3: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
2: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
3: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
2: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
2: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
2: Ya, si Bang Asnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
2: Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
2: Bang Asnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Mendadak lah gitu.
2: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih enggak seru sih.
0: Oke.
2: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka.
0: Paham.
2: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
2: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Ada
0: Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya. Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
4: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Ya,
4: jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
4: Iya, benar.
0: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
4: Challenging banget.
0: Oh iya. Yeah.
4: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
4: Iya, karena out of genre aku banget. Oke,
0: sebelumnya
4: ini
0: karakter kamu apa? Genrenya?
4: R&B.
0: R&B, oh iya nyebrang sih ya.
4: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
4: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapet yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti
4: ya. Iya benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan gak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
4: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
0: Oh.
4: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
4: Karena retake terus.
0: Oke.
4: Jadi kayak masih kurang.
0: Oh.
4: Sampailah di titik, oke, ini yang bagus.
0: Berarti nih. Kamu perfeksionis ya?
4: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
4: Enggak sih.
0: takutnya
3: ini
0: ada.
3: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
3: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
3: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke.
3: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang gak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke. Gitu.
3: Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke.
3: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke.
3: Tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
3: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke.
3: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
3: Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
4: 19 tahun.
0: Oh ya?
3: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke.
3: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal di take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
3: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu. Karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
3: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser. Ya, jadi kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu untuk nextnya. Nah cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
3: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: siaran digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi gak bisa bersatu.
0: Gak bisa bersatu, selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: IPL. Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih.
1: Pak C nih
0: di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin gak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya?
2: Aman
0: ya, oke. Pak Ci, di film ini Pak Ci sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV?
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Nah, juga sebagai talent di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya. Versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir udah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke. Nah,
2: jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya. Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib gak tahan dengar lagunya. Udah. Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belly ini tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belly ini bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini, dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
1: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnol juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih, menurut Kang Aib gimana? Wah,
1: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
2: ngeri.
1: Iya, karena
0: kenapa tuh?
1: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
0: Oke. Okay.
1: Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
0: Oh.
1: Buat ending.
0: Untuk ending ya.
1: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke, oke, oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya nggak sempat dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke, oke, oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu.
0: Okay.
2: Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah suka.
0: Alhamdulillah semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan gak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir.

0: Iya tapi udahlah, saya aja yang ini.
1: Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
0: sangat menentang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedireknya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Asnul, saya direct semuanya gitu. Wiss. Nurut aja gitulah.
1: Terima beres ya pokoknya. Ya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
1: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
1: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: Iya benar.
1: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang enggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu. Kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kalau dari dia oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu.
1: Okay.
3: Nah, enggak mungkin memang.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
0: 10 jam.
3: Ah, 10 jam dengan beberapa scene.
1: Oke.
3: Okay. Oke-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
1: 10 jam tuh jadi tuh, Kang?
3: Jadi itu 10
1: wow,
3: itu 10
1: wow,
3: jam.
1: Wow, luar biasa. Oke, okay, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
1: Oke, okay. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
1: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
1: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
1: Lebih bisa didirect ya.
3: Lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
1: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul.
1: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
1: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
1: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
1: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
1: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
1: Oke.
4: Ya kan, akhirnya Aib setuju, oke. Dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
1: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina. Bang Asnul juga,
1: Bang Asnul.
4: Dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
1: Iya, benar.
4: Gitu.
1: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru. Gitu.
1: Seluar
4: di sisi lain di Dada Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip talentnya Belina misalnya. Duet sama talentnya gua gitu.
1: Oh.
4: Ya kan, okay, gua punya ada yang cowok nih talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa. Kan?
1: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih.
1: Seru. Nah, dicoba tuh.
4: Nah, dicoba rencananya kan Aib ini kan juga penyanyi.
1: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
1: Menelorkan ya.

0: kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan gak pernah nyanyi.
1: Iya.
0: Nah akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
2: Harus
0: gitu
2: harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya? Kan
1: iya.
2: Yang mau launching.
0: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
1: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
2: Loh, ayam kali.
1: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
3: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan kerana cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
1: Waduh, sedih sekali.
2: Serem-serem.
1: Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
4: Harapan ya?
1: Harapan dan juga buat pendengar nih.
4: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
0: 1 juta viewers ya.
4: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
1: Oke.
4: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching. Cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
1: Asik. Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
5: quotes of the day.
1: Dari Wilina boleh dong.
5: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
1: Amin. Kita doakan ya.
5: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
1: Aduh.
5: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
1: Betul.
5: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
1: Oke.
5: Dengan lagu ini.
1: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
5: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
1: Betul begitu Pak Cih.
5: Bukankah begitu
1: Pak Cih? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
0: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record.
1: Betelor
0: ya,
1: lagi.
0: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir, karena dia juga punya porsinya masing-masing.
1: Kan? Iya, dia juga punya waktunya.
0: Dia punya waktunya sendiri. Hmm. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
1: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
0: Kalinya lu om.
1: Oh ya boleh, aman tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, okay, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Let's go, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi bareng Desa Fitra di Sore Ceria. Temen banget ya, di hari Sabtu teman Pro 2 aku nemenin kamu nih di sore-sore gini. Gimana hari Sabtu kamu hari ini? Kamu udah prepare untuk malam minggu kah? Atau udah ada yang udah pergi gitu ya? Apa mungkin bahkan, gimana sih mungkin bahkan lagi? Sore ini ada yang masih bekerja teman Pro 2. Aduh, weekend-weekend bekerja. Apa itu bekerja? Semangat ya buat kamu yang Sabtu-Sabtu gini atau weekend gini masih bekerja juga. Ya, alhamdulillah teman Pro 2 masih ada, ya masih mendapatkan pekerjaan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang masih berjuang untuk mencari kerja dimanapun berada semuanya ya, semangat selalu, semoga ada rezeki untuk kita semua, amin gitu ya. Ya kita syukurin aja hari-hari kita. Dan gimana teman Pro 2 hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September ya. Oh, udah weekend-weekend aja nih. Gimana kabar kamu teman Pro 2, semoga hari ini baik-baik aja, bahagia selalu, tidak kurang satupun gitu ya. Dan insya Allah lancar selalu hari-harinya sampai setiap hari gitu ya. Yang liburan ya liburan, yang bekerja ya bekerja, yang di rumah ya di rumah aja gitu ya. Boleh deh, absen-absen dulu ya bareng aku di sini. Aku nemenin kamu nanti sampai jam berapa ya enaknya ya? Jam 7 kali ya. Karena tadi ada beberapa segmen juga kita udah simak bersama ya. Tadi dari jam 4 sampai jam 5 kita simak Musik Planner teman Pro 2 bareng RRI Pro 2 Jakarta, betul ya. Dan sebelumnya juga ada teman-temanku yang menemani kamu dari di apa ya namanya ya, International Top 20. Terus aku tadi sempat gak ikut ya, sempat gak ikut nemenin si Sisil tadi di siang ya di Indonesia Top 20. Tapi it's okay teman Pro 2, sore hari ini aku udah nemenin kamu ya. Buat kamu yang pengen absen-absen dulu sore hari ini, yang lagi ngapain sih sore-sore gini teman Pro 2 ya. Udah jam 17.10 nih, jam 5 lebih 10 gitu ya. Hati-hati di jalan juga buat kamu yang lagi di jalan. Dan santai aja, kita bakal seru-seruan di sore hari ini karena weekend. Jadi mungkin ya kita nyantai aja teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen request lagu juga boleh request aja lagu kamu. Yang pengen kamu dengerin sore-sore gini lagunya apa sih teman Pro 2? Aku kepo nih gitu ya. Coba kamu request aja di Pro 2 di WhatsAppnya di 081-327-866-966. Dan aku ke WhatsApp dulu karena tadi juga udah ada yang masuk ya di WhatsApp. Ada dari Ninda Tiara Harum Sekarwani dari Bandung, Desva. Halo Ninda. Ini just info aja bahwa terkait Abang None ya, Abang Adri dan Abang Zaki kalah. Udahlah, sukses gak harus juara gak apa-apa. It's okay ya. Dari Abang None, abang-abangnya Ninda. Abang-abangan lagi. Lucu juga ya. Gak apa-apa, gak harus menang. Mungkin lain waktu bisa menang, bisa juara gitu ya. Tapi yang mahal adalah pengalamannya ya. Sudah mengikuti ajang atau apa ya, kompetisi ya. Abang None gitu ya. Lalu dari Ninda, request lagu juga, Keiko, Cinta Tak Bisa Memaksa. Oke, nanti coba aku cari dulu untuk kamu. Ditunggu anteng di rumah gitu ya. Tinggal ditunggu aja lagunya ya. Senin Selasa kamu masuk apa Desva? Senin Selasa, udah nanyain Senin Selasa aja ya. Masih hari Sabtu ini. Aku belum cek jadwal sih Ninda. Tapi kayaknya di hari Senin ya, paling enggak antara sore atau malam deh mungkin ya. Karena aku juga gak di pagi, karena pagi itu pasti selalu yang jaga ciwi-ciwi kebanyakan ya. Kalau yang malam itu pastinya cowok-cowok. Yang cewek tuh jarang, mungkin kadang kalau dengerin Tika siaran malam, nah itu. Karena Tikanya memang dulunya kan udah terbiasa malam gitu ya. Jadi tidak masalah kalau Tika di malam hari gitu. Tapi kebanyakan sore atau gak malam Ninda ya, Senin Selasa. Nanti kabar-kabar aja. Gak usah kabar-kabar, maksudnya dengerin aja ya. Oke deh teman Pro 2, nanti aku lanjut lagi ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 7 ya. Jadi masih panjang banget perjumpaan kita di sore hari ini. Puterin lagu dulu yang bikin semangat. Mau yang lagu semangat atau yang lagu nyantai aja ya teman Pro 2 di sore-sore gini. Apalagi weekend gitu. Aku bingung ya, karena baru pertama kali nemenin teman Pro 2 di sore hari dan di hari Sabtu. Tapi coba lagunya apa ya? Coba-coba dong teman Pro 2 request ya. Enaknya yang upbeat, yang middle atau yang low ya. Kalau yang low mungkin nanti jadi ngantuk, tapi buat yang lagi nyantai juga seneng juga sih. Kalau yang lagi lembur kerja gitu ya di sore-sore gini, apalagi Sabtu, pasti pengennya yang lagu-lagu yang semangat, bikin semangat apapun itu gitu ya. Ya selera orang beda-beda teman Pro 2, coba kasih tahu ya. Dari Catur, oke Kak Duta, siap ya Catur. Gimana kabar kamu Catur, lagi di mana sore hari ini? Apakah masih gacor mencari cuan sore hari ini Catur ya, apakah libur dulu? Boleh cerita Catur nanti bareng aku di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Let's go.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas teman pro 2 untuk sore hari ini untuk kamu pastinya ya. Jadi buat kamu yang belum maaf-maafan sama teman kamu atau pasangan kamu atau sama siapapun itu, bahkan mungkin ada yang lagi apa ya, masalah ya, punya masalah sama seseorang, ya maaf-maaf aja teman pro 2 ya, jangan suka berantem gitu ya, kita cinta damai. Tapi ya, walaupun memang di dunia ini banyak banget ya masalah atau permasalahan yang datang gitu ya, entah masalah hidup, pokoknya ada aja. Kita tuh gak nyari masalah, tiba-tiba malah dicariin masalah gitu kan teman pro 2 ya. Jadi ya begitulah kehidupan ya, mohon bersabar. Tapi sampai kapanpun atau berapapun kita memaafkan atau ya, memang aku tahu sih banyak yang bilang kata maaf atau minta maaf atau terima kasih itu susah untuk diucapkan ya teman pro 2. Tapi ya insya Allah atau kita sebisa mungkin harus mengucapkan, saling memaafkan sampai berapa kalipun itu ya. Yang penting hidup damai itu seru teman pro 2 ya. Jadikan Indonesia atau diri kita sendiri dulu damai begitu. Nah, ngomongin terkait tadi obrolan kita sebelumnya itu yang kerja atau apapun itu, atau yang tadi Ninda juga bilang Abang None kalah itu ya. Ini dari Theodorus Yudhistira memberikan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jadi dari Theo ya. Setiap kegagalan membawa pesan berharga. Jadikan itu sebagai pelajaran untuk bangkit, bukan alasan untuk menyerah. Itu kata-kata hari ini. Terima kasih. Wow, dalam banget ya teman pro 2 ya. Balik lagi, memang pengalaman lah atau kegagalan lah yang membuat kita tuh semakin upgrade lagi. Dan dari kegagalan itu merupakan suatu pembelajaran juga ya untuk kita semua teman pro 2. Jadi kalau kita merasakan kegagalan, janganlah kita langsung menyerah gitu aja. Mungkin dari kegagalan ini bisa menjadikan kita kedepannya lebih baik lagi, kita evaluasi dan lain sebagainya. Jadi bukan karena gagal atau apapun itu bisa menghentikan kita ya. Jadi bukan karena gagal aja. Jadi selalu semangat teman pro 2 buat yang gagal tadi, terusin belajarnya mungkin, atau bahkan yang di dunia kerjaan juga ya, banyak pasti kegagalan-kegagalan yang entah itu dari sisi apapun ya. Jadi selalu menjadi pesan berharga aja seperti yang dibilang Teh ya, menjadi pengalaman berharga untuk kita semua, untuk pembelajaran kita kedepannya menjadi lebih baik lagi teman pro 2. Amin begitu ya. Dari Catur juga, thank you ya Teo tadi udah ngasih kata-kata hari ini. Oh, dari Catur ini ngevideoin lagi makan ternyata ya. Jam segini udah makan Catur. Luar biasa ya. Di CI gak CI ya. Ini makan siang atau makan malam nih Catur ya? Jeda dulu katanya. Tadi habis kerja, jeda dulu. Jangan lupa istirahat juga ya buat teman pro 2 yang Sabtu-Sabtu lagi kerja. Semangat gitu ya. Jangan lupa makan pastinya. Beh, ini yang aku lihat enak sekali Catur makanannya. Catur ya, makan ayam, terus ada kangkung, nasi, es teh, dan sama pasangan tercinta. Itu yang paling penting ya. Gak lupa sama pasangan tercinta, itu yang bikin nikmat ya. Kalau makan sendiri kadang juga gak nikmat, radanya rada sedih banget ya. Yaudah semangat makan, semangat makan. Ngapain semangat makan ya, semangat kerja nanti ya. Dan selamat makan untuk Catur juga, plus untuk teman pro 2 yang juga malam hari ini mungkin lagi nyari makan begitu ya. Nanti kita bakal seru-seruan lagi karena ternyata abis ini, bukan ternyata juga, memang sudah biasanya ya. Abis ini kita akan break azan maghrib dulu ya teman pro 2. Ini jam 17.36 kita nanti akan jeda azan maghrib. Jadi buat kamu yang muslim, persiapkan untuk ibadah maghrib. Nanti kita jumpa lagi di Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Nah, masih nanti sih sebenarnya, masih jam-jam 6, pokoknya setelah maghrib ya. Sampai jam 7 aku bakal nemenin kamu teman pro 2. Jadi enjoy aja. Yang makan selamat makan, selamat makan malam, dan selamat jeda juga ya, isoma dan lain sebagainya ya. Jadi stay aja di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuma di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay tune.
2: Alright, let's go. Kita balik lagi teman Pro 2, lanjut ke Batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda. Setelah tadi kita sudah break azan maghrib, sudah mungkin ada yang makan malam juga. Selamat menikmati makan malamnya teman Pro 2. Boleh sambil cerita-cerita juga ya, malam ini kamu makan malam apa gitu ya. Sambil aku kasih info juga terkait apa yang akan datang gitu ya, seperti salah satunya ada film teman Pro 2. Jadi di sini aku kenapa pengen membahas atau menginfokan satu film ini, karena ini adalah satu film yang mungkin aku juga menunggu dari dulu gitu ya. Soalnya ini juga salah satu film yang menemani masa kecil aku. Mungkin teman Pro 2 juga merasakan, mungkin juga udah gak asing dengan film Narnia teman Pro 2 ya. Yang ada singanya itu loh, yang ada singanya. Dan ini kayak mengisahkan sebuah cerita dunia ajaib gitulah ya, yang dimana dunia, di dalam dunia Narnia ini hewan itu bisa bicara gitu ya. Lain dengan kalau film Cars, kartun Cars itu kan mobil bisa berbicara, kalau ini hewan bisa berbicara. Dan bukan kartun ya teman Pro 2 ya, buat yang belum ngerti sama Narnia gitu ya. Yang aku tahu Narnia waktu itu udah ada beberapa film yang muncul ya. Aku gak tahu udah nonton semua atau belum, tapi at least yang aku ingat aku udah nonton 2 film. Dan aku browsing kan ya teman Pro 2 ya, aku cari-cari gitu lah. Narnia ini yang sebelum-sebelumnya yang udah tayang gitu ya, dari 2005 hingga 2010. Di awal dari 2005 ini Narnia yang pertama, terus 2008 ini Narnia muncul lagi, dan yang terakhir itu di 2010 Narnia tayang gitu teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih 10 tahunan, lama juga ya, lama juga Narnia comeback. Nah ini aku pengen bahas teman Pro 2 Narnia yang akan datang gitu ya. First look Jadis and Aslan. Aslan tuh yang si singanya itu ya. Lewat Empire Magazine, first look Jadis dan Aslan dari Narnia The Magician Nephew, film terbaru garapan Greta Gerwig, akhirnya resmi diperlihatkan teman Pro 2. Jadi dalam visual tersebut ada yang bernama Emma McKay, ini tampil sebagai Jadis ya, sosok yang nantinya dikenal sebagai The Infamous White Witch dalam The Lion, The Witch and The Wardrobe. Bedanya teman Pro 2, kali ini kita bakal melihat kisahnya jauh sebelum menjadi salah satu villain paling ikonis dari dunia Narnia teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang belum pernah nonton Narnia sama sekali, asing ya dengan yang namanya Aslan juga, Aslan si singa yang katanya sih dulu yang ini apa ya namanya, membentuk dunia Narnia, pendiri, pendiri si singa ini teman Pro 2. Nah dalam, sementara itu ya, first look Aslan tampil, ngomongin Aslan ya, Aslan ini tampil sebagai cover terbaru Empire Magazine. Nah karakter singa ini yang menjadi pencipta, nah benar kan, pencipta sekaligus pelindung Narnia. Nah, aku tadi bilang pendiri, ya maksudnya pencipta dunia Narnia sekaligus menjadi pelindungnya. Ini nantinya bakal disuarakan oleh Meryl Streep. Dan Gerwig memilihnya karena mencari sosok yang punya wibawa dan kedalaman, tapi di saat yang sama tetap bisa membawa sisi hangat dan ceria. Susah gak tuh? Dulu aku nonton si Aslan ini, aku suka banget sama si Aslan ya, si singa ini, karena memang benar-benar dia singa. Ya singa tuh udah sangar gitu kan, sangar gitu ya, raja, kayak raja hutan gitu kan, sangar, berwibawa, tapi di sisi lain dia tuh penyayang gitu loh, penyayang dan sosok yang ceria teman Pro 2. Coba deh tonton dulu, mungkin sambil nunggu film Narnia yang akan datang ini ya, kamu tonton dulu film-film Narnia sebelumnya gitu ya, mungkin ada gambaran seperti apa sosok atau dunia Narnia tuh ya begitu teman Pro 2. Nah buat yang nunggu juga atau yang tanya, The Magician's Nephew ini bakal membawa kita kembali ke awal mula terciptanya Narnia. Oh jadi kayak flashback gitu ya. Oke, jauh sebelum petualangan Prevensi Bersaudara dimulai teman Pro 2. Memang aku dulu nonton Narnia itu sempat agak bingung ya. Aku nonton di umur berapa juga lupa, dan itu pastinya udah gak ngikutin dari awal ya. Yang awal rilis itu 2005 tadi ya. Nah aku gak tahu itu lupa nonton yang Narnia keberapa gitu ya. Tapi memang kalau gak yang tahu ceritanya banget, itu akan kebingungan ini menceritakan tentang apa gitu ya. Mungkin teman Pro 2 bisa nonton dulu dari yang awal gitu ya. Walaupun memang rada malas pasti. Tapi ya udahlah, biar tahu gambarannya aja sekilas seperti apa dunia Narnia. Ya seperti itu teman Pro 2. Dan dijamin seru sih film Narnia. Waktu itu aku ketagihan dan sempat bertanya-tanya juga, ini film Narnia bakal lanjut gak sih? Kayak terakhir kan 2010 ya, itu pun aku apa sudah SD ya? SD kali ya, udah, makanya udah lama banget kan, udah agak lupa juga. Jadi ini salah satu film yang ditunggu-tunggu juga untuk diriku sendiri, mungkin teman Pro 2 juga. Dan yang tanya film ini tayang kapan teman Pro 2? Film ini dijadwalkan tayang di bioskop ini tanggal 12 Februari 2027. Jadi tahun depan, awal tahun teman Pro 2 disajikan dengan film yang menurut aku bagus gitu ya. Dan sebelumnya nanti akhirnya bakal hadir juga di Netflix katanya di tanggal 2 April 2027 begitu. Wah, jadi gak sabar nih ada tontonan awal tahun yang seru gitu ya, yang bagus, Narnia The Magician's Nephew. Mungkin kamu juga menjadi salah satu yang menunggu teman Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Ada aku di sini dari Dio How Taman Pro 2. Yap, ada aku di sini Deswa Fitra. Ngapain sih Des? Ya ayolah. Yap, Taman Pro 2 aku masih nemenin kamu di sore ceria ya. Sampai jam 7 ada aku di sini ya, sampai jam 7 aja tapi karena setelahnya nanti akan ada MLC. Biasanya MLC apa Taman Pro 2 lokal ya. Nanti bareng Pro 2 Jogja deh kalau enggak salah ya. Nanti deh pokoknya stay aja ya. Dengerin terus, simak terus nanti sampai malam Taman Pro 2 karena masih banyak segmen yang bakal nemenin kamu di sore hingga malam hari ini. Apalagi ini malam minggu. Eis, ngomongin malam minggu Taman Pro 2. Ngomongin malam minggu, hari ini mau kemana nih malam mingguan ya. Karena seperti yang sudah aku bilang, aku biasanya tuh selalu menyebutkan bahwa Solo, Surakarta saat ini kalau rame itu selalu hari Jumat dan Sabtu gitu ya. Rame-ramenya Solo itu hari Jumat dan Sabtu karena banyak event atau banyak acara rutin ya mingguan yang dilaksanakan gitu ya di tiap minggunya di Solo itu dari hari Jumat, Sabtu minggunya udah mulai reda lah, udah mulai prepare untuk back to reality gitu ya di hari Seninnya Taman Pro 2. Gimana hari ini udah ada rencana mau kemana nih? Boleh lah spill-spill juga ya. Sampai nanti malam udah mau ngafe kah? Atau mau ke event apa gitu kan? Di Solo banyak banget ya event-event gitu ya Taman Pro 2. Entah dari kuliner, musik, terus jajanan dan lain sebagainya banyak banget. Museum pun juga nambah gitu loh di Solo sendiri ya. Banyak banget. Nah ngomongin event juga Taman Pro 2 ya. Setelah sebelumnya digelar di Jakarta, apa nih yang digelar di Jakarta ya? Local Fest Taman Pro 2 ya. Kemarin Juni kalau nggak salah ya. Ternyata Local Fest ini bakal mampir ke Makassar. Ini di tanggal 4 Oktober 2026. Coba kita menghitung hari, menghitung bulan ya, ini September, Oktober. Berarti loh, bentar lagi dong ya. 4 Oktober 2026 dengan membawa musik, fashion, lifestyle dan berbagai keseruan lainnya dalam satu tempat seperti biasanya Local Fest Taman Pro 2. Nah, di sana bakal ada 8 atau lebih ya, kurang lebih penampil yang terbagi dalam 2 stage. Nah, aku bocorin aja. Bocorin enggak nih Taman Pro 2? Ya enggak apa-apa lah ya, cuma sebutin aja. Mulai dari Reality Club, It Gitaf, We Are NPD. Aku tuh sering banget ngomongin NPD ya. Sering banget nonton aduh siapa sih namanya? Wait, Taman Pro 2 ya. Yang biasanya siapa namanya? Bikin konten itu loh, bikin konten yang emang benar-benar NPD banget gitu ya. Sebutannya di kontennya itu loh siapa? Kev. Oh iya, Kak Kev. Kak Kev itu ya. Sering banget lewat ngeselin. Tapi seru, lucu gitu Taman Pro 2 ya. Nah ini nanti VRNPD juga bakal ada di Local Fest ya. Di Oktober besok, 4 Oktober 2026 di Makassar tapi. Terus ada The Sigit, ada siapa lagi nih? Baraswara juga ada, Lomba Sihir juga ada. Dan masih banyak lagi Taman Pro 2. Ini bakal kembali dipertemukan dalam satu panggung ya lewat special performance pastinya, performance-nya gitu ya setelah sebelumnya tampil bersama di Local Fest Jakarta. Benar, di bulan Juni. Juni lalu Local Fest di Jakarta Taman Pro 2. Nah, mungkin dari kamu ada yang fansnya Lomba Sihir, fansnya Baraswara, It Gitaf gitu kan, atau lain sebagainya, NPD. Mungkin ada Taman Pro 2. Nah, nanti bakal tampil ya di Oktober 2026 tepatnya di tanggal 4 awal bulan besok walaupun agak jauh di Makassar.

di Makassar ya. Harus apa ya? Harus nyebrang dulu gitu kan ke Makassar kalau warga Solo mau nonton. Tapi ya yang namanya kalau udah suka, udah ngefans gitu ya, pasti ke penjuru dunia tetap dikejar gitu ya. Di sana bakal ada tadi ya banyak banget musik, fashion dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kamu kalau pengen info lebih lanjutnya bisa cek aja di Instagramnya ya. Nanti bakal ada info terupdate apa, pokoknya stay aja di situ teman Pro 2.

Sementara Bara Suara Teman Pro 2 menjadi lagu terakhir yang aku kasih buat kamu sore hari ini ya Teman Pro 2. Karena seperti yang udah aku bilang, abis ini kita lanjut lagi ke MLC lokal ya, MLC Weekend Teman Pro 2. Sorry aku jarang-jarang ya di hari Sabtu gitu ya, agak-agak kagok gimana gitu ya ke MLC Weekend-nya. Nah nanti MLC Teman Pro 2 bersama dengan Pro 2 Jogja ya kan, benar nggak sih? Pro 2 Jogja ya. Nanti di sana akan ada Martin Wiguna Teman Pro 2 dan hostnya Vina Muviana ya. Jadi yang bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 8. Yang artinya aku harus pamit sampai di sini aja Teman Pro 2. Aku juga pengen malmingan. Enggak sih, sebenarnya aku sampai jam 8 juga tapi masih di studio aja. Abis ini lanjut bareng Pro 2 Jakarta ya. Jadi Desa Fitra di sini pamit, thank you banget yang udah stay dari pagi sampai hari ini, sampai saat ini. Dan jangan pindah frekuensinya Teman Pro 2, karena nanti masih akan ada Jaga Malam bareng siapa, tungguin aja. Oke, jadi selamat malming juga untuk kamu Teman Pro 2, lancar selalu ya. Dan semangat selalu untuk kita semua. Bye-bye Teman Pro 2.

0: Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, Vina Mufiana nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Apa kabar kamu? Semoga sehat selalu, happy ngejalanin hari-hari yang kadang terasa rumit. Tapi kalau ada dia tuh rasanya gak rumit ya. Cuma mungkin perasaan kamu aja yang rumit mau mengutarakan, tapi takut dia gak suka sama kamu. Kalau kata aku sih, diutarakan aja daripada disimpan terus diambil orang lain, ya kan? Jangan sampai, teman Pro 2 ya. Anyway, seperti biasa kalau di Music Live Chat, teman Pro 2, aku bakalan ajakin kamu ketemuan sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis lagu baru, teman Pro 2. Dan mungkin lagu ini bakalan relate sama kamu yang lagi bingung ya. Cowok bingung ketemu sama cewek bingung, mau mengutarakannya juga bingung, ngomong gak ya. Kalau kata aku sih mending diomongin daripada disimpan sendiri ya. Tapi kalau lebih detailnya kita bakalan ngomongin satu lagu, teman Pro 2, barengnya sama Mas Martin Wiguna yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Hai Mas Martin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, welcome to Yogyakarta.
1: Senang di Jogja nih.
0: Kembali ke rumah lagi?
1: Iya, seru.
0: Jadi gimana Yogyakarta Mas? Terasa berbeda?
1: Makin rame. Uh-huh. Kulinernya makin, wah gak berubah sih, kulinernya makin oke.
0: Okay. Kalau di Jogja tuh apa sih kuliner favoritnya Mas Martin?
1: Pasti gudeg ya, beda soalnya. Terus tadi makan itu apa?
0: Apa tuh?
1: Brongkos.
0: Oh,
1: itu best tuh.
0: Itu brongkosnya pasti di daerah alun-alun ya?
1: Iya.
0: Iya enggak? Oh, benar. Itu emangnya salah satu yang legend, Mas.
1: Enak banget.
0: Enak ya? Aduh, by the way, teman Pro 2, Mas Martin itu juga orang Jogja. Jadi suka manis berarti ya?
1: Suka.
0: Berarti aku juga manis.
1: Manis dong.
0: Tapi yang pasti teman Pro 2, Mas Martin datang ke sini tuh bawa sebuah lagu baru, Gila Karena Cinta. Yang tadi tuh aku juga sudah nge-spill sedikit. Mas Martin sempat bilang kalau lagu ini tuh cocok buat cowok bingung sama cewek bingung.
1: Benar banget.
0: Kenapa begitu, Mas?
1: Soalnya saling tunggu. Sebenarnya dua-duanya suka, tapi dia saling nunggu.
0: Oke, ini nih gara-gara cerita siapa Mas, cowok bingung dan cewek bingung ini?
1: Ini seru, cerita lagu ini tuh gini, itu adalah real story dari temanku. Ketika dia SMA, dia bersahabat dengan satu cewek, bersahabat lama dan dia punya perasaan, suka. Terus lulus SMA, cewek ini dapat beasiswa ke luar negeri. Masih gak berani ngomong juga ini cowok.
0: Oke.
1: Sampai kita dorong-dorong gak berani ngomong juga. Singkat waktu, selesai kuliah, cewek itu balik lagi ke Indonesia kan. Ketika dia balik lagi, masih gak berani ngomong. Akhirnya, teman-teman tongkrongannya termasuk aku dan lain-lain, maksa dia untuk ngomong. Akhirnya beranikan diri dia ngomong. Yang parahnya di situ, ketika dia ngomong, cewek itu nunjukin kalau dia udah punya cincin tunangan.
0: Ya.
1: Dan yang makin bikin dia nyesel, sampai saat ini dia belum punya pasangan. Ini beneran nih.
0: Okay.
1: Dia belum punya pasangan, adalah tuh cewek ngomong, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Padahal aku udah nunggu lama dari dulu.
0: Merinding.
1: Itu ada di video klip aku nih. Ceritanya real seperti itu urutannya. Kita visualisasikan di video klipnya Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Okay. Dan orangnya sampai sekarang nyesel banget. Teman Pro 2 mungkin kalau lagi di fase friendzone, suka sama sahabat lo, teman lo, jangan dipendem, utara yang jujur aja sama perasaan lo.
0: Yes. Tapi Mas, mungkin ada beberapa orang tuh memilih kayak, aku gak berani untuk ngomong karena takutnya tuh bertepuk sebelah tangan, Mas.
1: Betul. Banyak orang, nah kenapa temanku itu, aku tahu alasannya kenapa. Takut kehilangan teman, sahabat kan.
0: Nah.
1: Padahal intinya point dari lagu ini pesannya gini. Yang kejadian adalah, ketika kamu ngomong, kamu gak akan kehilangan sahabat kamu kok. Kenapa? At least kamu udah jujur sama perasaan kamu dan dia udah tahu perasaan kamu. Seandainya pun ditolak, kamu masih punya kesempatan untuk besok-besok kapanpun waktu. Dia udah tahu kan, dia bisa aja nerima kamu yang jalan. Tapi kalau kamu gak ngomong, sama-sama gak tahu nih, akhirnya gak nyambung, bahkan kamu sampai nanti kapanpun masih mikirin dia suka apa enggak ya.
0: Okay.
1: Kayak temanku ini, masih mikirin dan nyesel akhirnya. Sekarang dia udah tahu jawabannya. Kayak gitu. Jadi mending diomongin. Toh kalau ditolak pastinya akan awkward pasti ya.
0: Ya
1: akan
0: bener.
1: Agak canggung. Tapi kalau memang kita suka serius sama dia, kita harus legowo dong.
0: Betul.
1: Harus bisa terima. Dan lama-lama prosesnya akan berjalan, akan biasa lagi. Itu kejadian sih di sekitar kita banyak kayak gitu. Akhirnya biasa.
0: Kalau kata orang Jawa Mas, kejadian kayak gitu tuh bakalan bikin gondu. Tau gak Mas? Gondu tuh kayak ya tadi kayak jadi canggung gitu. Jadi kayak ya tau gitu kan gak usah diomongin ya gitu.
1: Tapi kamu udah lega, kamu jujur. Jujur tuh enak pastinya. Awalnya memang jujur tuh susah. Tapi kalau kamu udah ngomongin, lega. kita boleh dong si ya misalnya sahabat kita nolak nggak masalah, tapi sahabat kita at least menghargai kita kalau kita udah suka sama dia. Walaupun ya banyak juga kejadian kayak teman aku ini yang mikirnya takut banget sahabatnya malah menjauh gitu kan.
0: Iya, pikiran banyak orang tuh pasti ke situ sih
1: gitu.
0: Mas.
1: Tapi dengan kitanya juga biasa aja dan bisa dijelaskan seandainya ditolak, aku yakin yang penting dia tahu kita udah suka. Walaupun dia jadian sama yang lain berkali-kali misalkan, tapi kalau memang kita rumahnya, dia balik lagi.
0: Oh, terus akhirnya gimana mas? Endingnya dia udah nikah atau belum?
1: Kalau ceweknya udah.
0: Oh udah.
1: Cowoknya tapi sampai sekarang masih punya, dia gamon lah gagal move on. Sampai sekarang yes. Dia nyesal banget.
0: Mereka temenannya udah berapa lama mas?
1: Temenan tuh lama, dari SMA sampai saat ini okay. Gitu. Cuman saat ini dia agak harus move on kan, karena kan mengganggu hubungan rumah tangga orang, bahaya.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Si cowok itu penyesalannya seperti itu. Nah di lirik laguku yang first awal, makanya itu ungkapan hati itu cowok kan dibilang gini, jika kau mencintaiku, tinggalkan dirinya, ya kan? Itu sebenarnya ungkapan hati si cowok di dalam hati ya, bukan diungkapin. Egoisnya dia, yeah. Karena dia ngerasa nyesel. Coba kalau cinta sama gue tinggalin dia, tapi kan udah nggak mungkin.
0: Iya yeah, betul.
1: Tuh cewek juga mikirin keterikatan nih, tapi cowok ini karena punya rasa suka yang kuat, rasa sayang, bahkan mungkin cinta, akhirnya si cowoknya rela aja. Akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Itu yang berat.
0: Oke, itu kalau misalnya ada Doraemon mungkin dia pinjem pintu kemana saja ya.
1: Itu dia, gak ada mesin waktu kan. Gak
0: ada mesin waktu juga.
1: Iya, teman produknya harus tembak sekarang yes. Juga nih.
0: Tapi gimana dong mas, cara mengutarakannya yang baik. Mungkin kan banyak orang berpikir, udah deh aku gak berani deh mau ngutarain karena ya tadi takut ditolak apa segala macam. Mungkin ada gak cara yang tepat gitu buat mengutarakannya biar ya walaupun kalau misalnya nanti ditolak juga gak yang terlalu gimana-gimana banget gitu.
1: Ya intinya jangan minta, kalau aku ya dari pengalaman temanku, jadi mending jangan bilang ngajakin jadi ikatan jadian gitu ya. Lebih baik kamu jujur aja, bilang sama sahabatku, sahabatmu contohnya seperti ini. Gue udah lama nih memendam ini, gue sebenarnya punya perasaan suka sama lo. Atau kamu kasih sinyal pertama simpatik. Simpatik sama lo dan gue nyaman, bisa juga nyaman.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau kita bilang nyaman, kan kita nggak menuntut dia jadian kan. Kalau dia ngasih sinyal yang lebih baik, gitu kan, dia akan respon juga dong. Berarti ya aku juga nyaman lo dengan kamu. Nyaman tuh banyak kan, bisa sebagai teman dan lain-lain. Tapi dengan dia tahu kita nyaman, seenggaknya dia udah tahu nih, udah di lock dikit lah ya.
0: Yes.
1: Nah seperti itu sinyal-sinyalnya. Kayak gitu kalau menurutku, kasih spill-spill dikit lah, bilang nyaman. Lama-lama kalau dia makin nyaman, bilang ya gue punya perasaan suka dan lo kayak rumah gue, tempat bersandar gue. Wah itu udah sinyal kuat tuh. Nah kalau dia menjauh kita rem berarti kan. Seenggaknya. Tapi kalau orang tetap kekeh mau berusaha ya nggak ada salahnya kalau memang mau dikejar terus. Tapi cinta itu menurut gue harus pakai logika.
0: Betul.
1: Kalau perasaan aja kita akan ada di zona itu terus.
0: Yes.
1: Harus pakai diringin dengan logika. Kenapa? Biar ada batas maksimum sampai kapan kita. Saya ditembak berapa kali nih ya, banyak tuh yang cerita di berbagai media ketika gue interview itu, kak gue udah 4 kali nembak, 5 kali nembak, akhirnya kok tetap juga ditolak. Nah kita harus punya logika, kenapa lo mau stay di situ terus sampai berapa kali batasnya. Gitu kan, tuh orang berarti udah gak suka. Betul. Gitu kan,
0: karena kalau ngikutin perasaan tuh gak akan ada habisnya. Nah, kan? Malah jadi ya tadi kayak kata mas Martin, jadi egois juga.
1: Egois,
0: ya kan
1: iya. Oh, harus diriin logika lah.
0: Yes, makanya kalau kata Agnesmu tak ada logika ya mas ya.
1: Betul.
0: Ini baru awal banget tapi sudah sedip ini teman pro 2. Tapi temennya Mas Martin udah tahu sama lagu ini?
1: Tahu, aku nyiptain, aku bilang sama dia ketika dia cerita itu kan. Dan aku tahu story-nya. Aku bilang, gue ngerasain karena sahabat ya.
0: Yeah.
1: Jadi aku ngerasain apa yang dia rasain. Dia kan lagi berduka ya. Terus boleh gak gue bikinin lagu? Dan dia ngasih gitu ya, pas ketika bikin udah jadi, nggak secepat itu memang. Udah rekamannya jadi baru aku kasih tahu.
0: Okay.
1: Kasih tahu dan cowok juga kan punya perasaan cinta,
0: iya,
1: bisa melo ya.
0: Betul.
1: Nggak nangis yang gimana tapi berkaca-kaca ya pastilah. Dia bilang, ini gue banget sih.
0: Oh, bener. Dia nangisnya nggak di depan Mas Martin tapi di kamar mandi.
1: Nah.
0: Ya kan cowok tuh kalau nangis, ya nggak tahu ya kalau cowok yang gimana ya, kadang... Ya di kamar mandi, kerannya dinyalain, nah nangis dah tuh dia gitu.
1: Tetep
0: kan.
1: Cowok sih, ya kan?
0: Yes.
1: Mau suka musik apapun, kita rocker, tetap aja punya perasaan kan?
0: Betul, Mas Martin pernah nangis gak?
1: Pernah pasti.
0: Apa yang bikin Mas Martin nangis?
1: gue pernah nangis karena dibohongin sama cewek gue dulu zaman SMA.
0: Dibohonginnya parah.
1: Parah.
0: Ini ada pelajaran teman Pro 2 ya, jangan pernah bohong ya. Kayak tadi kata Mas Martin, lebih baik jujur walaupun ya tahu akhirnya mungkin akan menyakitkan, tapi setidaknya kalau udah jujur kan lebih tenang gitu kan.
1: Bener. Tanpa ada lagi kan. Yes. Jadi enak, lega asli. Ditolak pun lega.
0: Walaupun nangis dulu ya Mas ya.
1: Pasti, enggak mungkin ya. Ada proses ya.
0: Yes, benar, oke. Jadi memang semuanya harus proses itu Mas Pro 2 ya. Yang penting kalau tadi kata Mas Martin adalah ngomong aja. Kalaupun memang hasilnya tidak sesuai sama yang kamu inginkan ya enggak apa-apa, berarti emang bukan jodohnya. Tapi kalau dia rumah kamu, ya pasti dia akan kembali, ya kan?
1: Benar.
0: Oke, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Ini kayaknya kita bukan sesi ngomongin lagu, kita kan sesi psikolog ya Mas ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya sama Mas Martin seputar Gila Karena Cinta single terbarunya, boleh banget WhatsApp ya, 0811 251 1025.

0: kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna, teman Pro 2 asli. Tadi tuh ya di belakang nih, bukan belakang panggung ya, tapi di saat off air kayak kita tuh lagi ngomongin seputar cinta dan ternyata bisa dibilang nih Mas Martin dokter cinta sih kalau kata aku. Banyak yang bilang gitu gak Mas?
1: Iya, gue punya program dokter cinta emang live TikTok.
0: Serius?
1: Iya.
0: Setiap hari apa live-nya?
1: Kalau yang biasanya tuh weekend, Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam. Itu sampai gue ngantuk lah. Kalau sekarang-sekarang nih pas lagi kemarin di Semarang, Jogja, ini gue hampir tiap hari sih. Buat yang mau nonton gue live jam 10 malam boleh. Nanti boleh. Malam insya Allah lah.
0: Hari ini berarti ada live ya?
1: Insya Allah ada.
0: Oke, kira-kira mungkin pertanyaannya bisa disiapin dari sekarang lah ya. Tapi balik lagi ke single Gila Karena Cinta ini Mas. Gimana sih proses bikin lagunya? Serumit apa? Atau mungkin kayak bikin lagu ini tuh jadi gampang? Karena mungkin memang cerita dari teman dan Mas Martin tau lah gimana sejarah dia gitu.
1: Prosesnya tuh lumayan cepat. Ngalir aja karena kan memang tadi yang dibilang cerita dari teman dan gue saksinya gitu ya. Akhirnya proses rekaman cuma seminggu. Yang makan waktu itu di antrian mixing masteringnya. Karena ini kan di mixing mastering sama Dimas Pradita dan banyak mungkin antriannya kan banyak ya. Ininya dia proyeknya dia. Jadi kita tunggu di situ. Ya total sebulan lebih seminggu lah proses sampai jadi single ini.
0: Oke, tapi kalau nulisnya berarti lebih cepat ya?
1: Cepat ini. Ketika dapat cerita gue langsung interest sih. Mau bikinin lagu pas akhirnya dibolehkan juga sama dia. Izin dulu karena kan memang story-nya beneran dari dia gitu kan. Akhirnya bikin kurang lebih kalau lagu ini jadi mentahnya ya. Mentahnya satu hari.
0: Cepet banget. Karena udah ngebayangin ya. Oh dulu-dulu dia prosesnya kayak gini, ceritanya kayak gini. Jadi lebih gampang buat nulisnya ya.
1: Dan aku ngerasain apa yang dirasain. Jadi ketika bawain itu berasa banget.
0: Emang Mas Martin pernah merasakan apa yang dirasakan sama temennya kah?
1: Enggak ngalamin seperti itu. Tapi karena dia di circle yang sama, gimana ngebayangin perasaan sakitnya dia. Mungkin kalau tuh cewek itu sahabatnya dia cuma bilang, oh aku gak bisa, aku gak suka sama kamu, aku udah tunangan. Itu selesai di situ. Tapi karena ada terusannya, tuh di video clip gue tuh ada tuh. Ada terusannya bahwa, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Padahal aku udah nunggu zaman dari dulu. Itu kan penyesalan yang, aduh. Ternyata cewek bingung, cowok bingung kan berarti kan.
0: Oke, jadi memang yang tadi kayak kata Mas Martin bilang ya, ya udah diomongin aja daripada ngeganjel, ngegrundel, sampaikan walaupun mungkin nanti hasilnya ya enggak sesuai sama ekspektasi gitu ya.
1: Bener.
0: Berarti kalau misalnya nih temannya Mas Martin tuh ngomong dari dulu kira-kira jadi enggak?
1: Jadi.
0: Sampai nikah.
1: Kalau jodoh gak ada yang tahu ya. Iya. Cuma kalau secara bukan ramalan ya. Kira-kira kita gitu karena dia benar-benar berdua itu klik. Okay. Sahabatan aja kita ngeliatnya kayak orang pacaran. Bukan berarti harus gandengan tangan ya, tapi ketika cowoknya ada masalah pasti ke ceweknya. Jadi rumah, ceweknya ada masalah pasti ke cowok itu. Benar-benar dia sahabat yang benar-benar dekat. Jadi ketika mungkin dia jadian kalau kita lihat sebagai temannya ya, itu cocok banget.
0: Okay. Kayak kalau kata orang tuh couple goals ya. Ya kita doakan lah nanti semoga bisa menemukan yang tepat.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Berarti gamonnya udah berapa lama Mas?
1: Dia tuh masih sampai sekarang. Cuman aku udah kasih tips sebagai dokter cinta. Ibaratnya dari 100% sekarang mungkin dia udah sampai di tahap 45% lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Kurang lebih kayak gitu. Karena dia bilang belum bisa menghilangkan tapi dia harus sampai 0% lah.
0: Betul, karena yang namanya move on itu perlu proses. Apalagi kalau misalnya kita move on, punya teman yang mendampingi, itu rasanya akan lebih mudah.
1: Iya, harus buka ya, hati kan, buat ya? Orang lain, bukan berarti harus pacaran, tapi berteman dengan banyak lawan jenis terutama ya. Akhirnya kita lupa.
0: Betul.
1: Perlahan ya.
0: Yang paling penting adalah tidak membandingkan dia dengan yang baru.
1: Benar, itu berat banget. Dan jadi, ya, kan? Jangan pernah jadiin orang yang nantinya buat lo buka hatinya, buat pelampiasan.
0: Betul.
1: Gak baik banget.
0: Yes, itu yang paling ditakutkan sebenarnya sama seseorang yang mau masuk tapi orang itu lagi kayak buka pintunya tuh setengah-setengah. Jadi orang yang mau masuk tuh kayak mikir masuk gak ya, tapi di satu sisi dia membuka pintu tapi bukan buat mereka yang mau masuk.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Harus yakin.
0: Ya,
1: jadi
0: kan?
1: Ketika kita mau mendekati seseorang, ketika kita mau move on ya, berarti kan kita harus yakin dulu baru kita ada ikatan nembak atau apa gitu. dan orang yang kita suka juga, kalau misalnya dia juga suka serius, harus bantu juga untuk move on.
0: Betul. Jadi balance. Jadi jalannya gak sendirian, tapi beriringan.
1: Yes.
0: Cocok ya, kita nanti live TikTok bareng ya.
1: Iya, kita pas banget nih.
0: Gak, ini cuma Asbun aja kok.
1: Bisa aja.
0: Tapi kalau yang ini gak Asbun, Tumam Pro 2 ada pertanyaan yang masuk. Kita baca ya Mas Martin,
1: boleh.
0: Ya. Dari Fuad, dia ngasih dua pertanyaan. Nanti boleh langsung jawab semua ya. Tanya, dalam penyusunan lagu ini, baik lirik, melodi, dan lain-lainnya, apakah Mas Martin juga membaca pasar terkait musik-musik yang lagi digandrungi sekarang? Sama pertanyaan yang kedua, buat kalangan yang udah melewati fase tadi, gitu, misalnya kayak dia nih yang udah jadi bapak-bapak, gimana Mas Martin bisa membuat lagu ini tetap bisa dinikmatin walaupun secara lirik udah gak relevan?
1: Oke, buat halo. Jadi kalau proses pembuatan musiknya tetap ya, kalau sekarang itu kan secara musik lebih simpel-simpel, lebih hooknya harus ada, kayak gitu kan. Kalau vibes, Mas Fuad, kita tetap pakai vibes. Aku tuh senang musik-musik 2000-an, 90-2000-an, tetap aja aku pertahanin itu. Cuman kita packaging, kita aransemen dengan warna-warna sekarang.
0: Okay.
1: Biar juga kita kan buat menjangkau ke seluruh ya, yang era 2000-an, 90-an, bahkan yang sekarang. Dengan lirik, makanya aku pakai lirik-lirik yang lebih mudah dipahami. Lirik-lirik sehari-hari aja yang dipakai seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, lagu ini sebenarnya bisa dinikmatin semua kalangan walaupun sudah bapak-bapak. Karena gini, gak melulu kalau kita lihat itu kan tentang friendzone ya. Friendzone yang telat.
0: Okay.
1: Tapi di situ ada poinnya adalah apa? Rasa suka, rasa perasaan yang benar-benar kuat itu bisa bertahan lama. Dan kalau kita dapat orang-orang yang benar-benar suka sama kita, benar-benar punya perasaan yang jujur seperti itu, betapa beruntungnya kita. Cuma sayangnya di lagu ini karena gak nyambung aja, karena sama-sama malu-malu gitu. Tapi di refren lagu ini, itu bisa dijadiin gini Mas Fuad, konten-konten TikTok yang pakai lagu ini tuh banyak nih sekarang, udah kurang lebih ada ribuan, 2500 ya kalau nggak salah. Nah di situ mereka pakai buat ke istrinya misalnya Mas Fuad. Di refnya tuh gini, dirimu membuatku jadi gila karenamu, kayak gitu. Itu kan perasaan suka yang gila itu kan menggambarkan udah totalitas.
0: Betul.
1: Banget, udah mentok banget. Nah berarti kan bisa Mas Fuad nih buat istrinya misalnya kasih gombalan bikin konten TikTok, dirimu membuatku jadi gila.
0: Betul.
1: Karenamu.
0: Asal gak diceritain behind story-nya.
1: Nah itu, bisa macam-macam. Ternyata banyak yang bikin kayak gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Di TikTok ala-ala konten mereka gitu, sama pacarnya apa, sama istrinya gitu.
0: Okay.
1: Kurang lebih.
0: Berarti ini sama ya kayak Tri di Playa yang bilang, aku menikmati lagunya Mas Martin kok, pengalaman pribadi jadi nostalgia, sebagai kenangan aja bukan buat diulang katanya.
1: Thank you. Siapa?
0: Namanya Tri di Playen.
1: Halo Mbak Tri.
0: Playen tuh di daerah Gunung Kidul Mas.
1: Oh salam kenal Mbak Tri di Gunung Kidul. Buat warga Gunung Kidul juga salam kenal.
0: Ya yes, tinggal nanti kita jalan-jalan ke Gunung Kidul Mas.
1: Seru tuh Mas.
0: Nyobain belalang goreng, udah pernah belum?
1: Oh belum pernah.
0: Ih itu tuh salah satu makanan khas di daerah sana.
1: Wah.
0: Tapi kalau misalnya gak cocok, gatel-gatel Mas.
1: Oh gitu?
0: Jadi kayak semacam udang gitu.
1: Udang aku cocok.
0: Oh cocok?
1: Cocok.
0: Kemungkinan
1: aman,
0: belalang aman.
1: Aman.
0: Karena aku cocok juga belalang.
1: Wow.
0: Abis ini ya.
1: Oke, lanjut.
0: Oke teman Bro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Kita abis ini mau ajakin Mas Martin buat bermain. Tapi bermainnya ini tuh aku punya sebuah kartu dengan pertanyaan yang deep. Nanti kita lihat jawabannya Mas Martin seperti apa ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Vina Muviana masih nemenin kamu di Music Live Chat Pemboro 2. Dan aku masih barengan sama Mas Martin Wiguna. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau di sesi kali ini aku bakalan ajakin Mas Martin untuk main. Tapi aku gak tahu ya apakah ini bisa dibilang sebuah permainan atau malah menjadi sebuah pertanyaan yang dalam. Cik, kan tadi kan Mas Martin mengatakan bahwa dia adalah dokter cinta, ya kan? Kita coba, dokter cinta ini bisa tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku.
1: Oke.
0: Baiklah, kalau gitu jadi teman pro 2 rules-nya adalah nanti Mas Martin tinggal pilih kartu yang udah aku siapin dan nanti aku akan bacain pertanyaan yang ada di kartu ini dan nanti Mas Martin tinggal jawab, oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay. So, mau yang mana nih? Untuk yang pertama. Nah, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang? Bagaimana cara kamu bersikap?
1: Kalau seperti itu tuh banyak banget di sekitar kita ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang ada sih kita nggak mesti pengaruh terhadap orang-orang yang nggak suka sama perkembangan kita. Kita mau sukses dan segala macam. Tetap fokus sama ibaratnya di rel kita mau melaju ke atas tambah tinggi. Kita fokus ke situ.
0: Mm-hmm.
1: Apapun halangannya bisa lo kalahin dengan prestasi, dengan pembuktian. Itu sih.
0: Tapi ada nggak di karirnya Mas Martin tuh ada satu orang kayaknya nih kok agak menghalangi ya?
1: Pastinya ada ya. Semua hal kalau misalnya kita orang itu pasti senangnya biasa gini, kalau kita mau sukses pasti ada yang nggak suka. Kalau kita lagi terpuruk pasti ada yang senang. Di kehidupan ini kan begitu rata-rata. Okay. Nah tipsnya yang tadi, tetap kalau misalnya ada orang seperti itu, kita nggak usah hirauin, kita fokus sama tujuan kita. Karena kalau kamu nengok lagi ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri, kamu nabrak di depan kalau ada halangan apapun. Jadi kita fokus, misalnya di depan ada polisi tidur, gampangnya gitu, kita bisa loncat.
0: Dan udah bersiap.
1: Udah bersiap, udah jaga-jaga, kita rem dulu, halus jadi lewatin polisi tidur itu. Tapi kalau kamu nengok dulu, hirauin orang yang kanan-kiri sirik sama kamu, kamu yang ada guncangan lebih berat lagi. Itu sih.
0: Wih, sebuah filosofi yang sangat mantep. Memang kalau dokter cinta tuh emang begitu guys. So next, mau okay. Ambil yang mana nih? Okay, next question is pilih diselingkuhin atau selingkuh, kenapa?
1: Pilihan berat.
0: Pilih diselingkuhin atau selingkuh, kenapa?
1: Sebelum aku jawab gini, di manapun aku ngobrol di dokter cinta, aku selalu bilang jangan pernah ngelakuin apa yang misalnya menyakiti orang.
0: Okay.
1: Sebisa mungkin, karena ini, kalau lo nggak mau, kamu nggak mau disakitin, jangan pernah nyakitin orang. Jadi kalau pilihannya dua harus jawab ya salah satu. Sebenarnya dua-duanya nggak enak, tapi kalau disuruh pilih, diselingkuhin atau selingkuh, lebih baik diselingkuhin. Kenapa? Karena kamu orang yang terzolimi berarti kan, yang lagi disakitin. Kamu nggak menyakiti orang. Ada hal baik pasti di depan kamu. Tapi kalau kamu selingkuh, jelas kamu pasti suatu saat akan diselingkuh. Yang lebih sakit dari itu.
0: Ini memang konsepnya adalah tabur tuai.
1: Betul.
0: Ya kan? Jadi kayak ya udahlah, daripada melakukan, mending aku korban gak apa-apa deh. Akan aku adukan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu.
1: Naik kelas kita biasanya udah dapat ujian kayak gitu, biasanya naik kelas.
0: Betul. Yang penting rapotnya jangan merah ya.
1: Benar.
0: Next, mau tunjuk aja deh nanti biar gampang.
1: Pojok kiri.
0: Gini ya. Oke. Okay. First impression apa yang kamu harapkan dari orang lain ketika bertemu dengan dirimu?
1: Senyum.
0: Gitu, happy gitu ya ketemu
1: senyum
0: sama partnernya.
1: Kalau ekspresi umum dikasih senyum, kayak tadi, kamu ketemu aku, langsung senyum, itu aku udah bahagia gitu, udah senang.
0: Jujur iya, ketemu orang tuh kalau misalnya dia nyambutnya happy, kita jadi ketularan happy.
1: Betul,
0: gak sih Mas?
1: Betul, vibesnya kebawah kan?
0: Yes. Betul. Tapi ketika kita ketemu orang yang udah mukanya udah cemberut dan apa tuh kayak nyerap hal negatifnya.
1: Betul, kita jadi overthinking, padahal belum tentu. Nah itu, makanya kalau di Islam kan dibilang senyum itu ibadah, ya itu dia. Betul banget di Islam tuh, kayak gitu.
0: Oke, karena aku pernah tuh ngerasain ketemu sama orang udah, ih apa sih kok udah cemberut aja. Eh masalahnya jangan dibawa kemari Neng, gitu. Jadi kayak yang tadinya kita udah happy ketemu yang begitu, ya jadi gak happy ya kan. Oke, next. Mau yang mana Mas?
1: Tengah lagi.
0: Tengah ini ya? Ini ya berarti ya?
1: Boleh.
0: Oke. Kesalahan apa yang pernah kamu perbuat dan kamu sulit memaafkan kesalahanmu itu?
1: Kesalahanku kalau misalkan yang pernah aku perbuat.
0: Ambil mangga tetangga kali Mas.
1: Bingung ya, apa ya kesalahan gue? Manusia pernah salah pasti.
0: Pasti.
1: Kesalahanku kalau misalnya sehari aja, aku kadang sibuk kerjanya, lupa telepon istri dan ibu.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Apa yang terjadi?
1: Kayak kemarin nih, aku pas sempet di Semarang ya. Di Semarang karena aku hektik banget tuh, terus keburu live tuh tercinta juga, aku mau nelfon ibuku dan istriku udah keburu malam. Itu aku merasa bersalah. Bukannya aku sok gimana ya, tapi benar. Karena bagiku komunikasi itu penting. Jadi bukannya mesti terus-terusan ya, kayak kita overprotective. Tapi seenggaknya dalam sehari ada komunikasi biar nggak ada overthinking.
0: Betul. Apa-apa. Karena komunikasi itu penting, bukan penting komunikasi.
1: Betul.
0: Ya kan? Karena itu dua hal yang berbeda.
1: Berbeda. Komunikasi itu penting, penting komunikasi itu kayak terpaksa.
0: Benar.
1: Tapi kalau komunikasi penting itu jadi dari kita tulus ngeluarin buat komunikasi.
0: Benar, benar. Gak ada paksaan. Betul. Gitu kan. Oke, okay, last card.
1: Kanan kamu.
0: Ini ya berarti. Oke. Okay. Terakhir. Kalau kamu memiliki kesempatan menulis buku, cerita apa yang kamu ceritakan dalam buku itu?
1: Cinta.
0: Wih, langsung ya. Kenapa mas?
1: Tadi kita sempat ngobrol di OPR ya. Jadi buat teman Pro 2, gue senang banget ngobrolin cinta. Makanya gue senang bikin lagu kayak Gila Karena Cinta, sebelumnya Bertahan Demi Dia. Itu adalah berdasarkan yang gue lihat, dengar, dan rasa. Gak mesti tentang gue sendiri, tapi pengalaman teman-teman sekitar yang gue lihat, dengar, dan rasa. Nah, cinta itu, aku pengen banget bikin buku bahwa

0: Dokter Cinta TikToknya apa kalau boleh tahu? Biar nanti kalau misalnya saya butuh tuh kan saya ada psikolognya gitu.
1: Martin.wiguna, A-nya 2.
0: Martin.wiguna, A-nya 2 di belakang.
1: Iya, okay. Jadi jangan sembarangan ngomong cinta sih untuk teman Pro 2. Karena kalau ngomong cinta, kalau versiku ya, ya siap dengan segala resikonya yang tadi.
0: Oke.
1: Okay. Apakah kayak gitu?
0: Jadi jangan lupa teman Pro 2 setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kata Mas Martin bisa lebih lama asalkan satu pertanyaan satu paus. So itu dia tadi teman Pro 2 kartu yang sudah aku bacakan buat Mas Martin. Habis ini kita akan lanjut lagi ya. Tapi nanti di sesi terakhir Mas Martin bakalan bawain lagu Gila Karena Cinta secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan

0: Thank you banget buat teman Bro 2 yang masih stay di Music Live Chat barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna teman Bro 2 yang dari tadi kita ngomongnya udah seru banget dan rasa-rasanya kalau ngomong sama Mas Martin tuh harus lebih dari 1 jam biar bisa membahas seputar percintaan tuh lebih detail lagi harusnya Mas Martin ya.
1: Iya banget.
0: Tapi habis ini apa yang akan dilakukan sama Mas Martin untuk next projectnya?
1: Masih promo radio, terus
0: boleh agak deket mas sama mikrofonnya, oke.
1: Ada promo radio, terus manggung-manggung, masih muter-muter ya. Terus single selanjutnya sih, yang lebih galau lagi pastinya, lebih relate lagi, September.
0: September.
1: Insya Allah kalau gak ada halangan, September, akhir September lah.
0: Oke. Akhir September, mari kita tunggu teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau misalnya mau tahu update info tentang Mas Martin, bisa cek di mana?
1: Oke, yang mau follow IG gue di martin.wiguna.a2, TikTok juga martin.wiguna.a2, YouTube channel Martin Wiguna, dengerin Gila Karena Cinta. Alhamdulillah teman Pro 2 hari ini sudah sampai 200 ribu views.
0: Berapa rupiah yang diterima mas?
1: Kayak gitu sih.
0: Jadi, itu yang jadi pertanyaan ya mas ya.
1: Itu yang jadi harapan ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu jadi kita tungguin aja nanti single terbaru yang akan rilis bulan September akhir ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu teman Bro 2 sebentar lagi kita bakalan dengerin Mas Martin bawain lagunya secara live dan aku persilakan Mas Martin buat mempersiapkan diri. Thank you banget Mas Martin udah ke Pro 2 Jogja.
1: Thank you banget Pro 2.
0: Sehat selalu.
1: Sahabat Pro 2, thank you amin.
0: Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Siap. Baiklah, siap-siap dulu Mas Martin silakan dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. So, kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin terus Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, Vina pamit and bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Film Narnia The Magician's Nephew, garapan Greta Gerwig memperlihatkan first look Jadis dan Aslan melalui Empire Magazine. Emma McKay teman Pro 2 tampil sebagai Jadis yang nantinya dikenal sebagai White Witch, sementara Aslan akan disuarakan oleh Meryl Streep. Film ini teman Pro 2 mengisahkan awal mula terciptanya Narnia jauh sebelum kisah Pevensie bersaudara. The Magician's Nephew dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 12 Februari 2027, sebelum hadir di Netflix pada tanggal 2 April 2027.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, film animasi Timun Mas garapan Andre Pratama bersama studio Imajimata resmi merilis official teaser trailer pada tanggal 9 September 2026. Film ini Teman Pro 2 menghadirkan kisah Kana, karakter yang terinspirasi dari Timun Mas yang harus menghadapi kejaran raksasa Buto Ijo di tengah hutan dengan sentuhan visual fantasi modern. Film ini Teman Pro 2 dikembangkan oleh animator dan seniman lokal tanpa bantuan AI dengan Ratih Kumala sebagai penulis naskahnya. Mengangkat tema keberanian, harapan, dan perjuangan menghadapi takdir, Timun Mas Teman Pro 2 menjadi upaya menghidupkan kembali cerita rakyat Nusantara dalam format yang dekat dengan penonton masa kini. Dan jadwal tayang di bioskop Teman Pro 2 hingga kini belum diumumkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ngobrol Gaspot.
1: Ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades
2: Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Yes teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desva Fitra.
0: Yes, di Ngobrol Gaspot di hari Sabtu dan Minggu ini kita ngobrol bareng lagi seputar otomotif teman Pro 2. Tapi kita bakal ngebahas yang seru-seru pastinya ya.
1: Seru dong. Yo, ada hal baru apa nih Ram?
0: Yes, kita mau ngebahas tentang mobil Jerman.
1: Mobil Jerman.
0: Ini yang ikonik.
1: Jerman. Jokes lama ya.
0: Jokes lama dari zaman dulu nih jokesnya.
1: Apalagi Jerman tuh Jerman.
0: Jejer. Apalagi ya. Jejer Kauman. Apalagi banyak teman berdua.
1: Ya. Yo, okay, ini beneran mobil Jerman.
0: Yes,
1: ya.
0: Ada Mercedes Benz W124 alias Mercy Boxer.
1: Oke.
0: Okay. Ini mobil yang ikonik banget ya.
1: Udah lama nih di Indonesia.
0: Udah lama banget. Jadi pengen beli kayak gini sih, Bray.
1: Iya, Boxer tuh apa ya?
0: E-Class.
1: E-Class ya?
0: Betul. Okay. Nah, ada Mercedes-Benz E-Class dengan kode bodi W124. Yaitu mobil ini salah satu mobil tua yang ikonik dan melegenda loh, Bray.
1: Betul.
0: Bahkan di Indonesia ya, gimana tuh?
1: Di dunia. Even di dunia ya.
0: Yoi. Ini
1: udah melegenda.
0: Yes.
1: Legend banget teman Pro 2. Betul. Yang dikenal dengan bentuknya tuh kotak.
0: Boxer Bukan banget ya.
1: Disebut boxer.
0: Yoi.
1: Boxy banget.
0: Lucu. Yoi.
1: Bahkan sampai saat ini tuh, wah cakep sih.
0: Cakep ya?
1: Gila.
0: Keren.
1: Iya benar.
0: Dan itu Bray, saking mesinnya over engineer, saking mesinnya kuat badak gitu itu ya. Di Afrika, di Arab dijadiin taksi.
1: Oh, oke. Okay. Pada zamannya.
0: Yoi.
1: Kalau sekarang gak mungkin.
0: Tapi sekarang masih loh. Emang sekarang masih di daerah Afrika.
1: Di Afrika masih pakai
0: di Afrika
1: boxer.
0: Masih.
1: Oke.
0: Pakai boxer, tiger. Gitu-gitu, dipakai buat kerja.
1: Dan katanya ya, Rame, mobil ini juga menjadi cikal bakal generasi pertama E-Class.
0: Oh iya?
1: Yes, jadi di Indonesia, W124 ini beredar pada tahun 1986 sampai 1995.
0: Oke. Okay.
1: Berarti berapa tahun tuh?
0: 9 tahun ya.
1: Dan mengalami facelift satu kali nih teman Pro 2.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kayak hingga saat ini mobil ini masih beredar juga, maksudnya beredar di jalanan ya.
0: Betul.
1: Di pabrik.
0: Di pabrik udah gak ada.
1: Tapi masih ada komunitas Mercedes-Benz.
0: Yang pernah kita undang juga ya.
1: Pernah.
0: Okay. Itu Bray. Nah ternyata model pertama yang keluar tuh tahun 86. Sampai 91.
1: Oh, itu pertama?
0: Betul.
1: Sebelum facelift ya?
0: Sebelum facelift. Okay. Jadi yang pertama tuh mesinnya yang 200 tuh 200. Kayak
1: 200.
0: Enggak, 200 dulu. Namanya
1: 224
0: 200. Okay. Itu karbu, karburator. Terus yang 200E itu bukan E-Class tapi fuel disk elektronik. Nah, teman Pro 2.
1: Yes.
0: W124 pre facelift itu udah pakai injeksi nih.
1: Benar.
0: Tapi fuel disk dia pakainya.
1: Ya, seperti yang udah dibilang tadi ya.
0: Yoi.
1: Dan di model ini yang paling banyak beredar adalah 230E dan 300E. Nah, apa perbedaannya teman Pro 2? Dimulai dari 230E dulu. Ini ternyata pakai mesin 2000cc 4 silinder segaris berkode M102 dan 300E menggunakan mesin 3000cc 6 silinder segaris berkode M103. Jadi perbedaannya adalah di cc-nya. Jadi kalau 230 2000cc,
0: oke.
1: 300 3000cc.
0: Yo, powerful banget tuh pasti 3000cc ya. Nah, di tahun 92, W124 ini ada facelift. Di tengah perubahan yang paling terlihat adalah bagian grill dan lampunya, teman Pro 2. Ada bagian grill yang tadi itu nyatu sama headlamp. Dan ini jadi terpisah dan bentuk lengkungan lampunya itu agak sedikit melengkung.
1: Oh.
0: Yoi, nah ini yang menjadi pencetus E-Class generasi pertama.
1: Ya, agak-agak ini ya.
0: Yoi. Nah,
1: mulai melengkung-melengkung gitu ya.
0: Betul, modelnya. Itu udah E-nya udah gak di belakang, Bray.
1: Terus?
0: Tapi di depan.
1: Oh gitu.
0: Yoi, ada model E220 dan E320. Nah, di E220 itu pakai 2200cc 4 silinder. Kode mesinnya M111. Dan di 3200cc 6 silinder itu mesinnya M104 tipenya.
1: Oh, oke. Okay. Dan kemudian teman Pro 2, di tahun 95 nih, khusus di Indonesia, Mercedes-Benz ini sempat mengeluarkan edisi terbatas ya. Limited edition.
0: Yes.
1: Masterpiece.
0: Mahakarya.
1: Keren banget nih ya.
0: Keren banget teman Pro 2.
1: Wow, jadi antara tadi dari tahun 86, terus 92 facelift, terus 95 masterpiece.
0: Ditutup dengan Masterpiece.
1: Masterpiece itu kayak gimana?
0: Masterpiece itu dia tuh lebih canggih, Bray. Ada fitur apa sih di sana?
1: Nah, dari yang aku baca ya, Ram, ya. Soalnya aku belum pernah nih.
0: Belum pernah lihat ya?
1: Belum pernah apa ya? Ngerasain lah ya, ngerasain ya. Yang aku baca di Masterpiece ini ada tambahan tilt steering elektrik, kray belakang elektrik, sama trim, udah ada trim kayunya di dashboard sama steeringnya.
0: Keren banget berarti
1: udah
0: ya.
1: Mewah. Gitu kan. Ya, mobil Eropa lah ya.
0: Ya umumnya mobil Eropa ya teman 22. Pasti udah keren, canggih.
1: Benar.
0: Bakoh.
1: Bakoh lagi. Jadi gimana nih teman 22? Apakah kamu juga salah satu pecinta boxer ini? Yang hingga saat ini masih kece.
0: Eksis ya.
1: Masih kece.
0: Betul.
1: Gitu ya. Mobil klasik, asik gitu ya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva. Yes teman Pro 2.
2: Yo.
1: Masih lanjut di Ngobrol Gaspot di hari Sabtu dan Minggu ya.
2: Betul.
1: Yoi. Bray, kamu suka ganti oli enggak?
2: Ganti oli?
1: Yoi.
2: Ganti oli. Oli apa?
1: Oli mesin dong.
2: Oli mesin.
1: Yoi.
2: Suka, suka.
1: Kalo rutin enggak tapi?
2: Ganti ya,
1: ganti ya pasti ya.
2: Nah. Kenapa?
1: Biasanya Bray, kamu kalau ngecek oli mesin tuh lihat viskositasnya enggak sih?
2: Kadang.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Waduh.
2: Soalnya nah, aku kurang ngerti nih.
1: Kurang ngerti. Nah, ternyata nih ada yang perlu kita ketahuin tentang viskositas oli.
2: Apa tuh?
1: Nah, viskositas oli itu jadi informasi penting loh teman Pro 2 buat pelumas kendaraan teman Pro 2.
2: Apa itu?
1: Nah,
2: apa tadi?
1: Viskositas.
2: Oh, viskositas.
1: Yoi.
2: Oli.
1: Nah,
2: okay.
1: Viskositas itu adalah nilai kekentalan oli, nilai yang digunakan dalamnya berdasarkan angka. Jadi, makin besar angka yang tertera memberikan arti bahwa kekentalan jauh lebih tinggi.
2: Oh, yang biasanya ada apa ya, 5W?
1: 5W,
2: 40,
1: oh, gitu. 30.
2: Oh, itu gitu, ternyata ada artinya, Ram?
1: Yoi, ada artinya. Dan itu ketahanan panas kayaknya kalau gitu.
2: Oh, gitu.
1: Yoi.
2: Oke.
1: Nah, perlu diketahui teman berdua, oli itu gak hanya jadi pelumas bagian mesin aja yang dapat bekerja maksimal. Masih ada berbagai fungsi ekstra dari oli yang terasa waktu teman Pro 2 menggunakan mobil nih.
2: Yes, bener banget. Tapi sayangnya ya, banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau memperhatikan viskositas dari oli.
1: Yes.
2: Motor atau mobil kamu ya?
1: Mobil,
2: mobil. Ya, mobil kamu teman Pro 2. Jadi mungkin kebanyakan orang tuh malah fokus dengan membeli oli yang punya iklan menarik ya. Jadi rekomendasi teman.
1: Yes.
2: Atau katanya berdasarkan katanya gitu ya.
1: Betul.
2: Tanpa melihat viskositas oli mobil kamu sendiri gitu.
1: Oh, itu dia.
2: Padahal itu penting.
1: Yoi. Nah, kesalahan paling umum adalah urusan oli, yaitu membeli pelumas pengganti yang punya viskositas berbeda yang dibandingkan bawaan standar, Bray.
2: Oke, jadi melihat standarnya.
1: Betul.
2: Itu gimana? Adakah?
1: Ada.
2: Oh.
1: Betul.
2: Ternyata ya.
1: Yoi. Nah, tingkat kekentalan oli, Bray. Kekentalan tetap.
2: Tuh?
1: Jadi kekentalan tetap itu adalah single grade, adalah oli yang memiliki nilai kekentalan yang tetap. Nilai tersebut itu bertahan dalam kondisi suhu tinggi atau suhu rendah. Oli single grade itu sering ditemukan dalam oli transmisi mobil.
2: Oh, ini beda dengan oli mesin.
1: Beda.
2: Oli transmisi gitu ya. Terus kalau tadi kan apa namanya single grade ya?
1: Yoi.
2: Terus ada juga kekentalan dinamis.
1: Nah, apa tuh?
2: Ini dikenal juga dengan sebutan multigrade. Kalau tadi single, masih single.
1: Waduh, masih single tuh.
2: Beda ya. Ini multigrade. Jadi jenis ini punya nilai kekentalan yang beda ketika di suhu tinggi dan rendah teman Pro 2. Biasanya oli kekentalan dinamis ini atau multigrade ini digunakan untuk mesin, oli mesin. Kalau tadi transmisi, sekarang mesin multigrade.
1: Yes.
2: Jadi tahu ya teman Pro 2 ya.
1: Betul. Nah, ada faktor juga yang mempengaruhi viskositas oli.
2: Apa tuh?
1: Nah, viskositas oli itu nggak bersifat konstan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di teman Pro 2. Baik dari karakteristik internal fluida atau kondisi eksternal. Nah, ada faktor-faktor utamanya yaitu koefisien kekentalan fluida.
2: Oke.
1: Di setiap jenis oli ini punya koefisien kekentalan yang berbeda-beda.
2: Memang.
1: Koefisien ini menggambarkan beberapa besar tahapan fluida terhadap aliran. Jadi oli dengan koefisien kekentalan tinggi itu terasa lebih kental dan lambat mengalir terutama waktu suhu rendah, Bray.
2: Oke, jadi memang tiap oli memiliki kekentalan yang beda-beda ya.
1: Betul.
2: Oke, yang kedua massa jenis fluida atau densitas. Jadi ini berpengaruh terhadap gaya gesek antara molekul dalam fluidanya teman Pro 2. Dan yang ketiga,
1: ada ukuran dan bentuk partikel fluida nih teman Pro 2. Partikel-partikel miskropsis yang ada dalam oli itu termasuk senyawa aditif yang bisa mempengaruhi viskositas, bentuk, dan ukuran partikelnya. Ini menentukan juga loh seberapa mudah fluida mengalir ke mesin dan partikel besar atau tidak teratur bisa meningkatkan kekentalan oli itu sendiri teman Pro 2.
2: Oke, dan yang terakhir teman Pro 2, suhu ini juga menjadi faktor eksternal paling signifikan ya dalam mempengaruhi viskositas oli mobil kamu. Jadi di suhu rendah, oli ini akan menjadi lebih kental ya karena pergerakan molekul melambat. Dan sebaliknya, di suhu tinggi, oli ini akan menjadi lebih encer karena molekul bergerak lebih cepat dan lebih bebas Pro 2. Tapi intinya, kalau kamu mau ganti oli mobil kamu, kamu selalu cek aja viskositas oli mobilnya yang sesuai dengan standar mobil kamu ya.
1: Betul.
2: Jadi biar enggak apa ya?
1: Gak kira-kira sendiri.
2: Jonjeng, bukan jonjeng ya, apa ya bahasanya.
1: Biar pas lah.
2: Biar pas.
1: Betul.
2: Ini agak Jawa nih ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramudeng babar.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, balik lagi di Ngobrol Gaspot.
3: Yo,
2: bareng sama aku Rama Gemzi
3: dan aku Desva Fitra.
2: Yoi, di Ngobrol Gaspot kali ini kita bakal ngebahas apar mobil teman Pro 2.
3: Wah, apar ya.
2: Yoi.
3: Kenapa sama apar mobil?
2: Nah, karena ada faktor keselamatan, Bray, di saat berkendara adalah prioritas utama bagi semua pengemudi dan penumpang pastinya.
3: Oke, apar tuh apa sih, Ram? Apar?
2: Apar.
3: Alat pemadam api ringan.
2: Betul, yang apar. Kecil itu kan?
3: Yang kecil, ya kalau biasanya kalau di mobil yang kecil aja. Kalau yang besar nggak muat.
2: Mobil pemadam aja kayak.
3: Gitu.
2: Jadi apar mobil adalah alat yang penting dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda saat terjadi kebakaran di jalan, teman Pro 2.
3: Amit-amit ya teman Pro 2, tapi kalau misalkan suatu saat ada kebakaran, kita sudah siap dengan adanya apar ini di kendaraan kita. Dan apar ini merupakan salah satu perlengkapan yang sangat penting ya teman Pro 2 dalam menjaga keamanan dan keselamatan di berbagai tempat, termasuk apar untuk mobil pribadi. Jadi apar itu bisa membantu kita untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran di mobil akibat kecelakaan, bisa terutama dalam kondisi darurat ya teman Pro 2. Ya banyaklah kayak berita-berita mobil yang terbakar yang akhir-akhir kemarin kan juga ada ya.
2: Motor ya kalau nggak salah.
3: Motor
2: ya.
3: Atau angkutan sih?
2: Motor.
3: Motor.
2: Motor Fish Air.
3: Tapi kalau motor bisa nggak sih dikasih apar ya?
2: Bisa deh di bagasinya kayaknya.
3: Iya, kalau yang Matic mungkin muat ya.
2: Masih muat.
3: Iya, pokoknya selalu sedia apar ya kalau misalkan cukup teman Pro 2 ya.
2: Betul, dan ternyata apar tuh ada jenis-jenisnya juga.
3: Oh iya?
2: Yoi, ada yang pertama apar bahan kimia kering atau dry chemical. Ini adalah jenis apar yang paling umum dan sering digunakan ini. Bahan kimia kering dalam apar ini mengandung serbuk yang efektif untuk memadamkan api dan berbagai sumber termasuk api kelas A, B, dan C.
3: Oke, ini apar yang mengandung serbuk ya.
2: Yoi.
3: Oke, selanjutnya ada apar karbon dioksida, teman Pro 2. Jadi apar CO2 ini menggunakan gas karbon dioksida yang tidak meninggalkan residu atau residu kimia setelah pemadaman. Nah, ini adalah pilihan yang baik ya untuk memadamkan api di peralatan listrik atau elektronik di dalam kendaraan kita. Karena tidak menghantarkan listrik, tapi apar CO2 ini harus digunakan

0: secara hati-hati ya, karena gas ini bisa menghilangkan oksigen dari area di sekitar api teman Pro 2.
1: Dan ada lagi teman Pro 2, apar bahan kimia busa atau foam. Dan apar bahan kimia busa menghasilkan busa yang efektif dalam memadamkan api kelas A dan B. Busa itu membungkus api dan mendinginkannya sehingga menghambat proses pembakaran. Apar ini juga cocok untuk memadamkan api pada cairan yang mudah terbakar loh teman Pro 2.
0: Wow, jadi banyak ya ternyata.
1: Bener.
0: Jenis apar, ada apar air tekanan rendah juga yang mengeluarkan aliran air dalam tekanan rendah untuk memadamkan api gitu loh.
1: Betul.
0: Dan ini biasanya digunakan untuk memadamkan api kelas A dan gak cocok ya untuk memadamkan api kelas B atau C. Jadi ya mungkin yang kecil aja lah ya.
1: Yoi.
0: Apinya ya.
1: Dan ada lagi yang terakhir, ada apar bahan kimia halon tidak umum. Halon adalah zat kimia yang efektif dalam memadamkan api dan tidak meninggalkan residu teman Pro 2. Tapi ini penggunaan halon telah dikurangi karena efek negatifnya terhadap lingkungan dan lapisan ozon bumi. Beberapa kendaraan mungkin masih menggunakan apar bahan kimia halon yang lebih lama.
0: Okay. Tapi kalau ngomongin soal apar nih Ram, kamu kalau di kendaraan kamu atau di mungkin rumah atau mana menyediakan apar nggak? Atau belum nih?
1: Kalau saat ini belum nih Bray.
0: Belum.
1: Tapi
0: ya?
1: Mungkin kedepannya bisa deh aku agendain buat beli apar.
0: Oh
1: biar
0: iya
1: safety.
0: Sih. Bener sih.
1: Yoi.
0: Kayak biar kita tuh lebih aman dimanapun. Mm-mm. Kayak di rumah mungkin juga harus sedia apar teman Pro 2 atau di mobil juga. Dan kalau ditanya berapa lama apar harus diganti? Berapa lama Ram?
1: Aduh, bisa sampai 2-5 tahun.
0: Okay.
1: Dan lama juga loh itu ternyata.
0: Oh, jadi awet ya.
1: Yoi.
0: 2-5 tahun kita harus cek tanggal kadaluarsanya ya. Kan
1: bener.
0: Biasanya ada tuh di expired date-nya.
1: Betul-betul banget.
0: Kan? Walaupun gak dipakai, tapi kita harus cek. Dan bisa kita ganti antara 2-5 tahun teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya.
3: Yoi.
2: Karena kita harus membahas terkait apar lagi. Kali ini kita membahas cara menggunakan apar di mobil.
3: Betul, ya. Demi safety kita juga ya, Bray, di jalan.
2: Yoi.
3: Yoi. Nah, menggunakan apar itu tidak sesulit apa yang mungkin teman Pro 2 pikirin nih. Nah, ada langkah-langkah umum untuk menggunakan apar di mobil.
2: Yang pertama,
3: ada akses dengan cepat. Dan pastikan apar mudah diakses dan tidak tertutupi oleh barang-barang di dalam mobil.
2: Oke, jadi kita bisa menaruh apar tuh di tempat yang nggak ribet lah ya.
3: Benar.
2: Kalau saat keadaan darurat kita mudah mengambilnya, begitu intinya.
3: Yoi.
2: Lalu yang kedua, teman Pro 2, pastikan kita berada di sisi yang benar ya saat memadamkan api, sehingga asap itu nggak berhembus ke arah kita. Kan amit-amit ya, kita kalau saat memadamkan api malah anginnya ke kita, malah kita yang tersembur gitu.
3: Waduh, bahaya
2: tersembur
3: dong
2: api
3: gitu.
2: Lagi.
3: Ngeri juga tuh kalau tersembur api tuh.
2: Yeah.
3: Dan ada pegang-pegangan dan arahkan nozzle. Pegang-pegangan apar dengan kuat, arahkan nozzle ke ujung alat ke api teman Pro 2. Demi safety teman Pro 2 juga ya.
2: Oke, nozzle itu ujung alat ya. Jadi waktu kita memegang apar, itu kita pegang dengan kuat ya teman Pro 2.
3: Benar.
2: Gak tahu, aku belum pernah nyobain sebenarnya ya teman
3: Jujur,
2: Pro 2.
3: Jujur sama juga belum pernah.
2: Arahannya begini.
3: Yoi.
2: Gitu ya, sesuai info yang kita dapat ya teman Pro 2. Kita, kamu bisa cek aja di rri.co.id juga ya.
3: Yes, betul.
2: Kalau mau cek apapun ada di sana.
3: Benar.
2: Gitu. Selanjutnya, saat kita memadamkan api dengan apar, kita tekan tuas dengan kuat ya teman Pro 2 untuk memadamkan api. Dan jika kita melepaskan tuas, aliran bahan pemadam api ini akan berhenti. Begitu. Ya, sebenarnya mudah ya.
3: Iya, sebenarnya gampang.
2: Tekan tuas, nyemprot, kita lepas tuas, berhenti. Gitu.
3: Yoi,
2: kan?
3: Tergantung nanti prakteknya gimana.
2: Karena ya,
3: kita
2: bener.
3: Belum tahu juga.
2: Iya sih.
3: Yoi, dan juga yang terakhir nih, lakuin gerakan memindah-mindahkan. Lakukan gerakan memindah-mindahkan dari satu titik api ke titik lain untuk memastikan api benar-benar padam, teman Pro 2.
2: Jadi sebenarnya mudah ya teman Pro 2 ya. Intinya tekan tuas, pegang aparnya erat-erat, dan arahkan kanan kiri mungkin ke satu titik api.
3: Betul.
2: Hingga titik api lainnya teman Pro.
3: Jangan diarahkan ke teman kita.
2: Jangan. Kalau itu orang yang iseng ya.
3: Itu orang yang bahaya kalau diarahkan ke teman kita teman Pro 2.
2: Betul. Nah, itu tadi teman Pro 2 pembahasan seputar apar ya. Semoga kita nanti bisa sedia apar semuanya di baik di rumah ataupun di kendaraan kita biar kita selalu safety.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Yo, selamat malam teman berdua. Jeje Majenta kembali menemani kamu lagi di malam minggu ini. Sepertinya lumayan sering aku nemenin kamu di malam minggu teman berdua. Jadi please jangan bosan-bosan ya, nemenin aku juga kamu di malam minggunya. Atau di setiap aku siaran, setiap penyiar berdua FM siaran, please ditemenin teman berdua ya. Eis, gimana kabar kamu di malam minggu ini? Semoga selalu bahagia, selalu happy, selalu dikelilingi dan kabar-kabar baik. Ini bener hari minggu kan? Bener hari Sabtu kan? Malam minggu kan ini teman berdua ya. Spill dong agenda apa malam mingguan kamu. Jeje Majenta akan update-update informasi aja di malam hari ini. Silahkan kamu yang mau update apapun itu ya. Update kamu lagi nongkrong di mana, lagi ketemuan sama siapa, lagi nonton mungkin, atau mungkin lagi di rumah aja, atau sedang hangout tapi hangout di pos ronda gitu sama teman-teman tuh. Jujur aku kangen loh teman berdua saat-saat seperti itu, karena sekarang ya udah pada sibuk sih teman-temanku di rumah ya. Jadi kayaknya emang susah deh sekarang tuh buat ngumpul, ya ngumpul di sekitar rumah ya sama teman-teman di sekitar itu kayaknya agak susah ya teman berdua ya. Yang mau WhatsApp silahkan 081327866966, apapun itu boleh, silahkan WhatsApp tanya-tanya boleh. Terus mau absen-absen juga boleh, atau mau flexing boleh, silahkan teman berdua. Flexing apapun itu ke Jeje Majenta boleh, silahkan ya WhatsAppnya ya diramein.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya. Di malam hari ini ada dari Timothy. Halo, selamat malam Mas JJ Majenta. Selamat malam Timothy. Mas JJ puterin lagu yang judulnya Anyone of Us dari Garrett Grace. Ah, kayaknya belum bisa diputerin ya Timothy ya, karena sepertinya terlalu oldies dan belum ada di playlistnya berdua. Di bank lagunya belum ada. Nanti kamu boleh request lagu lain yang lebih agak-agak sekarang ini, agak-agak sekarang ini. Salam buat kru Pro 2 FM Solo ya, saya di Purwokerto. Salam juga ya buat teman-teman di Purwokerto ya. Dan saya lagi duduk sendiri nih di, sebut merek gak apa kali ya, di McD katanya. Ini di McD Solo ya? Bukan deng, di McD Purwokerto ya ini ya. Oke, sendirian banget ya di malam minggu. Gak apa-apa Timothy ya, menikmati malam minggu ya. Me time di malam minggu ini teman Pro 2. Jujur sih kayaknya emang kadang beberapa waktu itu emang gak apa-apa ya buat me time ya, gak harus ada temennya gitu. Dulu aku adalah tim yang kemana-mana tuh harus ada temennya teman Pro 2. Selain sama pasangan ya, kadang tuh kayaknya harus misalkan nonton konser gitu, kayak harus ada temennya deh gitu. Ternyata sekarang tuh ya enggak juga gak apa-apa. Sekarang tuh datang sendiri ke sebuah tempat itu kayaknya udah bukan sesuatu hal yang harus dibicarakan secara berlebihan dan negatif, nggak sih teman Pro 2? Ya udah nggak apa-apa, datang sendiri juga ya nggak masalah gitu. Lagunya Geisha aja Bray. Oke boleh, iya di Purwokerto kata. Oh di Purwokerto, wah keren banget. Salam-salam ya Timothy ya buat teman-teman di Purwokerto ya. Terima kasih banyak Timothy, selamat menikmati makan malam kamu ya. Ini ngirimin gambar juga. Ini tadi pesen, wih pesennya banyak loh ya. Ada ayam crispy, ada the french fries. Ini juga ada nugget ya ini. Kok jadi pengen ya, apa beli dulu kali ya abis ini ya. Enggak, abis siaran nanti deh ya. Kalau lagi gak mager buat makan teman Pro 2 ya. Geisha yang hilangkan, hilangkanlah ingatanku itu ya. Itu Geisha kan. Coba ya nanti ya, aku cariin ya Timothy ya. Terima kasih banyak Timothy. Lanjut lagi dari Nop teman Pro 2. Hai Kak JJ, selamat malam. Selamat malam. Jaga malam lagi nih. Jaga malam lagi teman Pro 2 ya. Emang habitatnya JJ Majenta itu selalu dijaga malam. Gak apa-apa, aku senang-senang aja kok. Karena jujur ya teman Pro 2 ya, ini agak intermezzo dikit ya. Aku paling nyaman emang siaran malam sih sebenarnya sih, karena emang suasananya aku suka aja gitu, walaupun emang agak horor ya di sini. Enggak bercanda. Tapi aku emang seneng sih siaran malam teman Pro 2 ya, karena enggak tahu kayak seru aja vibes-nya, kayak nemenin kamu istirahat gitu loh. Kayaknya tuh seru gitu nemenin kamu beristirahat teman Pro 2. Dan suasana di kantor juga ya, karena enggak banyak orang juga ya, ada sih beberapa ya, masih ramai sebenarnya teman Pro 2 ada di Surakarta kalau di malam hari. Cuma emang ya enggak office hour gitu. Jadi ya ramenya tuh rame mungkin yang ada tugas di malam hari aja gitu, kayak penyiar-penyiar Pro 1, Pro 2, Pro 4 gitu, sama teman-teman di security tuh, di satpam tuh, sama kadang ada yang nongkrong di depan juga teman Pro 2. Seru sih malam hari ya. Lana Del Rey, Say Yes to Heaven. Coba nanti aku cariin ya. Malam ini enggak ada topik kah? Malam ini update informasi dulu ya Nop ya. Pokoknya JJ Majenta kalau weekend akan update informasi. Kalau weekdays ya, Senin sampai Jumat JJ Majenta siaran malam, nanti kita topik teman Pro 2 ya. Takut nanti kamu bosen, jangan bosen-bosen ya teman Pro 2 ya. Yang mau WhatsApp silahkan, masih ditungguin di malam minggu ini 081327866966. Ada Morgan Wallen with Last Night.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Netflix Teman Pro 2 menyiapkan film terbaru Narnia The Magician Nephew. Buat kamu fans Narnia Teman Pro 2, it's been a long time setelah terakhir kali Narnia and the Voyage of Dawn Treader. Iya gak sih? Yang ceritanya udah di laut Teman Pro 2. Jujur ya, di film terakhir Narnia itu kayak rasanya tuh saat aku nonton ya, itu kayaknya kalau gak salah aku pas SD, tapi aku lupa di tahun berapa, aku nonton di bioskop Teman Pro 2 dan jujur itu kayak jadi film Narnia emang yang perpisahan gitu. Emang kayaknya emang jadi film Narnia yang emang terakhir gitu pada saat itu. Karena emang diceritakan dari 4 bersaudara kan, Edmund, Lucy, Peter, satunya siapa ya? Edmund, Lucy, Peter, ya pokoknya itulah Teman Pro 2 ya. Jadi penasaran deh siapa ya satu ya, coba kita cari lagi 82. Dan itu jadi salah satu hal yang emang aduh kok kayaknya ini film Narnia yang terakhir ya, yang The Voyage and the Dawn Treader, Treader itu emang jadi film perpisahan gitu. Karena sedih banget jujur, kayak rasanya si Aslan ya, singanya ini kayak bilang gitu. Enggak sih, si ini tanya sih, si Lucy Teman Pro 2. Bentar kita coba cek dulu ya siapa karakter Narnia, karena jujur sih kepo Teman Pro 2. Karakter Narnia ada siapa aja? Ada Peter, ada Susan, Edmund sama Lucy. Oh iya, Edmund. Oh, Susan belum kesebut. Susan. Iya, saat itu Teman Pro 2 ya di film terakhirnya Narnia, ini si siapa yang paling kecil ya? Yang paling kecil berarti si Lucy. Si Lucy ini tanya sama si Aslan. Pokoknya intinya sebelum Lucy sama Edmund ya berarti ya, iya gak sih yang pertama, kakak yang cowok siapa sih? Iya, si Lucy sama Edmund ini bilang ya, karena dari 4 bersaudara di film terakhir cuma 2 yang ikut ke dunia Narnia. Cuma 2 yang kepanggil ke dunia Narnia, cuma si Edmund sama Lucy. Saat itu Lucy bilang, tanya sama si Aslan, Aslan can we meet again gitu, bisa gak kita ketemu lagi gitu. Terus si Aslannya tuh gak kasih afirmasi, iya kita bisa ketemu lagi kok, tenang aja. Enggak, tapi bilang kayak, kalau emang ada waktu dan masih ada umur, kita pasti akan bertemu lagi kok. Jujur itu sedih banget Teman Pro 2. Kayak rasanya tuh kayak emang beneran berpisah dan kayak gak bisa kembali lagi gitu. Karena pasti mereka juga kangen sih. Karena aku suka banget Narnia Teman Pro 2. Aku berharap Narnia itu eksis di dunia nyata. Semoga ada ya. Bisa masuk lewat lemari gitu atau lewat lukisan air yang tiba-tiba bocor terus banjir terus tiba-tiba bisa ke atas kapal gitu. Ya walaupun itu gak masuk akal sih. Ya karena namanya juga fantasi Teman Pro 2 ya. Tapi ternyata setelah sekian lama kita sudah menunggu, akan ada Narnia The Magician Nephew Teman Pro 2 yang akan disutradarai sama Greta Gerwig. Film petualangan yang akan diadaptasi dari karya C.S. Lewis ya, dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Dan Narnia The Magician Nephew menjadi adaptasi pertama dari novelnya Lewis Teman Pro 2 dengan judul yang sama. Dan Gerwig juga akan bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis untuk film tersebut. Nah, ada tamu juga. Selamat malam, Bray.
1: Selamat malam.
0: Mbak Pisang ya?
1: Iya, tadi kan Anda membahas film ya?
0: Narnia.
1: Oh, saya kira
0: apa?
1: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-na.
0: Itu Minion.
1: Oh, Minion kan warnanya kayak pisang.
0: Iya, SpongeBob juga kayak pisang.
1: Oh iya, iya. SpongeBob udah gak ada di TV ya katanya ya?
0: Ini. Oh iya, SpongeBob ya.
1: Per bulan apa gitu udah gak tayang di TV.
0: SpongeBob ya yang udah gak ada ya? Oh iya. Coba pisangnya gini, Bray.
1: Oh, pisangnya dibuka maksudnya.
0: Coba.
1: Iya, ini mateng nih pisangnya tuh.
0: Nah, oh kelihatan tuh.
1: Apa?
0: Banyak temen-temennya kan?
1: Oh iya, ini nah. Pisang Indonesia soalnya.
0: Gitu.
1: Ada temen-temennya dikit.
0: Iya. Hmm, kayak kan ini ya, Bre.
1: Udah lama gitu nyimpennya. Kalau di Indonesia kan nyimpen pisang agak lama gitu kan.
0: Iya, kayak jatuh dari ini terus lecet gitu.
1: Bener.
0: Kan, situ kan.
1: Betul, ada lecet-lecetnya temen-temennya ya. Nih, kasihan ya.
0: Kasihan misalnya. Dimakan lah, Bre.
1: Abis ini dimakan ya, kalau pas off air. Masa pas on air?
0: Gak boleh, kalau on air gak boleh. Oke, okay.
1: Iya.
0: Gerangan apa, Bre, kesini?
1: Saya tadi bahas Narnia.
0: Oh, bahas Narnia. Iya, yeah, iya, iya.
1: Chronicles
0: yeah.
1: of Narnia kan?
0: Iya, yeah, mau ada yang baru nih. Oh, gitu. Ini dari rri.co.id.
1: Oh, artikelnya.
0: Artikelnya dari situ. Oh. Nah, mau ada yang baru berarti setelah sekian lama.
1: Yang bikin artikelnya siapa?
0: Yang bikin artikelnya? By the way, ini kayaknya yang bikin artikelnya ini temanku.
1: Oh, siapa?
0: Temanku es kuliah ternyata, Bre. Nah, ternyata rri.co.id ini mempertemukanku dengan temanku kuliah ternyata. Oh, gitu. Namanya Wilda.
1: Wilda
0: Arifati.

0: Tuh, oh, cowok. Kamu bikin juga ya?
1: Bikin.
0: Narnia juga?
1: Enggak. Bukan Narnia saya, tukang bubur naik haji saya.
0: Anda ini kan, Dania. Pemberitaan Dania.
1: Itu Dania teman kita.
0: Teman kita.
1: Reporter.
0: Reporter. RRI. Ya kan, ini temanku nyata yang bikin.
1: Chronicles of Dania.
0: Cerita, nyatain buat Dania terus tuh.
1: Iya, kisah hidupnya.
0: Gak usah.
1: Gak usah ya?
0: Gak usah. Gitu.
1: Iya. Jadi terkenal dia nanti.
0: Gak apa-apa sih.
1: Udah terkenal sih katanya.
0: Udah terkenal, lumayan.
1: Iya, di terahnya dia kan terkenal dia.
0: Di terahnya dia. Ya semuanya gitu deh. Oh, di terahnya iya. Masing-masing emang oh, terkenal iya. Deh.
1: Saya kira.
0: Gitu. Ini ada Narnia baru, Bray. Kamu oh, gitu. Ngikutin gak Narnia dulu?
1: Narnia waktu kecil itu doang.
0: Iya,
1: yang pertama yang kali tahun berapa tuh itu?
0: Ini pertama kali tuh, yang pertama kali sih udah lama ya. Kan? Yang di ini, yang aku masuk SD. Lemari. Oh, yang masuk lemari. Masuk ya, lemari. Itu pertama itu.
1: Di lemari ada Babadooknya. Tahu gak Babadook?
0: Babadook ini kursasi ya?
1: Bukan, Babadook itu film horor. The Babadooks.
0: Oh, itu lama itu.
1: Makhluk
0: lama
1: penunggu itu. Lemari sama bawah kasur.
0: Gitu. Wah, kemarin tuh aku ke rumah temanku kan, Bray. Mm-hmm. Ada yang di bawah kasur, Bray.
1: Apa?
0: Tapi dia bilang... Ini kolega gitu.
1: Oh, di bawah kasur. Kucing.
0: Mungkin.
1: Iya,
0: mungkin,
1: bisa aja.
0: Mungkin.
1: Bisa kucing itu. Katanya... Kucing yang gak ada bulunya itu loh. Sping.
0: Serem tuh.
1: Megangnya
0: kayak gimana ya gitu. Ya. Itu kan, iya kan.
1: Kucing sping.
0: Ada Babadooknya ya?
1: Babadook,
0: iya. Mungkin. Memangnya Babadook
1: ya? Coba cari aja. Babadook.
0: Coba, ini nyari agak susah. Kita coba lewat HP deh. Babadook.
1: Tulisannya aku agak lupa ya.
0: Ini film ya?
1: Film.
0: Oke, Babadook, coba. Babadook. Babadum. Oh, Babadook.
1: Heeh, ada.
0: Oh, ada nih.
1: Ya kan?
0: Oh, Babadook. Nah. Oh, ini kayak monyet ya, bukan monyet ya, Bre?
1: Ya,
0: bukan
1: serem ya? Sih mukanya, tapi emang monyet itu.
0: Tapi ini oh enggak deh, enggak. Oh, bukan ternyata.
1: Yang monyet mah Curious George.
0: Yang ini kan enggak tahu siapa pemilik namanya kan.
1: Topi kuning
0: ya. Siapa tuh? Enggak disebutin ya?
1: Iya, siapa namanya ya?
0: Kak George kan si monyetnya kan.
1: Iya,
0: kalau si topi kuning tuh siapa
1: yang,
0: ya?
1: Yang pasti bukan Mas Joko kan namanya kan?
0: Bukan.
1: Mas Joko pemberitaan. Reporter juga temannya Dania, reporter RRI.
0: Bukan dong. Bukan, ya. Namanya tuh Ardian.
1: Itu juga temannya Dania.
0: Ini bercandaan internal semua ya, enggak tahu nih teman
1: Bro. Ardian apa ya? Oh, itu admin berita bahasa Jawa. RRI Surakarta.
0: Iya, benar. Oh, ada Babadook ini. Gitu. Tapi emang di film Narnia ada enggak ada kan?
1: Enggak ada. Ya tadi cocokologi
0: aja. Cocok aja.
1: Iya,
0: itu di film Narnia teman Bro itu udah lama banget sih itu. Hmm. Itu udah tahun berapa ya?
1: Itu kapan ya? Yang terbaru rilisnya?
0: Nah, dari rri.co.id nih, Bray. Hmm. Yang terbaru ya, ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global di 12 Februari. 2026, udah dong.
1: Enggak dong, belum. 2025 sekalian.
0: 2027, masih 27. Tahun depan. Karena emang lama gak ada kejelasan kan ini film kan. Iya, padahal iya. Emang di bukunya tuh emang ternyata ada banyak, Bray. Ada banyak...
1: Versi atau gimana?
0: Ada banyak cerita yang emang...
1: Kelanjutan
0: seharusnya.
1: Next part.
0: Nah itu tuh... sempat ditunggu-tunggu tapi ternyata setelah sekian lama tuh baru ada kabarnya ntar tayang tahun depan.
1: Kalau gitu. Kayak gitu kan itu ditunggu lama ya. Kenapa nggak sekalian pas momentum pilpres aja diputernya?
0: Itu Merah Putih One for All.
1: Oh iya.
0: Bener. Kan yang Indonesia juga kan.
1: Betul.
0: Pas pilpres masih lama dong. 2029 ya.
1: Gak kerasa 3 tahun lagi loh.
0: Oh iya 3 tahun lagi ya.
1: Iya.
0: Nah, by the way, kamu
1: apa?
0: Pilih siapa nih?
1: Ya kan belum tahu.
0: Oh iya juga ya belum tahu.
1: Lagian kalau udah tahu tidak boleh diomongin.
0: Tidak boleh.
1: Kan luber jurdil.
0: Luber jurdil. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
1: Iya betul.
0: Iya kan gitu kan.
1: 100 untuk Anda.
0: Weh, mana hadiahnya nih?
1: Nanti saat RRI Fest tahun depan. Karena kemarin sukses sudah.
0: Kemarin alhamdulillah ya Bray.
1: Ini bahas apa sih?
0: Jadi kemana-mana. Jadi enggak kita mau bahas ini. Pilpres Bray nanti.
1: Gak usah, ngapain. Saya mau makan pisang dulu silakan. Terus lanjut Ruang Rindu di Pro 1.
0: Silakan. Yang mau dengerin Ruang Rindu teman Pro 2 langsung ya di Pro 1 FM ya. 101 FM barengan sama Rifki Minov. Di malam hari ini teman Pro 2 kita mau melanjutkan Narnia dulu tadi sampai mana. Oh iya, akan dirilis teman Pro 2 ya. The Magician Nephew Narnia secara global 12 Februari 2027 ya. Secara IMAX khusus perhatiin jauh nanti teman Pro 2 dan akan dimulai pada 10 Februari 2027 sebelum filmnya akan tersedia di Netflix di tanggal 2 April 2027. Buat kamu teman Pro 2, fansnya Narnia, ini pasti menjadi kabar yang sangat baik dan sangat kamu nanti-nantikan bukan? Dan informasi selengkapnya boleh bisa langsung dicek di rri.co.id. Kalau Narnia emang beneran ada di dunia ini teman Pro 2, maukah kamu sehari aja berkelana ke dunia Narnia?

22 lebih 3 menit 52 di malam hari ini. Mau bacain WhatsApp dulu dari Mbak Rizky di Pacitan ya. Assalamualaikum, selamat malam Pro 2 FM. Selamat malam, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Kamu Mbak. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Raim Laode yang judulnya Dewa 19, yang judulnya Dewi. Wih, yang mana nih mau Mbak Rizky jadinya? Raim Laode atau Dewa 19 nih? Coba ya, aku tungguin ya. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, amin, amin. Kamu juga ya Mbak Rizky ya. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Rizky ya, Dewa 19 yang judulnya Dewi. Oke, boleh nanti aku puterin ya. Terima kasih banyak ya Mbak Rizky ya, dari Timothy juga. Terima kasih lagunya diputer Bray. Oke, sama-sama. Tadi Geisha ya, yang lumpuhkanlah ingatanku. Thank you so much Timothy. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Guse. Nomor baru, welcome crew to the cockpit. Selamat malam, saya Kak Yanto dari Semanggi. Wih, Semanggi, Pasar Kliwon. Wih, salam warga Semanggi ya. Aku sebenarnya juga warga Semanggi, teman Pro 2. Ingin request lagu Bintang Kehidupan oleh Nike Ardila. Oke, belum bisa ya sepertinya ya. Bintang Kehidupan boleh request ke Bre Rifki ya di Pro 1 101 FM. Silakan teman Pro 2 di Ruang Rindu di malam hari ini, segmentasinya tahun berapa ya lagu ini ya? Tapi boleh silahkan dicoba dulu ya. Titip salam juga untuk teman-teman seperjuangan yang sedang menempuh pendidikan di perkuliahan. Thank you so much ya Kak Yanto ya. Sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Ramai banget loh malam hari ini teman Pro 2, jujur ya. Ada dari Catur juga. Kok ada mas-mas Pro 1? Iya nih mas-mas Pro 1. Emang sering nemenin DJ Macinta di malam hari ya. Pokoknya biasanya ya, kalau aku siaran ya itu pasti Pro 2 tuh, misalkan DJ Macinta gitu, sebelah tuh pasti kalau gak Rifki Minov ya Manggala. Jadi udah pasti ketemunya sama dua orang itu teman Pro 2.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

Film Resident Evil 92 ya, yang dikerjakan sama Zack Cracker, sementara berhasil mencetak rekor sebagai film adaptasi video game dengan rating kritikus tertinggi di Rotten Tomatoes. Berbeda dari film-film sebelumnya, 92 versi terbaru ini membawa cerita dan karakter baru. Jujur, aku gak terlalu ngikutin Resident Evil 92, even di gamenya juga, itu aku juga gak ngikutin karena... nonton gamenya sih. Aku jarang banget main game AAA karena emang gak kuat ya PC-ku teman Pro 2 ya, dan gak punya PS juga. Jadi emang lihat dari ya YouTuber-YouTuber yang emang main game Resident Evil gitu-gitu. Dan kemarin ya waktu pertama kali si Resident Evil ini rilis, itu banyak banget netizen yang bertanya-tanya, bisa gak sih kita nonton Resident Evil ini tanpa harus main gamenya atau nonton di seri-seri atau sequel-sequel sebelumnya? Ternyata bisa teman Pro 2 ya, ini friendly banget buat teman-teman juga, kamu, aku yang pengen nonton film ini tanpa harus main game atau nonton film sebelumnya. Dan teman Pro 2, aku kemarin sebenarnya sempet kayak di film ini tuh sempet kayak kayaknya filmnya biasa aja deh, karena emang Resident Evil itu di film-film sebelumnya ya bisa dibilang flop lah teman Pro 2. Makanya kadang kalau mau nonton Resident Evil tuh kayak males gitu, terutama di film yang terbaru ini ya. Tapi setelah aku tahu premisnya teman Pro 2, setelah tahu karakter utamanya ya, ada Austin Abrams yang berperan sebagai Brian. Karakter utamanya ini seorang kurir medis. Biasanya ya kalau di film-film ya seperti kayak zombie, mutan dan sebagainya yang diserang monster, itu pasti biasanya berlatar belakang kalau enggak militer ya warga biasa, keluarga gitu-gitu kan. Ini enggak teman Pro 2, ini seorang kurir medis. Dan kemarin aku sempat lihat satu footage yang itu keren banget si Brian ini. Ini kayaknya gak spoiler deh, karena emang udah di-upload juga sama official account-nya teman Pro 2. Jadi si Brian ini tiba-tiba dia baru jalan gitu di kota yang sepi, tiba-tiba di atas tuh ada zombie teman Pro 2. Terus zombinya pada lompat gitu. Terus si Brian ini mencoba untuk bertahan hidup. Nah, saat aku nonton itu, ternyata aku tuh belum tahu. Ternyata si Brian ini sebagai seorang kurir medis. Setelah aku tahu, ternyata Brian ini diceritanya sebagai seorang kurir medis, jujur aku langsung tertarik teman Pro 2. Dan si Brian ini ya, seorang kurir medis yang harus bertahan hidup ya di tengah serangan para mutan teman Pro 2. Dan sudah tayang ya sejak kemarin teman Pro 2, 18 September 2026. Tapi ada beberapa kritikus atau reviewer film yang emang dapat kesempatan nonton lebih awal gitu. Dan berdasarkan data Rotten Tomatoes ya, film ini mendapat skor 97% dari 91 ulasan kritikus. Angka tersebut melampaui Exit 8 dengan 94% serta Sonic the Hedgehog gimana bacanya? Hedgehog ketiga ya, dan Werewolves Within yang meraih sekitar 86%. Dan pastinya masih bisa bertambah ya buat nilai di Rotten Tomatoes ini teman Pro 2 ya. Dan Zack Cracker sendiri sebelumnya dikenal lewat dua film horor yang juga mendapatkan respon positif. Barbarian dengan skor 92% dan Weapons dengan 93% di Rotten Tomatoes. Ini jujur dua film ini juga bagus banget teman Pro 2. Aku udah nonton semuanya. Respect Zack Cracker ini emang punya warna sendiri gitu buat di film-filmnya. Jujur sih, kalau Resident Evil ini ya teman Pro 2, besok aku akan nonton film ini ya. Jadi buat kamu yang sudah menonton, boleh dong spoiler-spoiler ya. Tapi kejajah macinta aja, gak apa-apa. Aku tim yang kayaknya gak apa-apa deh buat dapat spoiler. Buat kamu yang sudah nonton, silahkan. Boleh, kasih spoiler boleh. Review juga boleh.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

I miss you every brand new day. Teman Bro 2 masih nemenin kamu di Jaga Malam di malam hari ini. Ternyata sudah 22 lebih 39 menit ya di malam hari ini. Gak kerasa loh Teman Bro 2, aku udah nemenin kamu tadi dari jam 9 sih. Karena tadi udah ditemenin sama Deswa sama Rama juga. Sekarang lanjut lagi nemenin kamu di jam terakhir aku siaran ya. Mau bacain WhatsApp dari Najib. Assalamualaikum Bre Cici. Waalaikumsalam Bro Najib Bro. Selamat bermalam minggu ya Bre. Kamu juga selamat bermalam minggu ya Najib ya. Request lagunya Seventeen dong, yang Hal Terindah dong Bre. Boleh nanti coba aku cariin ya. Terima kasih Bray, semangat siarannya. Terima kasih banyak Najib ya. Terima kasih sudah masuk di WhatsApp dan selamat bermalam minggu juga. Ditunggu request lagunya. Lanjut lagi Teman Pro 2 dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Oh enggak dong. Tidak pernah mengganggu Lara. Aku mau izin request satu lagu. Boleh enggak Kak? Boleh dong. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir Kak. Yang Kesedihanku. Oke, boleh. Nanti aku puterin ya buat kamu ya Lara ya. Lanjut lagi Teman Pro 2 dari Catur. Jalan Mangesti Raya hadir menyapa Bre JJ. Mangesti Raya ini mana ya? Kok kayaknya enggak asing ya? Sering terdengar di telingaku Teman Pro 2 ya. Coba kita cari Jalan Mangesti Raya. Adakah rumah kamu yang di Jalan Mangesti Raya Teman Pro 2 atau Catur? Catur di Jalan Mangesti Raya. Ini kenapa mic-nya kok gini ya? Izin ya Teman Pro 2 ya. Wah, tetap bunyi kan. Ini kayaknya keyboardnya emang harus dikeluarin deh. Jalan Mangesti Raya. Sepertinya tidak. Oh, Gentan. Gentan. Benar. Oh iya, di Gentan ya, Catur ya berarti ya. Ding Mangesti. Aku tuh sering karena dulu, sampai sekarang ya. Emang temanku ada rumah di Jalan Mangesti gitu. Misalnya Mangesti Raya gitu-gitu. Hey, salam ya brother ya. Lagi di Mangesti Raya kah di malam hari ini bro? Mau diputerin lagunya Peter Pan yang Jauh Mimpiku ya Bray JJ. Boleh nanti coba aku cariin ya. Soalnya sudah hilang harapan nih mengejar mimpi ini. Karena sekarang fokusnya jalanin aja yang ada dulu. Sedih sebenarnya tapi namanya juga WNI. Wais, warga negara India kan maksudnya kan. Semangat-semangat ya buat kamu Teman Pro 2 yang sedang mengejar apapun itu. Yang mungkin kamu merasa kayaknya aku udah mati-matian deh dalam mengejar mimpiku atau apapun sebagainya. Iya, jangan patah semangat Teman Pro 2. It's okay buat istirahat sebentar ya. Abis itu nanti lanjut lagi. Aku tuh takut tuh kalau ngomong yang bijak-bijak gini. Takut gak cocok. Jadi gak usah lah ya. Kamu cari quotes-quotes aja di Google Teman Pro 2 yang, atau mungkin dari teman-temanmu yang emang kompeten ya kalau bikin quotes dan bisa bikin kamu semangat lagi. Jangan di Jema Jenta. Please aku muterin lagu aja ya sama nemenin kamu. Dah, thank you so much ya Catur ya. Buat kamu Teman Pro 2 silahkan ya, masih aku temenin sampai jam 11 malam nanti. Ya abis ini sih Teman Pro 2 buat kamu yang lagi malam mingguan, lagi di luar atau lagi di rumah, lagi nyantai-nyantai aja bareng sama keluarga, pasangan, suami, istri, anak, temen, siapapun itu Teman Pro 2 ya. Boleh info-info gimana malam minggu kamu sejauh ini, langsung aja ke WhatsApp langsung 081327-866-966. Dan jangan lupa buat follow rri.co.id. Gimana sih? @rri Pro 2 Surakarta. Ada di TikTok dan juga Instagram rri.co.id. Dikunjungin Teman Pro 2 buat kamu yang mau update-update informasi terpercaya, tercepat, terlengkap, dan pastinya anti hoax. Dan buat yang bertanya-tanya, Bray dengerin kamu lewat mana Bray ya? Dengerin ya. Dengerin bisa langsung di RRI Digital. Kalau kamu udah gak ada atau gak punya radio konvensional atau radio analog ya. Ini dari Catur nih ya. Oke, urgent. Oke. Bray, saya mau tanya. Penting. Urgent. Nah, apa nih Catur? Mau tanya apa nih? Masih aku temenin. Nanti yang bakal duluan siapa? Oke, ini masih sambil aku tungguin ya. Ini kebahaya nih soalnya. Tiba-tiba chatnya duluan apanya nih? Coba. Duluan apa nih? Oke. Aman. Nanti yang bakal duluan siapa, Bray? Kerik atau Sabi Alonso? Ini maksudnya duluan apa nih? Duluan outnya atau duluan berprestasinya nih? Kayaknya kalau Kerik sih kemarin ya Teman Bro 2 ya, aku habis nonton kemarin sama temanku nonton Manchester United lawan Manchester City kemarin ya, yang emang ya golnya Haaland emang kontroversial banget. Aku nonton itu, jujur aku tuh merasa
ini Manchester United ini tim apa sih sebenarnya? Maksudnya kayak gak ada gregetnya gitu loh. Aku tuh sampai tanya sama temanku ya, sampai tanya kayak, bro, ini MU ini kenapa sih sebenarnya? Maksudnya dari era Ferguson ya sampai sekarang tuh kok kayaknya tuh nggak ada peningkatan gitu, gitu-gitu aja gitu, kayak nggak bisa balik ke zamannya Ferguson lagi. Dulu zaman Ferguson itu ngeri banget sama Pro 2, dan di tahun 2013 ya, itu tahun terakhir Ferguson dapat Premier League kan, juga kan terakhir juga Ferguson jadi pelatihnya Manchester United. Saat itu Real Madrid ya, tim jagoanku, sempat ketemu sama Manchester Unitednya Fergie. Dan itu jujur ngeri banget sama Pro 2. Untungnya Real Madrid saat itu menang ya dengan agregat 3-2, itu di babak 16 besar ya. Bayangin teman berdua, 16 besar udah ketemu MU. MU-nya Robin van Persie lagi di tahun 2013. Wah, jujur tuh ngeri banget ya, van Persie lagi. Ngeri-ngerinya teman berdua, dan wah itu cukup serem sih. Serem kalau kalah tuh dibully habis-habisan aku di sekolah, karena dulu aku sama teman-temanku emang gila bola banget ya teman berdua. Jadi kalau tim favoritnya kalah tuh kayaknya emang gak mau berangkat ke sekolah aja gitu, takut gitu. Kalau Xabi Alonso mah ya kayaknya baru beberapa match ya, kayaknya belum bisa dinilai deh. Ini Arsenal main kan? Arsenal 3-0 kan? Iya kan, Arsenal 3-0 kan di ini kan, di malam hari ini kan? Iya gak sih Cater, kamu nonton gak? Sama Brighton kan 3-0, bener gak? Aku update lewat ini nih, aku update lewat X ya, lewat Twitter ya, karena aku gak langganan resminya, jadi aku update lewat X aja. Iya kan, 3-0 kan Arsenal kan. Selamat menikmati malam minggu Gunners ya, di malam minggu ini ya teman Pro 2 ya, karena update skor sementara ini 3-0, karena banyak banget pertandingan-pertandingan di malam minggu ini. Tadi juga ada Tottenham Hotspur yang kalah loh ya, Tottenham Hotspur loh ya, 2-3 loh, buat kamu fansnya ayam sayur katanya Coach Justin ya, bukan kata saya ya. Silahkan bisa pindah ke North London aja, ke Arsenal aja, boleh gak? Gunners welcome gak kalau ada fansnya Tottenham Hotspur yang mau gabung ya, mau berpindah jadi fansnya Arsenal?

Selamat bermalam minggu teman Pro 2 di malam hari ini. Semoga malam minggu kamu menjadi malam yang panjang ya, biar tidak segera berhenti ke hari Senin. Terima kasih banyak ya sudah nemenin Jejamah Cinta di malam minggu ini. Happy weekend teman Pro 2. Habis ini Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Jejamah Cinta pamit undur diri. Thank you so much. Bye bye teman Pro 2. Happy weekend.

Memperdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September tahun 2026.

Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Shalom, teman Pro2 yang terkasih, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kita berjumpa kembali di dalam program Suplemen Hati bersama saya Agias Isa Kalumbara, di mana kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita, dan menuntun kita ke dalam hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan bersama Tuhan Yesus. Para pendengar yang diberkati, marilah kita memperhatikan pembacaan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara dan saudariku yang terkasih, harus diakui bahwa angka kriminalitas kian hari kian tinggi. Artinya jumlah tindak kriminal, tindak kejahatan bukan semakin berkurang atau menurun, tetapi justru semakin bertambah, semakin banyak. Bahkan menurut laporan, salah satu jenis aksi kriminal yang terus meningkat jumlahnya justru adalah kejahatan terberat, yaitu pembunuhan. Wow, mengapa sekarang ini orang begitu mudah menghilangkan nyawa orang lain? Apa yang menjadi penyebabnya? Menurut catatan kepolisian, 80% alasan pelaku membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain adalah karena alasan sakit hati dan dendam. Ya, betul saudaraku. Dendam atau keinginan keras untuk membalas orang lain nyatanya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh karena dendam, seseorang bisa muncul keinginan, motivasi, pemikiran, bahkan berujung pada tindakan yang melukai, mencelakakan, menyakiti, bahkan mematikan orang lain. Dan di dalam Alkitab, hal tersebut juga sudah dinyatakan. Sudah bukan hal yang baru. Di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1-16, kita menemukan ada peristiwa pembunuhan, menghilangkan nyawa orang. Peristiwa pembunuhan yang pertama di dunia, yaitu pembunuhan terhadap Habil yang dilakukan oleh kakaknya sendiri, saudaranya sendiri, anggota keluarganya sendiri, yaitu Kain, yang didasari oleh alasan iri hati dan kemudian berujung pada dendam. Padahal sebenarnya Habil tidak melakukan sesuatu yang salah kepada kakaknya Kain. Tapi Kain mendendam dan menyimpan kebencian terhadap adiknya Habil, meskipun sang adik sebenarnya menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab tidak melakukan kesalahan apapun kepadanya. Tidak menjelek-jelekan, tidak menghina, tidak meremehkan. Namun kebencian yang terus dibiarkan itu berubah menjadi dendam yang membuat Kain merasa berhak untuk menghilangkan nyawa Habil. Inilah sebabnya firman Tuhan berulang kali mengingatkan pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak dijaga dengan sungguh-sungguh akan mudah terombang-ambing oleh dosa, oleh tipu daya iblis, oleh pengaruh dunia, dan ego yang terus menuntut kita untuk melayaninya. Zaman sekarang, hati manusia mudah sekali terombang-ambing dengan dosa, karena batas antara dosa dengan hal yang suci kudus itu semakin kabur, sehingga orang kemudian melakukan apa yang ia anggap benar. Ah, cuma dosa kecil, sedikit, nanti kan bertobat lagi pasti Tuhan ampuni. Orang kemudian berkompromi dengan dosa. Tipu daya iblis membuat orang tidak lagi rindu kepada Tuhan, kepada firman, kepada persekutuan di dalam Roh Kudus. Oleh karena tipu daya iblis, manusia disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam tuntutan, berbagai macam hal lainnya yang membuat orang lupa kepada Tuhan. Bahkan ketika hendak melayani atau berkebaktian, sudah kehilangan tenaga, sudah merasa capek. Orang mudah sekali terpengaruh oleh pengaruh dunia. Teman-temannya mengajak minum sedikit tidak apa-apa, hisap sedikit tidak apa-apa, ya, coba satu butir tidak apa-apa. Tapi ternyata yang tidak apa-apa menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran dan kebinasaan, dan ego serta gengsi yang menuntut kita untuk melayaninya. Orang masa sekarang ini perlu untuk menjaga hati dengan sungguh-sungguh. Menjaga hati artinya kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada firman dan kepada kehendak Tuhan. Kita tidak melayani yang lain selain Tuhan saja. Kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Kita hanya bertindak selama itu mengarahkan kita kepada nilai-nilai kebenaran. Kita menaruh segala kehendak pribadi kita di bawah kehendak Tuhan. Maka kita akan terus bertanya kepada Roh Kudus, apakah ini hal yang sesuai kehendak-Mu Tuhan? Apakah ini hal yang menyenangkan hatimu Tuhan? Apakah ini hal yang membawa berkat Tuhan? Kita bisa bertanya juga, apakah kita sedang berdoa tapi tidak juga mendapatkan jawaban doa? Lalu kita lihat justru orang lain yang mendapatkan apa yang kita dambakan, disitulah kita harus menjaga hati. Apakah orang lain berbuat sesuatu yang membuat kita sakit hati, terluka? Mungkin omongannya, mungkin tindakannya, sengaja atau tidak sengaja. Disitulah kita harus menjaga hati. Apakah kita merasa dilupakan atau diabaikan oleh semua orang, bahkan seolah-olah Tuhan diam melihat penderitaan dan kesulitan hidup kita? Disitulah kita harus menjaga hati. Apakah kita baru mendapat berkat atau mengalami promosi yang besar? Di situ kita juga harus menjaga hati. Inti dari menjaga hati bukanlah sekedar menghindari melakukan dosa, tapi lebih lagi memastikan hati dan hidup kita terus melekat kepada Tuhan. Teman Perdua yang terkasih, marilah kita terus menjaga hati kita untuk terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjaga hati kita agar tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Menjaga hati kita agar yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, buang saja, sirnakan saja, jangan kasih tempat. Menjaga hati untuk setia kepada pasangan, setia pada pelayanan, setia pada pekerjaan. Mari kita menjaga hati kita, jangan biarkan ada dendam, kebencian, dan hal buruk kotor lainnya masuk ke dalam hati kita. Sebab hati kita adalah tempat tinggal Roh Kudus, tempat berdiamnya Kristus yang memimpin dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Lewat firman-Mu Roh Kudus menjamah hati dan kehidupan kami, supaya segala dendam, amarah, iri hati, kebencian, hal-hal yang najis, kotor, semuanya dibuang, disirnakan, sebab hati kami adalah tempat bersamanya kasih, tempat di mana ada kesucian, tempat Roh Kudus tinggal, tempat Kristus berkarya, tempat di mana firman ditumbuhkan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pendengar suplemen hati dan Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kasih Tuhan menjamah, menguatkan, membebaskan, memberkati, menyembuhkan, dan menyatakan karya mujizat dalam setiap apa yang kami rasakan dan kami alami. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami menyimpan dendam, kebencian, yang mengakibatkan rusaknya relasi dengan Engkau, dengan sesama, dan dengan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru ada nyata dalam kehidupan kami semua. Menteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa, untuk dapat kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup yang berharga, berkelimpahan, dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Pro 2 yang terkasih, mari terus bersemangat dan bersukacita menjalani hari dan hidup bersama Tuhan, sebab Ia selalu ada menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Kita ke informasi pertama teman Pro 2 ya. Ini di mana ada film ya, di mana film Indonesia, film horor Indonesia pastinya. Ini resmi untuk dikenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor FPCI Jakarta Kamis kemarin. Founder dari FPCI dan Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patijalal ini menyebut, menyambut positif tentunya langkah posisi ekonomi kreatif film Indonesia di kancah internasional tersebut. Dia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten untuk memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia.

0: 2.
1: Oke, kita bergeser ke informasi lainnya teman Pro 2, tim Yo Green Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali menorehkan prestasi dengan lolos seleksi kelompok usaha program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW untuk mengikuti KMI Expo ke-17 tahun 2026. Pencapaian tersebut menjadi bukti keberlanjutan inovasi mahasiswa UMS dalam mengembangkan produk pangan fungsional berbasis riset dan potensi bahan lokal. Ketua tim Yo Green Rizky Habibi ini mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan tersebut. Karena menurutnya kelolosan itu untuk kedua kalinya ini bukan hanya menjadi pencapaian, tetapi juga menjadi indikator bahwa produk yang dikembangkan terus mengalami kemajuan. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pagi hari ini aku nggak tahu kenapa ini kayaknya ada something yang error karena aku mencoba untuk berbicara tadi pada saat info pro 2 tapi kok audionya nggak keluar ya. Aku mau komen dari kamu dong teman pro 2 di hari Minggu ini, apakah audionya clear atau aman atau apa gitu ya, atau malah outputnya kecil banget gitu ya, biar dibenake dulu gitu bahasanya. Karena pada saat lagu tuh banter banget, terus giliran aku ngomong tuh kecil banget. Aku kayak ada apa ini, ada apa gitu teman pro 2 ya. Tapi apapun itu yang sedang terjadi huru hara ini ya karena serius kalau kayak gini tuh kita kayak aduh gimana nih, pendengar denger gak ya suaranya, aduh ini aman gak ya, aduh ini aman gak ya gitu. Kayaknya gimana gitu loh, berubah-berubah, jadi aku kayak bingung dari kemarin sih, tepatnya dari kemarin pas aku siaran jam 10 gitu kan ya. Aku kayak gimana nih, kok gede kecil gitu. Kemarin udah stres sendiri gitu. Kenapa audionya kecil banget ini? Kenapa ini? Kenapa ada apa ini gitu kan ya. Ya, apapun itu kita tetap harus semangat teman pro 2 ya. Pokoknya apapun itu yang terjadi di ruang siaran ya, kita tetap semangat 45 pokoknya. Ada aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu teman pro 2 sampai dengan nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman pro 2 edisi weekend. Hey, semoga hari Minggu kamu walaupun diterpa huru hara. Diterpa apa lagi? Diterpa pokoknya diterpa apapun itu ya teman pro 2, tapi kamu tetap semangat, tetap apa lagi? Tetap tersenyum dan tetap berbahagia selalu, amin. Sehat-sehat pastinya ya. Karena menurut aku kalau pikiran kita tuh bahagia, pasti outputnya bukan audio, tapi sehat, benar gak sih? Aku gak ngerti, tapi ini yang aku rasakan. Maksudnya semakin aku setiap hari berafirmasi positif, terus mencoba untuk bahagia. Cia mencoba gak? Gak bisa, aku tuh gak bisa kayak peres-peres gitu, kayak yang gak bisa loh. Bentar-bentar dikit-dikit kalau kata kaca tuh udah dicecein aja, cecein aja, susah banget loh seriusnya, gak bisa Sisil tuh. Harus belajar banyak nampaknya ya. Oke, pokoknya apapun kondisi kamu teman pro 2, semoga kamu tetap semangat ya. Udah gitu aja deh, gak berani Sisil panjang-panjang. Ntar terlalu puitis lah, terlalu apa gitu kan ya. Ada Kak Catur nih pagi ini yang mengucapkan, selamat pagi Kak Sisil, have a nice weekend ya. Iya, selamat pagi, semoga hari ini gak ada drama yang ini itu. Terus segala plannya lancar dan banyak senyum hari ini. Iya, semangat pagi tentunya ya. Tuh katanya audionya gitu. BTW kalau kayak gitu mah biasanya pas Game Z, gemes banget. Iya, Game Z ya. Iya, kemarin aku juga habis siaran Game Z tuh kayak kok suaranya kecil. Ada apa nih? Ada apa gitu kan ya. Tapi giliran lagu tuh banter banget ini pagi ini. Aku jadi kayak udah Sisil nyerah aja. Nyerah aja udah, abis ini mau jadi tim teknik aja udah. Oke, teman pro 2 pagi ini pokoknya Sisil bakal temenin kamu sama lagu-lagu bagus pastinya, lagu-lagu yang keren-keren. Kalau kata Kak Catur, kalau lagu gak bagus boleh diputar Kak Sisil? Boleh dong, kan semua lagu bagus yang masuk di playlistnya Pro 2 FM Solo tuh bagus-bagus ya kan. Kalau Kak Sisil audionya mah normal-normal aja. Oke, makasih ya. Berarti ini tinggal outputnya aja di headphone kali ya Sisil ya, masih kecil. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, tentunya kamu harus pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo teman terbaik kamu. Karena apa? Karena Sisil masih bakal temenin kamu dan kita. Sisil lo gak bisa yang puitis-puitis. Karena kita pasti bakal menjadi teman kamu ya. Teman kamu dari pagi, siang, sore, malam. Pokoknya semuanya ditemenin deh.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay, mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
6: Oke, kembali lagi teman Pro 2 dengan ya, aku masih berusaha karena audionya kok masih kecil di kuping aku gitu kan ya. Tapi apapun itu ya it's okay lah ya teman Pro 2 ya. Kita running saja, atau kita hiking aja. Kita mau update kembali informasi buat kamu nih ya. Dari mana? Dari Surakarta dulu kali ya. Ini yang aku kutip masih dari rri.co.id teman Pro 2, di mana suasana Sungai Toklo, benar gak sih sebutannya, di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, ini terlihat jauh lebih semarak karena ada lomba memancing. Ini apa? Seperti Pak Purbaya ya, mantan Menkeu kita ya, langsung udah siap belum gitu kan ya. Langsung rame deh tuh. Nah, jadi puluhan warga ini terlihat sangat antusias untuk mengikuti lomba memancing yang digelar di kawasan Sekar Lepen Keprabon sejak Sabtu pagi. Jadi kemarin banget teman Pro 2. Nah, kegiatan perlombaan ini tuh diselenggarakan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026. Acara ini tuh gak cuma sekedar ajang hiburan rekreasi aja teman Pro 2 ya, tapi ini juga menjadi wadah kampanye kebersihan lingkungan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani yang hadir langsung meninjau langsung acara tersebut merasa sangat bangga melihat tingginya partisipasi masyarakat. Nah, kehadiran masyarakat yang memadati bantaran sungai ini menunjukkan bahwa kawasan itu tuh punya nilai daya tarik tersendiri sebagai ruang publik. Nah, berbagai teknik dan juga jenis umpan inovatif yang digunakan oleh para peserta tentunya membuktikan tingginya juga nih teman Pro 2 kegemaran warga Surakarta terhadap aktivitas memancing. Nah, lebih lanjut Astrid ini berharap bahwa kegiatan ini tuh bisa mendorong penerapan gaya hidup sehat di kalangan warga. Nah, momentum perlombaan memancing ini juga dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Kota Surakarta untuk menumbuhkan kepedulian warga terhadap kelestarian ekosistem perairan. Sungai yang dirawat dan dijaga kebersihannya tentunya terbukti nih bisa memberikan manfaat jangka panjang sebagai ruang aktivitas rekreasi yang memadai. Dan melalui sinergi erat antara pemerintah, komunitas dan juga warga di tingkat kelurahan, budaya hidup bersih dan sehat di Surakarta diharapkan bisa semakin menguat teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya kalau yang penasaran bisa cek aja langsung di rri.co.id. Tapi sebelumnya aku mau kembali menyapa. Aku coba mau menyapa dulu tuh kan, ada Kak Catur. Kata Kak Catur gini, ya kalau ini kecil Kak, nah kan aku stres sendiri loh ini loh dengan per audioan ini. Per audioan ini enggak tuh kan. Coba Kak Catur, kamu kan lagi dengerin ini ya, dengerin apa namanya, dengerin suara aku. Apakah ada yang berubah? Coba ya, kakak cek dulu. Kakak cek dulu enggak tuh kan. Coba ya aku cek dulu nih teman Pro 2. Apakah sudah berubah? Coba kamu bisa komen-komen karena ini lagi trial and error gitu ya. Aku mohon bantuan kamu tentunya teman Pro 2 untuk bisa cek apakah audio aku ini

menyapa kamu lagi ya tentunya ya, karena aku gak ngerti kenapa tiba-tiba mic-nya hilang. Bukan mic-nya hilang sih, tapi lebih ke suaranya aja gak sih sama Pro 2. Sampai tadi ada yang bilang, aduh tiba-tiba udaranya mati. Enggak, Dead Air maksudnya ya. Terus tadi volumenya naik turun, apakah disengaja? Enggak kakak, serius enggak. Karena enggaknya tuh aku juga I don't know. Tapi ya apapun itu, di tengah kekisruhan ini ya sama Pro 2, aku masih tetap berusaha untuk bisa menyuarakan, menyuarakan dibungkam kali ah disuarakan. Tetap menyuarakan teman Pro 2 ya. Dan sambil kita mau ngecek-ngecek lagi audionya kenapa, karena ini aku pakai mic yang berbeda, semoga gak ada masalah teman Pro 2 ya. Please, jangan ada masalah lagi, please, no, no, no. Oke, makasih banget loh Kak Catur yang udah pantengin terus, karena audionya sampai naik turun aja Kak Catur ngeh gitu ya, thank you banget loh. Dan ditunggu juga ya untuk Kak Putra di Solo baru, karena lagunya masih aku bakal cariin di tengah keriuhan ini, terima kasih tentunya. Dan habis ini teman Pro 2, nanti jam 7 kamu bakal ngikutin good vibes, chill. Jadi kamu bakal good vibesan, ya kan? Iya bener kan? Iya dong, masa salah sih Sisil, gimana sih? Jadi kamu bakal ikutin good vibes bareng sama teman-teman ya, tentang apa? Udah nanti pantengin terus aja ya 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.